0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: tapi beliau tidak kunjung sembuh.
1: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
0: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Suprianto ya, Alvan. Ini katanya lampunya merah kok nyelonong aja.
0: Oh, di mana?
1: Gak sabaran menanti lampu hijau. Di Blora ya pastinya, masih di Jawa Tengah, Pak Suprianto. Untuk ini tadi lokasi detailnya belum disampaikan ya. Kira-kira yang nyelonong terus ini di lokasinya mana? Kemudian juga Pak Suprianto sudah perjalanan dari mana ke mana belum disampaikan. Hanya saja lampu merah masih aja nyelonong. Ini yang nyelonong ini kendaraan ini seperti elf gitu ya, minibus gitu loh ya, menerobos lampu merah. Padahal di sana juga banyak pejalan kaki, bahaya sekali ya. Cuaca cerah ya untuk wilayah Blora Jawa Tengah. Kemudian saya juga terima informasi untuk pagi hari ini disampaikan Bu Dian, ini juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Ini mengirimkan sebuah video terkait dengan jelang kunjungan Presiden RI, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk meninjau Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP kemarin ya ini ya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Ibu Dian. Ibu Dian ini warga Kertosono Nganjuk. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan Pak Chandra Budi sudah menyapa pagi hari ini mengabarkan tanjakan Manyung Bagor Alfang. Yeah. Atau dekat Bung Cino di selatan jalan arah Madiun itu ada kendaraan truk muatan mengalami trouble, dan sisi utara juga ada truk yang trouble semua di badan jalan pas di tanjakan. Jadi ada dua kendaraan yang mengalami trouble ya di tanjakan Manyung Bagor atau dekat Bung Cino. Itu yang pertama selatan jalan arah Madiun, ada juga yang di sisi utara. Ini kendaraan truk trouble semua di badan jalan, jadi mengganggu pengguna jalan ya yang melintas di jalur tersebut. Harap hati-hati. Untuk dari kendaraan satu ke kendaraan lain jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, ini mungkin hanya berapa ratus meter saja. Karena Pak Chandra memvideokan untuk kendaraan truk satu hanya kameranya digeser gini sudah kelihatan ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi tidak terlalu jauh untuk jaraknya. Harap hati-hati. Jadi pengendara harus zigzag gitu loh ya. Habis dari sisi mana tadi yang trouble yang pertama itu sisi selatan, jadi menggunakan badan jalan yang utara kemudian beralih ke selatan gitu ya. Untung saja tidak terlalu mepet, namun cukup berdekatan untuk dua kendaraan truk yang mengalami trouble ini. Jadi harap hati-hati, waspada. Terlihat belum ada perbaikan ya, maksudnya belum dilakukan perbaikan oleh teknisi di lokasi. Arus lalu lintas di sana lancar ya, ini tidak ada tumpukan pengendara, tumpukan kendaraan yang melintas di jalur tersebut.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, untuk Anda yang ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya, Seteru Cakra, bisa kunjungi di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga Instagram Radio Cakra Krisna, atau bisa ke website di cakrakrisna.com. Dan untuk akses siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa lewat aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih. Ini dapat Anda download untuk dapat selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, menit ke 17 lepas dari jam 7 pagi seluruh cakra. Untuk Anda yang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Yang melintas di jalur arteri, jam-jam berangkat kerja, tetap fokus, tetap perhatikan kecepatan kendaraan, dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Ke Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Arifin. Ini tadi juga melintas di Tanjakan Manyung arah ke wilayah Madiun ya. Ini tadi juga menjumpai adanya kendaraan truk yang mengalami trouble. Dari video sama yang dikirimkan oleh Pak Chandra Budi tadi ya. Namun ini tadi ketika Pak Arifin melintas juga masih lancar saja ya, Alvan, tidak ada kendala maupun juga penumpukan kendaraan di sana meskipun pagi hari kondisi arus lalu lintas cukup ramai. Cuaca cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ke penelpon bergabung ada Bu Yuli. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi, Mas Alvan ya.
0: Iya, Bu Yuli di mana posisi sekarang, Bu?
4: Ini sekarang sudah di rumah, baru jalan sehat seperti biasa.
0: Ke wilayah Kandangan ya?
4: Iya, jadi terakhirnya melintas di depan pasar situ, perempatan. Masih rame sih, Mas.
0: Kalau pagi gini, Kandangan dominasi kendaraan yang ke arah mana, Bu?
4: Semua arah ya, dari ke arah Pare, ke Jombang. Karena memang dua-duanya kan ada sekolah, ada yang pergi bekerja di sana. Jadi semua arah penuh.
0: Oke, tadi berarti ada penumpukan, Bu, di beberapa titik persimpangan.
4: Kalau pas lampunya merah itu numpuk. Cuma ya kadang orang nyebrang itu kan ya masih lalu lalang meskipun banyak kendaraan gitu, kadang-kadang seret kalau harus hati-hati. menggok.
0: Banyak truk muatan atau banyak kendaraan pribadinya, Bu, Kandangan pagi ini?
4: Ini biasanya banyak yang ini sepeda, Mas. Anak-anak sekolah itu kan mepet-mepet tuh senengnya kalau berangkat. Harusnya kan setahu saya kalau jam 7 itu udah sampai sekolah, udah pagar udah ditutup gitu ya. Nah ini jam 7 masih di jalan, makanya kan buru-buru.
0: Jadi pada ngebut semua kalau pagi seperti ini, Bu.
4: Nah itu, makanya harus waspada di situ. Baik arah yang di Pare, mau ke Pare, mau ke Malang atau ke Jombang, itu samainya.
0: Oke, baik. Tapi masih aman, Bu ya. Cuaca juga cerah sepertinya dari kiriman video tadi.
4: Cerah banget ini cuacanya. Kemarin juga sore mendung tapi nggak jadi hujan.
0: Belum hujan sama sekali, bukan dengan beberapa hari terakhir?
4: Dua hari yang lalu mungkin hujan malam tapi. Cuma sebentar, Mas.
0: Dan kemarin full panas mendung sore?
4: Ya, betul sekali. Kalau keluar rumah itu sebentar gitu kayak menyengat gitu, panasnya panas sebenarnya gitu.
0: Sama, Bu, di berbagai wilayah panas semua beberapa hari terakhir ini.
4: Iya, pemanasan global ya.
0: Oke, ada informasi tambahan, Bu Yuli?
4: Iya, nggak ada sih, cuma itu aja.
0: Siap, terima kasih banyak, Bu, sudah bergabung dan informasinya. Oke, pagi ini.
4: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli tadi di Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk jalur Kandangan cukup ramai seluruh cakra, jam-jam berangkat kerja, berangkat sekolah, ini cukup padat kondisinya. Yang mau melintas di jalur Kandangan tetap hati-hati. Tidak ada pengalian arus atau penutupan jalan, tapi untuk kondisi memang ramai, jam-jam berangkat kerja dan juga berangkat sekolah. di seputaran Pasar Kandangan pagi hari ini. Di tempat Anda bagaimana? Dapat Anda tambahkan juga di 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ini telah mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bantuan sosial untuk bermain judi online pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Gus Ipul mengatakan seluruh penerima bantuan sosial yang dicoret terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil pemadanan data. Pihaknya menghitung jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 600.000 penerima. Pada tahun lalu, pemerintah sempat memberikan kesempatan kepada sebagian penerima bantuan sosial yang sebelumnya dicoret untuk kembali menerima bantuan setelah melalui pemeriksaan lapangan dan dinilai masih membutuhkan bantuan sosial itu. Namun, Gus Ipul menegaskan jika penerima bansos yang kembali terindikasi menggunakan judi online akan dicoret sebagai penerima bantuan sosial secara permanen. Ya, ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Terkait dengan kebakaran di wilayah Jombang, ini tadi disampaikan oleh Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto. Untuk kebakaran yang terjadi pada Selasa 12 Mei 2026, itu terjadi sekitar jam 7:30 malam. Kejadiannya di pemukiman warga. Lokasi tepatnya di Brangkal Prokobuntu, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Untuk kebakaran tersebut ya, ini petugas yang mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi kejadian setelah menerima laporan dari warga. Jadi untuk yang terbakar ini tadi seperti rumah ya, bangunan rumah seperti itu ya, bangunan rumah tapi tidak terbakar semuanya ya. Jadi hanya berapa persen saja. Kemudian dari petugas damkar yang datang ke lokasi langsung bisa melakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi kejadian. Sementara itu, untuk kebakaran yang kedua, ini berada di wilayah di Jombang. Ini yang terbakar toko atau warung. Dilaporkan sekitar jam 2 pagi lewat 33 menit seperti itu. Kemudian untuk proses pemadaman ya, ini selesai jam 4 pagi. Lokasi tepatnya di Gebong Malang, Bandung, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Objek yang terdampak, toko kelontong tersebut seluas 10 x 12 meter persegi. Jadi sekitar jam 2:30 memang warga sekitar ini melihat kepulan asap dan api yang membesar dari dalam toko milik Bapak Sofiulok, 52 tahun di Gebong Malang. Kemudian beberapa warga masih mencoba memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun kesulitan karena api semakin tidak terkendali hingga akhirnya dilaporkan ke pos damkar Kabupaten Jombang. Lalu jam 4 pagi selesai penanganan, kemudian tim juga kembali ke markas ya. Untuk kerugian ditaksir hingga 100 juta rupiah ya, karena kebakaran tersebut hampir menyeluruh ya, kebakaran yang terjadi di Jombang, sehingga untuk prosesnya tadi juga lumayan panjang hingga jam 4 pagi. Namun dalam kejadian kebakaran di dua lokasi tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu, kami juga terima informasi dari Kapolsek Plemahan Kediri ya, Polres Kediri AKP Gatot Santoro, ternyata pagi hari ini juga ada insiden lalu lintas di jalur Pare Papar, tepatnya sebelum SPBU Plemahan, melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Dari petugas kepolisian sudah berada di lokasi, namun untuk data lengkapnya masih proses pendataan ya, nanti akan disampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, untuk sedulur Cakra, ini informasi yang kita terima pagi ini. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, hari ini akan ada pemadaman listrik di beberapa desa. Untuk pemadaman nanti akan ada 2 kali di Kecamatan Bagor, di jam 10 pagi sampai jam 11 siang, kemudian di jam 2 siang sampai jam 3 sore. Beberapa desa di Kecamatan Bagor akan padam, meliputi Desa Ngumpul, Desa Balongrejo, Desa Girirejo, kemudian di SMPN 3 Bagor, Dusun Pugruk dan sekitarnya. Ini akan padam hari ini di jam 10 sampai jam 11, kemudian di jam 2 siang sampai jam 3 sore.
3: Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dan

0: Ya, kalau Anda melintas di Kabupaten Nganjuk pagi hari ini, pastinya juga merasakan suasana pagi yang sudah mulai cerah, deru cakra. Bahkan jam 6 tadi di Kabupaten Nganjuk sudah cerah. Jam 7.40 ini malah tambah silau. Yang arah ke timur, perjalanan pagi ini hati-hati. Cuaca cukup silau, cukup cerah pagi ini. Dari BMKG, perakiraan cuaca hari ini juga tidak ada potensi untuk turun hujan. Mayoritas wilayah Kabupaten Nganjuk akan cerah sampai malam hari nanti dengan hembusan angin yang juga cukup kencang. Jadi hati-hati yang melintas di ruas tol yang kadang melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ini kalau angin kencang rawan kehilangan keseimbangan untuk kendaraannya. Tetap hati-hati, perhatikan kecepatan dan selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Gatekeeper Erika.
1: Ada Pak Riono ini tadi menyampaikan kondisi cuaca untuk di wilayah Pujon Malang. Pagi ini cerah, bisa-bisa terik seharian ini ya. Karena sudah di musim kemarau sehingga untuk intensitas hujan di wilayah Pujon ini sudah mulai berkurang. Jadi yang biasanya hujan hampir setiap hari, beberapa hari terakhir wilayah Pujon pun ini sudah tidak hujan sepertinya. Beberapa kali atau bahkan setiap hari Pak Riono ini update juga tidak hujan ya untuk wilayah Pujon dan sekitarnya. Sementara itu saya juga terima informasi terkait dengan stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S. Nomor 2 Pare Kediri, untuk stok darah golongan A ada 42 kantong darah, kemudian B 51 kantong darah, O 66 kantong darah, dan juga AB 23 kantong darah. Hingga jumlahnya untuk hari ini ada 182 kantong darah. Sementara untuk jadwal donor darah ini berada di Desa Gondang, Kabupaten Kediri. Jadi untuk Anda yang berada di sana atau di sekitar lokasi tersebut ya, ini bisa langsung saja merapat untuk melakukan donor darah. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Arif ini tadi melintas di wilayah Bandar Kedung Mulia Jombang. Kondisi pagi ini juga cukup ramai namun lancar, cuaca kabarnya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Ya, jika tidak ada perubahan agenda, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dijadwalkan akan ke Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Mei mendatang atau di hari Sabtu nanti. Ini untuk beberapa agenda. Salah satunya adalah peluncuran 1000 KDMP se-Jawa Timur yang akan dipusatkan di wilayah Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dalam peluncuran tersebut juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menko Pangan, Panglima TNI, hingga sejumlah pejabat utama akan ke Kabupaten Nganjuk untuk menghadiri beberapa acara yang telah direncanakan. Untuk 1000 KDMP yang akan diluncurkan nanti, saat ini telah beroperasi, yang akan diluncurkan secara resmi serentak pada tanggal 16 Mei mendatang. Kalau keterangan yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Julianto, koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga juga telah dilakukan untuk mematangkan persiapan peluncuran 1000 KDMP tersebut. Lebih lanjut, Ferry juga menjelaskan bahwa hingga saat ini telah ada 7.200 unit KDMP yang telah menyelesaikan pembangunan dan 1.000 diantaranya telah resmi beroperasi. Ferry menambahkan KDMP yang telah beroperasi telah memiliki fasilitas lengkap mulai dari bangunan fisik, gudang hingga perlengkapan operasional. Dan lebih dari 25.000 KDMP saat ini juga masih di tahap pembangunan. Sementara ini, pemerintah lebih berfokus pada kesiapan operasional KDMP agar dapat segera berjalan dan memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat khususnya di wilayah setempat. Selengkapnya di cakrakrisna.com dapat Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, juga ditemani Erika Dwi. Anda juga dapat terus berbagi informasi, traffic lalu lintas, kewaspadaan, dan juga informasi penting lainnya di 0852 9001061.

0: Ya, pantauan CCTV untuk di wilayah Mengkring ya, pagi hari ini masih cukup lancar seluruh cakra di arah Jombang, arah Kediri ataupun juga arah Nganjuk. Penumpukan kendaraan masih normal. Ini tidak ada hambatan untuk di wilayah Simpang 3 Mengkring Anda yang mau melintas. Yang penting tetap hati-hati, mungkin penumpukan terjadi saat ada kereta melintas saja. Selepas itu masih lancar untuk traffic pagi hari ini. Di wilayah lain, CCTV juga menunjukkan untuk kondisi traffic sudah mulai lengang. Pagi tadi di Jongbiru cukup padat, Jongbiru Kediri. Tapi untuk saat ini sudah mulai lengang. Antrian kendaraan terjadi hanya saat lampu merah. Tapi kalau lampu hijau, langsung lancar kembali di wilayah Jongbiru. Di tempat lain bagaimana dapat Anda sampaikan juga untuk wilayah Jombang Mojokerto, kita belum terima informasi untuk update pagi ini seperti apa. Di 0852 9001061. Ya, ke gatekeeper Erika.
1: Semalam ternyata ada insiden lalu lintas di wilayah Tulungagung, tepatnya jalan raya masuk desa Pucung Lor, kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Setelah saya komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Gary Permana, ternyata untuk kejadiannya itu sekitar jam 21.45 atau jam 10 malam, kurang 15 menit, melibatkan kendaraan sepeda motor. Ada dua, yakni Suzuki Satria A, ini bernomor polisi AG6603RAA, dengan Honda PCX bernomor polisi AG6929RCR. Dua kendaraan tersebut ini terlibat dengan kendaraan truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8613PD. Berdasarkan pendataan petugas unit Gakum di lapangan, untuk pengemudi kendaraan truk tersebut warga Blitar bernama Ahmad Irfan Fauzi, usia 27 tahun. Sementara untuk pengendara motor Suzuki Satria, ini warga Sumber Gempol Tulungagung bernama Imam Hanafi, usia 45 tahun, dengan penumpang yakni laki-laki usia 43 tahun bernama Didik Supriyadi, warga Tulungagung juga. Sementara itu untuk pengendara sepeda motor Honda PCX, ini Erik Baharudin Lopa, usia 20 tahun, warga Kedungwaru Tulungagung. Untuk kronologi kejadian, berdasarkan hasil olah TKP dan pendalaman saksi yang berada di lokasi, kecelakaan ini bermula saat kendaraan truk melaju dari arah selatan menuju ke utara. Nah, di saat bersamaan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria yang berboncengan melaju dari arah berlawanan, utara ke selatan. Setibanya di lokasi kejadian, diduga pengemudi truk kurang hati-hati saat berusaha menyalip kendaraan di depannya dan tidak mengutamakan kendaraan dari arah berlawanan, sehingga terjadi benturan dengan kendaraan Suzuki Satria. Akibat benturan yang pertama itu, pengendara sepeda motor Suzuki Satria Imam Hanafi ini terbental dan terjatuh dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri, sementara kendaraannya tergeletak di tengah badan jalan. Sesaat kemudian ada kendaraan Honda PCX ya, dari utara menuju selatan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, pengendara motor Honda PCX ini tidak sempat menghindar, lalu menabrak unit sepeda motor Suzuki yang tergeletak, yang masih tergeletak di tengah jalan tadi. Petugas menegaskan bahwa benturan kedua oleh sepeda motor Honda PCX ini mengenai fisik kendaraan yang mengalami laka sebelumnya. Sementara posisi pengendara sepeda motor Satria ini sudah berada di titik jatuh berbeda sebelum terlempar dari motornya pada benturan yang pertama. Jadi 3 kendaraan terlibat dalam insiden semalam. Dilaporkan korban meninggal dunia yakni pengendara dari sepeda motor Suzuki Satria bernomor polisi AG6603 atas nama Imam Kanapi, 45 tahun warga Sumber Gempol, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpang Suzuki Satria dan juga pengendara sepeda motor Honda PCX ini mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung ya, untuk segera mendapatkan perawatan medis. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna. Tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 700 meter dari permukaan laut membuat tanaman sambiloto mudah dicari. Dikenal sebagai tanaman yang bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, sambiloto ternyata memang memiliki kandungan luar biasa. Banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan sambiloto ini. Di antaranya, mencegah pembentukan radang, menurunkan panas badan atau antipiretika, obat sakit perut, kencing manis, dan terkena racun. Kandungan senyawa kalium yang ada di dalamnya juga memberikan khasiat menurunkan tekanan darah. Tanaman sambiloto mudah ditemukan di ladang atau halaman rumah. Jangan heran, sambiloto merupakan tanaman obat keluarga. Tanaman sambiloto berbentuk terna dengan tinggi sekitar 35 sampai 95 cm. Daun sambiloto berbentuk memanjang dan berwarna hijau. Sedangkan bunga sambiloto berukuran kecil dan berwarna putih keunguan, dan buah sambiloto berwarna hijau kekuningan. Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: bersama saya Alvan dan gatekeeper ada Erika Dwi. Dapat terus Anda tambahkan update informasi kondisi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, seteru cakra kita ke informasi nasional dulu dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini yang telah menolak permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN. MK menegaskan saat ini Provinsi DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia. Hal itu dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada hari Selasa kemarin dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam gugatan itu, pemohon menilai norma pasal 2 tidak sinkron dengan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional Ibu Kota Negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan keputusan, kegiatan penyelenggaraan negara, dan juga pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ya, ke Erika.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam melintas di wilayah Madiun Kota. Kondisi untuk pagi hari ini arus lalu lintas ramai namun masih lancar saja. Kemudian untuk cuaca disampaikan cerah. Ini tadi perjalanan dari wilayah Nganjuk Kota ya. Ternyata tadi juga sempat melihat adanya kendaraan truk yang mengalami trouble di Tanjakan Manyung. Hingga lepas dari jam 7 pagi tadi, ternyata kendaraan masih berada di lokasi, belum berhasil jalan untuk keduanya. Arus lalu lintas juga masih lancar ya, tidak ada penumpukan kendaraan di sana, baik yang dari arah Nganjuk maupun juga Madiun. Karena dari dua kendaraan truk tersebut masih ada jaraknya beberapa meter, jadi pengendara ini masih bisa melintas normal meskipun saat ada kendaraan itu harus bergantian ya dari kedua arah. Sementara dari jalur lain, bypass Mojokerto disampaikan juga oleh Bapak Handoko. Ini tadi dari Jombang. Kendaraan paling banyak melintas dari wilayah Jombang hingga di bypass Mojokerto. Ini kendaraan muatan ya, jadi harap hati-hati dan juga waspada. Tujuan akhir akan ke Surabaya. Sementara untuk cuaca kabarnya juga cerah. Satu lagi informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Prima. Ini melintas di wilayah Cangkringan Nganjuk Kota. Kondisi lengang ya, karena mungkin sudah tidak ada anak-anak berangkat ke sekolah. Jadi antrian kendaraan di traffic light Simpang 4 Cangkringan juga tidak terlalu panjang. Cuaca panas terik, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hati-hati seteru cakra di seputaran perlintasan kereta api Guyangan Nganjuk. Ini ada truk yang patah as tadi informasi yang kita terima. Lalu lintas agak terhambat karena truk yang patah as masih memakan badan jalan, sehingga dari kedua arah harus berjalan bergantian. Di wilayah Guyangan Nganjuk yang melintas di sana untuk pagi ini tetap hati-hati, agak sabar dikit karena memang harus bergantian kondisi lalu lintas. Ada truk patah as tadi informasi yang masuk ke ruang Gatekeeper. Ya, kembali kami sampaikan dulu untuk informasi pemadaman listrik ya di Kecamatan Bagor Nganjuk hari ini jam 10 pagi sampai jam 11 siang dan jam 2 siang sampai jam 3 sore. Ada dua sesi pemadaman nanti, jam 10 sampai jam 11, jam 2 sampai jam 3. di Kecamatan Bagor. Ini meliputi beberapa lokasi di Desa Ngumpul, Desa Balongrejo, kemudian di Dusun Pugruk, seputaran SMPN 3 Bagor, dan juga di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sekitarnya. Akan padam jam 10 sampai jam 11 dan jam 2 sampai jam 3 sore nanti.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna Sedulur Cakra. Untuk Anda yang baru bergabung bisa kembali ikuti informasi yang telah kami sampaikan ya. Anda bisa ikuti media sosial dan juga di website cakrakrisna.com. Saya cek ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Informasi yang kami terima akan ada pemasangan pagar pengaman di jembatan Cangar ya, Alvan. Wow. Yang jadi penghubung antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu. Nah, untuk pemasangan itu ditargetkan dimulai pada pertengahan Mei 2026 ini.
0: Jadi, pagar pengaman seperti gimana kak kira-kira kak?
1: Tingginya sekitar 2,5 meter. Jadi kalau disampaikan ya terkait dengan rencana pemasangan pagar pengaman itu tingginya sekitar 2,5 meter dengan material jeruji besi.
0: Oh, jadi kayak di jembatan-jembatan yang kadang sering digunakan buang sampah itu ya?
1: Nah ya, terus juga kayaknya sama seperti yang di
0: timurnya terminal.
1: Ya,
0: jembatan timurnya kecil itu kan ada kayak pagar terus dikasih tanaman.
1: Terus ini sepertinya juga seperti di wilayah Malang yang biasanya digunakan untuk bunuh diri juga itu loh, Alvan.
0: Di Suhat?
1: Iya, di Suhat. Oh. Sepertinya itu ya. Kan itu juga material jeruji besi gitu ya. Nah, itu tingginya 2,5 meter yang akan dipasang. Ya, meskipun berfungsi sebagai pengaman, desainnya akan dibuat lebih ramah secara visual. Seperti itu ya. Nah, pemasangan pagar ini akan dilakukan di dua titik, yakni jembatan Cangar 1 masuk wilayah Kota Batu dan jembatan Cangar 2 ini wilayah Kabupaten Mojokerto. Seperti itu ya. Nah, selain pagar juga akan ada dipasang CCTV.
0: Oh gitu.
1: Iya, selain pemasangan pagar setinggi 2,5 meter dengan material jeruji besi, di sekitar lokasi juga akan dipasang sistem pengawas di area jembatan. Nah, ini melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV dan ada peningkatan penerangan jalan. Seperti itu. Nah, untuk CCTV ini juga masih proses pengajuan ya. Nanti ditempatkan di beberapa titik. Nanti masih menunggu hasil kesepakatan juga terkait dengan titik letak dari CCTV tersebut.
0: Ya, ini masih imbas karena aksi bunuh diri yang terjadi di lokasi tersebut beberapa kali itu kayaknya.
1: Iya, kemarin dua kali berturut-turut ya Alvan ya. Dua kali berturut-turut ada dua korban seperti itu hingga akhirnya ini akan ada pemasangan pagar pengaman setinggi 2,5 meter ya dengan material jeruji besi. Semoga saja tidak ada kejadian seperti itu lagi ya. Padahal jembatan Cangar itu kanan kirinya tuh juga ada ini loh Alvan ya. Seperti pagar warna merahnya itu loh Alvan ya. Pagar merahnya itu ternyata dari
0: yang dari pipa itu kan.
1: Iya, dari pipa, betul. Tapi ternyata masih digunakan untuk seperti itu ya.
0: Karena kasusnya viral kak, takutnya malah nanti menginspirasi yang lain kan bisa jadi.
1: Betul. Akhirnya akan dipasang pagar pengaman setinggi 2,5 meter di jembatan Cangar menyusul adanya dua insiden bunuh diri dalam waktu yang berdekatan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto menyampaikan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan sudah dilakukan peninjauan, mengukur serta menentukan desain dan material bersama PUPR Provinsi Jawa Timur dan harapannya itu sebagai bentuk pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, baru saja satu komposisi dari Efek Rumah Kaca, judulnya Desember, yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, menggelar rapat mendadak bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin. Ini di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat tembus Rp17.500 per dolarnya. Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, kemudian Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resik Suminto, hingga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardianto. Dalam pertemuan tersebut, para Purbaya mengakui bahwa ini akan melakukan sejumlah kebijakan untuk membantu menjaga stabilitas pasar obligasi nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dilakukan melalui beberapa intervensi pasar untuk menjaga tingkat imbal hasil ini yang tetap kompetitif. Karena selepas perang di Iran melawan Amerika dan juga Israel, nilai tukar rupiah terus melemah. Terakhir, nilai tukar rupiah ini di angka 17.500 per dolar. Ini juga menjadi yang tertinggi sejak di dalam sejarah, yang menyebabkan Menteri Keuangan Purbaya ini harus mengambil langkah cepat untuk terus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak semakin melemah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya di media sosial, ada Facebook, Instagram, Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Untuk mendengarkan siaran, selain lewat 106,1 FM, Anda juga bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo background warna putih. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Kopak ini, Pak Muhammad.
0: Oh gitu, gimana?
1: Kopaknya kali ini agak elit ya. Ini biasanya kan kopaknya di warung dekat jalan Gatot Subroto kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, ini dekat Gatot Subroto, jadi sebelum terminal itu. Nah, pagi ini kopaknya di kafe.
0: Oh, di kafe pagi ini.
1: Di wilayah Peserut itu loh, Mama. Alvan ya, dekat Simpang 4 Peserut itu kan ada kafe. Nah, itu kalau pagi seperti ini, diskon 50%.
0: Oh gitu.
1: Kopinya, iya.
0: Oh, lumayan diskonnya.
1: Lumayan, jadi kalau Alvan mungkin pagi-pagi gabut, pengen ngopi ya, bisa ngopi di sana.
0: Sampai jam berapa kah ada diskon?
1: Gak tahu ini sampai jam berapa Pak Muhammad kira-kira untuk promonya ini ya. Karena kalau pagi beberapa kali Pak Muhammad itu sempat berkabar juga ya, ngopi di sana memang ada diskon 50% ini.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Iya, ini kalau pagi aja, berlaku setiap pagi aja. Nah, ini sampai sepanjang, maksudnya tidak dalam kurun waktu yang sudah ditentukan atau sampai kapan itu belum ada infonya lagi. Mungkin bisa ditambahkan ya Pak Muhammad sambil menunggu anaknya pulang sekolah ya kali ya Alvan ya.
0: Sambil
1: daripada pulang
0: ngopi-ngopi pagi itu.
1: Ngopi-ngopi pagi sambil cek-cek kerjaan ya sampai jam 11.
0: Wah, lumayan
1: ya,
0: berarti.
1: Khusus kopi saja tapi ya Alvan ya. Sampai jam 11 khusus kopi saja, enggak apa-apa. Nanti datang ke sana jam 11 ya Alvan ya. Jam 10 lah ya.
0: 10.59 mentok mungkin.
1: Iya, jam 10.59 sampai
0: kalau
1: sana.
0: 11
1: ya.
0: Kan sudah siang, sudah
1: siang dan sudah ditutup ini nanti ya, udah enggak bisa Mbak ya ini untuk diskon ya. Berangkatnya jadi setengah 10 gitu ya. Setengah 11. Khusus kopi, untuk makanan yang lain ya tetap bayar full ya.
0: Ini Pak Muhammad ngopi tetap nyimak berarti ya?
1: Tetap menyimak ya, sepertinya pakai apa, headset gitu,
0: pakai
1: atau
0: streaming,
1: pakai earphone ya gitu ya, biar nggak kedengeran semuanya ya.
0: Wah,
1: nanti kita
0: Pak.
1: Nanti kita siaran di sana malahan nanti ya. Terdengar semuanya ya, pengunjungnya, karyawannya terdengar kita siaran. Jadi mungkin pakai headset gitu ya atau pakai earphone seperti itu melalui streaming saja. Kalau di kendaraan kan kendaraan ya, di mobil mobil. Nah ini sudah turun kendaraan berarti pakai handphone, pakai streaming ini tadi ya. Lalu saya terima informasi disampaikan pagi hari ini oleh Mas Wahyu melintas di Jalan Raya Bangean Kediri dari arah Nganjuk akan menuju ke Kediri Kota. Sepanjang jalur ini tadi dikabarkan juga cukup ramai namun lancar, tidak menjumpai kendaraan mengalami trouble atau kendala lainnya. Untuk cuaca disampaikan juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada 12 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam daftar rawan mengalami krisis air bersih tahun 2026 ini, terutama di musim kemarau. Hal itu berdasarkan pemetaan dari BPBD Kabupaten Nganjuk seiring masuknya musim kemarau. Ke-12 wilayah yang rawan kekeringan itu meliputi di Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, lalu Desa Sumberjo di Kecamatan Gondang, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Mojodur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Desa Macanan di Kecamatan Loceret. Kemudian di Kecamatan Pace, potensi kekeringan juga mengancam beberapa desa di Desa Sanan, Desa Gondang, Desa Jati Greges, Desa Pace, serta di Desa Joho. Ini juga berpotensi mengalami kekeringan di tahun 2026 ini. Kata Pak Sutomo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, belasan desa tersebut masuk kategori rawan berdasarkan pengamatan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, di mana hampir selalu terdampak karena debit sumber air minum menurun drastis. Selain itu, juga banyak sumur warga yang mengering di puncak musim kemarau. Penyebabnya adalah kondisi geografis, di mana sebagian wilayah memiliki kedalaman air tanah lebih dari 100 meter. Kondisi itu membuat warga sulit menjangkau sumber air dengan sumur manual. Kemudian terkait dengan langkah antisipasi, BPBD telah menyiagakan sejumlah armada truk tangki untuk dropping air bersih jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, beberapa tandon berukuran besar juga disiapkan untuk mendukung distribusi apabila permintaan dari masyarakat semakin meningkat di beberapa desa Nganjuk ini yang berpotensi mengalami kekeringan atau kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau tahun 2026 ini. Ada 12 desa totalnya. Selengkapnya dapat Anda cek di cakrakrishna.com.

0: Ya, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati seluruh cakra untuk kondisi di ruas tol. Beberapa CCTV juga menunjukkan kondisi yang masih cukup aman. Kendaraan roda 4 pribadi ini yang masih banyak mendominasi sampai menjelang jam 9 pagi hari ini. Yang di jalan tetap hati-hati. Untuk cuaca hari ini bersahabat untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tidak ada perkiraan untuk turun hujan. Mayoritas akan cukup cerah sampai siang hari nanti dengan suhu udara dapat mencapai 34 derajat Celcius di siang sampai menjelang sore harinya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya ke Erika.
1: Disampaikan oleh Bapak Farid, ini tadi melintas di Simpang Patuaru Jaya Nganjuk ya, mengabarkan kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup lancar. Ramai pagi hari ini, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Sementara cuaca juga cerah. Ada Bapak Hengki, ini tadi melintas di Jalan Raya Melorah Rejoso Nganjuk, kondisinya juga lancar, tidak terlalu ramai pagi hari ini. Dari kiriman foto yang disampaikan, hanya ada 1-2 kendaraan saja yang melintas, sementara cuaca terlihat cukup cerah. Ada dari wilayah Lengkong, ini tadi ada Bapak Sutikno mengabarkan cuaca di wilayah Lengkong cerah, sementara arus lalu lintas di jalur desa juga tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Dari Jalan Dirmojoyo, Payaman Nganjuk, ada Bapak Samuji, ini tadi mengabarkan kondisi arus lalu lintas ramai lancar, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuaca di wilayah Payaman Nganjuk cerah cenderung panas. Ada Bapak Iwan, ini tadi melintas di jalur Jombang ya, ini tadi Jombang Kota, kondisi pagi hari ini kabarnya juga ramai lancar, cuaca cerah berawan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Puan Maharani, Ketua DPR RI, mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan pencegahan ataupun antisipasi agar Indonesia tidak menjadi tempat singgah bagi sindikat perjudian online. Terkait penindakan sindikat judi online internasional oleh Polri, Puan mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah ataupun tempat utama bagi aktivitas judi online. Puan juga menegaskan bahwa penindakan terhadap sindikat judi online harus terus dilakukan dan juga harus berlangsung secara berkala dan konsisten. Hal itu terkait Bareskrim Polri yang sebelumnya menangkap 321 warga negara asing terkait tindak pidana judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Kata Jenderal Polisi Wirasyatya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pengungkapan kasus itu merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dan terungkap fakta ada 321 WNA yang terkait dengan tindak pidana judi online membuka semacam markas di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta yang saat ini masih dalam pendalaman teman-teman kepolisian.

Ya untuk hari ini Sedro Cakra Gunung Semeru kembali erupsi, gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur ini hari ini erupsi sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 1 jam lebih dengan tinggi letusan hingga 1 km di atas puncak. Liswanto, petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan erupsi pertama terjadi pada jam 5 lebih 7 menit pagi tadi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Kemudian pada jam 5 lebih 19 pagi tadi letusan kembali terjadi dengan kolom letusan lebih tinggi sekitar 1 km di atas puncak Gunung Semeru. Kemudian saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau dari pusat erupsi. Karena status masih level 3 atau masih berstatus siaga, Gunung Semeru ini juga masih dihindari terutama oleh warga setempat yang sering beraktivitas di lereng Gunung Semeru karena cukup mengkhawatirkan guguran awan panas ataupun juga banjir lahar dingin. Ya, sudah menjelang jam 9, Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Selamat pagi Seru Jakarta, lepas dari jam 9 pagi. Harapannya semuanya sudah mulai aktivitas dengan semangat karena sudah sarapan pagi dong. Kalau jam 9 pagi sudah sarapan pagi, sudah ngopi, dengarkan Cakra Krisna, memulai aktivitas di hari ini Rabu 13 Mei 2026. Semoga semuanya lancar dan aman ya Seru Jakarta, termasuk saat perjalanan. Anda bisa kabarkan dengan kami pengalaman perjalanan Anda pagi hari ini seperti apa di 0852 9001061. Anda bisa sertakan foto maupun videonya. Bersama saya Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar serta Denti Danila. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bagor Nganjuk, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bagor Nganjuk. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

pagi ini kami terima informasi ada beberapa kewaspadaan di wilayah Nganjuk Serujakra. Pertama di utara perlintasan rel kereta api Guyangan Nganjuk. Tadi di utaranya perlintasan tersebut ada kendaraan truk mengalami trouble sehingga arus lalu lintas harus bergantian dari arah selatan maupun juga dari arah utara. Update-nya saat ini seperti apa? Apakah kendaraan truk tersebut sudah berhasil jalan atau masih berada di lokasi karena belum ada perbaikan? Sementara itu juga ada kewaspadaan di tanjakan Manyung atau Bung Cino. Ada ini Serujakra, dua kendaraan truk mengalami trouble. Jadi pas di tanjakan itu ada dua kendaraan

0: truk trouble yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Seperti itu. Akhirnya kan kayak zigzag ya. Pengguna jalan yang melintas di sana harus waspada, ekstra hati-hati karena titiknya di tanjakan. Lokasinya di tanjakan. Apakah terlihat dua kendaraan truk tersebut masih berada di lokasi pagi ini? Bisa Anda sampaikan terus dengan kami ya, Seru Jakra, update-nya seperti apa di 0852 9001061. Saya ke penelpon dulu, ada Kang Zen. Selamat pagi, Kang Zen.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Agenda pagi ini apa, Kang Zen? Diawali dengan olahraga pagi atau?
1: Iya, Pak, agenda pagi tadi diawali dengan mencuci, Kakak.
0: Mencuci dulu.
1: Habis mencuci baru olahraga pagi.
0: Oh, okay. Habis mencuci olahraga pagi. Olahraganya kali ini di mana? Alun-alun atau nyawi?
1: Alun-alun. Oh. Alun-alun, Kak.
0: Alun-alun. Ya. Masih di alun-alun ini, Kang Zen?
1: Sekarang udah mau pulang, tadi kan habis dari alun-alun cari makan Republik Nasi Pecel. Iya, makannya di Republik Nasi Pecel biasa. Terus habis itu muter-muter cari apa, semprotan, pot bunga. Biasa Kang Zen kan lagi seneng-senengnya menanam, jadi koleksi pot bunganya terlalu banyak, tapi banyak yang kosong. Banyak potnya tapi masih kosong gitu, lucu tuh.
0: Lah ini nggak beli lagi tanaman ya, Kang Zen, buat ngisi pot-potnya itu? Kok malah beli pot lagi?
1: Ya ada sih tanamannya kan apa, kayak cabe gitu, kalau tanamannya diutamakan yang tanaman seperti itu gitu loh. Kalau yang tanaman hiasnya ya tetap fokus ke anggrek. Kalau anggrek hampir tiap hari beli.
0: Waduh.
1: Hampir tiap hari beli.
0: Lama-lama anggreknya kayak punyanya Pak Nyoman, ratusan tiap hari beli ini.
1: Kan, tapi ini Kak, kecil-kecil kalau anggreknya kan beli.
0: Kecil-kecil.
1: Itu, tapi kan iya. Kecil-kecil dipelihara, nanti kan lama-lama gede-gede tuh. Kalau beli yang gede-gede kan mahal. Yeah. Beli yang kecil-kecil yang 22.000, 25.000 itu.
0: Wah, telaten sekali nih Kang Zen merawat sampai dia besar.
1: Iya, istriku aja sampai waduh. Ya, lantas sekarang pekerjaan apa kalau bekerja enggak itu?
0: Nah, ya, ini biasanya kan beli mati, beli mati gitu ya. Tapi ini berhasil sampai besar, sampai berbunga ya, Kang Zen?
1: Iya, aku belinya kecil-kecil murah-murah, Kak. Kalau anggrek kecil tuh murah, kalau besar mahal. Online tuh 25.000 gitu-gitu banyak kok.
0: Wah, ini bisa. Kemudian kalau sudah besar dijual, Kang Zen?
1: Enggak sampai dijual, Kak. Ya. Sampai besar kadang-kadang kena jamur akhirnya mati. Oh. Gitu, pegel aku kan. Tapi sudah berbunga.
0: Sudah
1: kadang-kadang
0: berbunga.
1: Ya kena jamur gitu. Jadi kalau musim hujan kan banyak jamurnya.
0: Oh iya. Kalau musim hujan banyak jamur, jadi rawan mati ya tanaman anggreknya kalau sudah besar.
1: Iya, kena. Lupa enggak ngasih fungisida gitu. Rontok-rontok gitu loh.
0: Dikasih pupuk
1: doang. Ya kalau obat jamur kan fungisida itu ada. Dan kalau pupuknya kan ya memang dari dulu ada lah kalau pupuk.
0: Okay. Telaten ya Kang Zen orangnya ya. Aktivitas
1: ya, bukan
0: pagi.
1: Memang gak ada pekerjaan lain, Kakak. Gak
0: ada kegiatan
1: main.
0: Ya. Jadi ngulengnya ya anggrek ya.
1: Iya ke situ anggrek sama nanem-nanem lombok tomat di
0: perkebun ya.
1: Itu aja.
0: Menikmati ini ya pensiun. Oke. Ini berarti tanaman anggreknya sudah banyak ya Kang Zen? Atau mati sebagian?
1: Alhamdulillah ya sebagian mati, terus bisa disemaikan lagi, bisa tumbuh lagi tunasnya gitu kan.
0: Bisa disemaikan lagi, dirawat.
1: kebetulan okay. saya juga punya punya apa, lidah buaya itu lah. Lidah buaya itu kan bagus untuk menumbuhkan akar dan tunas baru.
0: Oh, dikasih itu Kang Zen?
1: Iya, dikasih aloe vera itu dia, bagus. Aloe vera ditumbuk kan untuk pupuknya.
0: Oke.
1: Kebetulan ada tanaman aloe vera, terus saya iris-iris, saya tumbuh halus-halus untuk pupuk alaminya. Salah satunya untuk pupuknya itu.
0: Untuk
1: ya
0: pupuknya.
1: Pekerjaan pengangguran kakak, ya gitulah kakak.
0: Istrinya kalah rajin ya.
1: Loh, istri kan masih aktif kakak, kalau akan udah pensiun kakak.
0: Iya, mungkin nanti kalau sudah sama-sama pensiun juga sama ya Kang Zen ya.
1: Mungkin
0: atau punya ini hobi yang lainnya ya Kang Zen.
1: Okay. Kalau wanita kan senengannya masak, kalau laki-laki kan biasanya berkebun atau beternak gitulah.
0: Masak pagi-pagi tetangga, pagi-pagi saudara, bikin kue gitu ya Kang Zen ya. Mau gagal, mau berhasil, tetangga pun juga merasakan.
1: Itulah.
0: Cuaca Nganjuk Kota bagaimana Kang Zen?
1: Cuaca siang ini pagi ini panas kakak, panas cerah gitu, anginnya semeribit, daunnya goyang-goyang tuh, kelihatan banget.
0: Yang punya ini pohon kelengkeng, mangga, nyapu ini sudah mulai berulang kali ya Kang Zen.
1: Betul.
0: Anginnya sudah ada.
1: Kalau di TPW itu kakak, di TPW itu barusan disapu udah pada rontok lagi daunnya. Kadang kasihan lihatnya Pak yang petugas taman itu loh. Itu sering aku
0: standby di sana akhirnya. Ada, gitu. Nunggu.
1: Kan baru disapu udah rontok semua.
0: Kalau di nunggu daun jatuh. Baru nunggu daun jatuh nanti langsung dibersihkan ya. Ini Erika di depan rumah ada kelengkeng Kang Zen. Jadi disapu pagi 1 jam kemudian sudah 1-2 jam kemudian sudah full lagi kalau anginnya kencang banget. Mau ditebang juga kalau panen kita nikmatin gitu ya.
1: Nah itulah makanya. Aku juga punya kelengkeng merah kakak.
0: Oh kelengkeng merah di rumah.
1: Kelengkeng merah di belakang, di teras belakang itu ada kelengkeng merah juga, mata lada juga punya.
0: Oh itu dagingnya tebel ya Kang Zen? Airnya banyak nggak kalau kelengkeng merah?
1: Belum pernah merasakan.
0: Bunga,
1: tapi belum pernah merasakan.
0: Sudah berapa tahun itu Kang Zen ditanam?
1: Nggak tahu berapa tahun nih, tapi udah berbunga kok itu.
0: Semoga bisa segera udah. Ini ya, berbuah ya Kang Zen ya.
1: Menikmati.
0: Oke. Arus lalu lintas lancar ya?
1: Arus lalu lintas sekarang di Jalan Gatot Subroto lancar kakak. Okay. Lancar banget.
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima kasih ya Kang Zen.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seru Cakra, ini tadi ada Kang Zen ya membagikan aktivitas yang sudah dilakukan pagi ini, produktif sekali, sudah bersih-bersih baju, nyuci baju maksudnya. Kemudian juga sudah olahraga pagi, sarapan pagi, cari pot bunga, luar biasa. Apakah Anda juga tidak kalah produktifnya di Rabu pagi kali ini, bisa disampaikan juga kepada kami ya. Silakan di 0852 9000 1061.

0: Ya, seru karena luar biasa ya bagi yang sempat berolahraga atau dibilang menyempatkan olahraga meskipun harus beraktivitas sebelum itu. Jadi tetap bekerja atau mungkin ada aktivitas lain, namun ini tetap semangat untuk berolahraga. Nah, ternyata olahraga itu juga membuat kita jadi awet muda, karena melancarkan peredaran darah, kemudian juga meningkatkan oksigen ke kulit, dan juga bisa memicu produksinya kolagen yang menjaga kekencangan kulit. Nah, rutin olahraga membantu memperlambat penuaan sel, mengurangi stres ya, dan mempertahankan massa otot, yang semuanya menjaga tubuh tetap bugar dan juga wajah tampak awet muda. Jadi jangan lupa, Seru Cakra, sempatkan berolahraga setiap pagi sebelum beraktivitas. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Bapak Reski Eka. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Radio Cakra.
0: Enggak, Bapak Reski, ini perjalanan dari mana ke mana, jenengan?
1: Saya perjalanan dari Rejoso mau ke arah Brebes.
0: Rejoso ke arah Brebes.
1: Lagi libur nganter anak sekolah.
0: Lagi libur mengantarkan anaknya sekolah. Ini sudah sampai mana, Pak Reski?
1: Ini sudah sampai mana ya? Sudah sampai mendekati Brebes kok sudah.
0: Oh, sudah mau masuk wilayah Brebes ya, Pak Reski ya?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Tadi rutenya melintas di mana saja, Pak?
1: Saya Rejoso, lewat jalur Guyangan, Guyangan lewat selatan. Dan yang kebetulan tadi ya itu di selatannya Simpang 4 Guyangan untuk truk yang mengalami trouble tadi, masih belum terevakuasi. Itu utaranya rel kereta api kurang lebih 5 meteran, cuma 5 meteran cuma dari 5 utaranya meter, rel kereta api.
0: Nah, ini jalannya sempit ya, Pak Rizky, di sana ya?
1: Betul-betul, tadi melintas di itu melintasi rel KA itu juga gantian. Kalau untuk kendala truknya itu tadi, kalau saya lihat-lihat kayaknya itu pir belakangnya ambles itu untuk
0: patah as ya.
1: Iya, kelihatannya patah as belakang gitu.
0: Patah as roda belakang, belum terlihat perbaikan ya, Pak?
1: Kalau saya melintas tadi belum ada perbaikan sama sekali. Hanya mungkin atau kernet atau supirnya tadi yang ngatur bergantian untuk arus lalu lintasnya tadi.
0: Ini antriannya panjang atau tidak, Pak Reski, tadi melintas di sana?
1: Kalau antrian, kalau yang dari arah utara yang mau ke selatan enggak begitu panjang, tapi kalau yang dari selatan mau ke utara ya kurang lebih antriannya sekitar 25 meteran aja.
0: Oke. Banyak kendaraan besarkah, Pak, yang melintas pagi ini di sana?
1: Ah, betul sekali ya, memang betul sekali. Saya papasan waktu mengarah ke arah Brebes tadi ya banyak untuk kendaraan yang mengarah ke utara itu dominasi truk-truk ini tadi.
0: Oh, dominasi kendaraan truk ya, yang dari selatan ke utara ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Namun selain di jalur tersebut, ini masih cukup aman ya sepanjang jalan, Pak Rizky?
1: Alhamdulillah aman. Untuk yang mengarah ke arah Brebes ini tadi memang relatif aman. Cuma ya berhubung yang mengarah ke utara rame ya, kita mengikuti arus saja.
0: Oke, jadi agak tersendat ya ini ya di utara perlintasan rel kereta api Guyangan pagi ini.
1: Ya, betul-betul. Tadi agak tersendat karena sistem gantian itu tadi.
0: Iya, harus gantian. Cuaca bagaimana, Pak Reski?
1: Cuacanya panas ini.
0: Oh, cuacanya panas.
1: Cuacanya panas sekali, nggak ada mendungnya sama sekali di atas.
0: Nggak ada mendungnya sama sekali ya. Ini makin siang makin panas. Oke, terima kasih Pak Reski informasinya, nggih.
1: Oke, sama-sama.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang.
2: Cakra Krishna 106.1. Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seduh Cakra dikabarkan oleh Pak Reski Eka ya. Ini tadi untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Guyangan ya, tersendat karena masih ada kendaraan truk yang mengalami trouble di utara perlintasan rel kereta api Guyangan Nganjuk. Utaranya perlintasan sekitar 5 meteran ya, Seru Cakra. Ini tadi harus bergantian antrian kendaraan yang panjang itu dari selatan menuju ke utara atau yang dari arah Brebek menuju ke wilayah Guyangan Nganjuk. Harap hati-hati dan bersabar apabila Anda melintas di sana karena harus tersendat perjalanannya imbas kendaraan truk yang mengalami trouble tersebut. Ada dari sepertinya pengemudi atau kernet dari kendaraan itu yang membantu mengatur arus lalu lintas. Anda juga sempat melintas di sana mungkin pagi ini, bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya. Silakan saat Anda melintas bagaimana untuk kondisinya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jagra, kemarin itu juga ada perbaikan jalan di depan RRC Kertosono Nganjuk ya. Bahkan kemarin sempat ada kendaraan truk yang terperosok juga, kendaraan truk muat aspal yang digunakan untuk perbaikan jalan di depan RSD Kertosono itu. Nah, hari ini apakah perbaikan jalan di depan RSD Kertosono kembali dilakukan atau semuanya sudah aman karena sudah selesai untuk perbaikan jalan di depan RSD Kertosono? Bisa Anda sampaikan kepada kami apabila Anda melintas di depan RSD Kertosono atau juga melintas di wilayah Baron ya, Seru Jakra. Di dekat perlintasan Baron Nganjuk itu juga rawan sekali kepadatan ya, karena ada kereta api yang melintas maupun juga kadang ada kendaraan yang mengalami trouble di jalur tersebut. Kirim foto videonya kepada kami. Baik, saya cek informasi ke Danti.
1: Mas Atim, beliau ini kan merupakan salah satu driver online ya kak ya. Ini beliau kirim sebuah informasi dengan keterangan info pergerakan. Kalau dari pamflet yang dikirimkan Mas Atim itu tertera tulisan undangan aksi demo Akbar Ojol Jawa Timur kak.
0: Kapan itu, di mana?
1: Kalau lokasinya titik kumpulnya itu di Cito Ahmad Yani. Untuk pelaksanaannya hari Rabu 20 Mei 2026, minggu depan ya.
0: Oh, minggu depan.
1: Iya, minggu depan. Ini ada keterangan juga yang menyampaikan, kami Presidium Gerakan Rakyat Transportasi Online Jawa Timur mengajak seluruh komunitas dan driver ojol roda 2 maupun roda 4 se-Jawa Timur untuk hadir dan ikut serta dalam aksi demo Akbar Driver Online Jawa Timur. Ada keterangan tuntutan nasionalnya Erika. Ini terkait dengan kenaikan tarif penumpang roda 2. Yang kedua, hadirkan regulasi pengantaran barang dan makanan baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, tarif bersih roda 4 dan tuntutan menghadirkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Kemudian kalau untuk tuntutan lokal Jawa Timur, yang pertama, tolak eksploitasi driver online di zona merah. Yang kedua, evaluasi skema program berbayar aplikasi. Selanjutnya, libatkan Gerakan Rakyat Transportasi Online Jawa Timur dalam regulasi aturan transportasi online yang ada, khususnya di wilayah Jawa Timur. Yang terakhir, pengganti biaya parkir driver online wajib diganti oleh aplikator atau penumpang di semua tempat yang ada petugas parkirnya. Ini ada tulisan yang terakhir, mari satukan suara dan perjuangan demi kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh driver online Indonesia, khususnya Jawa Timur. Ini info yang disampaikan oleh Mas Atim ya. Kabarnya akan ada aksi demo Akbar Ojol Jawa Timur minggu depan, hari Rabu 20 Mei 2026. Titik kumpulnya Cito Ahmad Yani, mulai dari jam 8 pagi sampai menang katanya.
0: Sampai menang
1: ya. Aduh. Iya, ini sempat kami baca sekilas, kami kira sampai petang gak? Ternyata sampai menang. Terima kasih Mas Atim, semoga rekan-rekan driver ini bisa menyuarakan aspirasi dengan baik ya kak ya. Dengan baik,
0: tanpa ricuh.
1: Kemudian jangan terprovokasi juga, dan semoga aspirasinya didengar juga ya kak. Nanti ada titik terangnya, titik temunya. Terima kasih infonya ya Mas Atim, semangat selalu. Tambahannya kak, update truk gandeng muat tebu trouble arah Jombang dari Pulau Rejo Ngoro Jombang. Kalau dari video yang dikirimkan Mas Atim sudah ada penandanya, truknya ini memakan satu jalur, sehingga kalau kita melintas dari arah yang sama mau tidak mau harus melaju agak ke kanan dan melintas sedikit memakan dari jalur yang berlawanan arah. Halo waspada, hati-hati ya. Sejauh ini juga masih aman, tidak sampai menimbulkan antrian yang panjang, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Yusuf untuk kondisi jalur di pagi hari ini ya, menuju ke arah Jombang. Tadi berangkat dari Baron Nganjuk ini sampai Simpang 4 Kertosono masih cukup lancar untuk keempat arah, tidak ada hambatan. Cuaca sudah mulai cerah, bahkan juga sudah mulai hangat di kawasan Kertosono. Pak Irwan Firmansyah tadi melintas di jalur Bogor Kediri yang ke arah Pare, ini masih lancar juga. Berangkat dari Simpang 4 Papar, Pasar Papar sudah mulai sepi. Aktivitas jual beli tidak seramai pagi tadi. Untuk lalu lintas, dominasi kendaraan masih yang ke arah Mengkreng dan juga yang ke arah Kediri Kota. Ini ke arah Pare lancar saja, kendaraan roda 2, roda 4 pribadi yang mendominasi. Kemudian dari Pak Agung Subagio di Pasar Bangsongan Kediri menuju ke arah Ronggot nanti, ini baru sampai di seputaran Bangsongan ke arah Papar juga lancar, jalur arteri ramai, truk muatan, truk tronton banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati, cuaca juga cerah sekali. Kemudian dari Pak Wahyu tadi melintas di jalur Ngeronggot Nganjuk ke arah Prambon, ini sampai di seputaran Bendungan Waruturi juga masih lancar. Bu Hidayati di Paceng Nganjuk menyampaikan saja cuaca cerah, lalu lintas di jalur dalam desa Paceng juga tidak ada hambatan. Pak Teguh Lukmantoro berangkat tadi dari Patian Rowo menuju ke arah Kertosono, ini seputaran Pasar Baru Kertosono masih cukup ramai. Aktivitas jual beli menjelang jam 10 juga masih cukup padat, jadi lebih hati-hati yang melintas di sana. Satu lagi tadi Pak Hanif menanyakan jalur Kandangan yang ke arah Jombang kah? Ini berangkat dari jalur Pare, kondisinya bagaimana?
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Ada yang menanyakan, Erika, Bapak Ibrahim ini tanya, kalau untuk festival kuno kini Kediri itu kapan, Mbak? Kok sempat dengar beberapa waktu yang lalu sempat dibahas di Cakra Krisna. Kalau kita cari informasinya, Kak, festival kuno kini 2026 di Kediri itu mulainya besok loh.
0: Oh, mulai besok. Iya, sampai tanggal berapa
2: sampai
0: itu?
2: Sampai tanggal 24 Mei.
0: Oh, lama ya?
2: Lama, 10 hari.
0: 2 minggu berarti.
2: Betul, Erika.
0: Oh, 10 hari ya.
2: 10
0: ya?
2: Harian, 14 sampai dengan 25 Mei 2026. Lumayan panjang ya waktunya. Untuk lokasinya ini ada di Taman Hijau Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Jadi ini memang merupakan acara tahunan yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke 1222 Kabupaten Kediri. Ini tidak hanya malam, Kak. Kalau festival kuno kini itu mulainya jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam setiap harinya.
0: Setiap di sana ini setiap yang dipamerkan apa saja?
2: Kalau untuk keterangan lebih lanjut, di sana itu ada bazar kuliner dan juga UMKM, kabarnya lebih dari 300 stand itu hadir untuk memanjakan pengunjung ya. Jadi area ini terbagi menjadi stand kuno yang menyajikan jajanan jadul, kemudian ada juga stand kini yang menawarkan makanan viral dan juga produk kreatif masa kini. Makanya namanya festival kuno kini.
0: Perasaan kemarin baru ada festival kuno kini, kok sekarang sudah ada festival lagi ya. Cepet sekali ya.
2: Ini tahun ketiga, Kak.
0: Tahun ketiga.
2: Di tahun 2026 ini. Selain itu, Erika, di sana itu juga ada pentas seni budaya. Jadi ada berbagai hiburan rakyat, pertunjukan musik, kesenian tradisional, dan juga ada permainan edukatif yang disajikan sepanjang periode acara. Kemudian ada juga layanan publik terpadu, berbeda dari pasar malam biasa, Kak. Jadi festival ini menyajikan dan juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Kediri untuk membuka gerai layanan masyarakat langsung di lokasi.
0: Langsung di lokasi.
2: Iya, untuk mempermudah urusan administrasi pengunjung. Selain itu kabarnya juga ada door prize menariknya.
0: Banyak door prize menarik ya.
2: Nanti pengunjung yang datang dan juga melakukan transaksi itu memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah, termasuk hadiah utama sepeda motor.
0: Waduh,
2: ini lumayan.
0: Lumayan ya kalau dapat sepeda motor ya.
2: Lumayan niatnya jalan-jalan cari hiburan, dapat sepeda motor ya kak. Ini selain itu kak, kan besok awal dimulainya festival
0: pembukaan.
2: Pembukaan festival ini kabarnya akan dimeriahkan oleh 1000 tembakan kembang api pada hari pertama, di hari Kamis ya, malam. Ini Arika besok kan pas libur, boleh lah kayaknya ya. Iya, nonton kembang api
0: nonton
2: di Simpang Lima.
0: Oh, ada kembang apinya juga
2: ada
0: ya.
2: Di hari pertama pembukaan. Monggo mungkin sedulur Cakra yang ingin gabung, mulainya besok ya, tanggal 14 di hari Kamis, berlangsung sampai dengan tanggal 24 Mei 2026, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Alvan Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Besok belum ada agenda, bisa langsung saja merapat ya seru Cakra di Kunokini yang akan dibuka besok sampai tanggal 25 Mei 2026 Festival Kunokini. Ini banyak stand yang berjejer di sana, macem-macem dari barang-barang kuno ya hingga juga makanan-makanan kekinian pasti ada di sana semuanya. Jangan sampai ketinggalan maupun kelewatan ya. Kalau besok ada kesempatan bisa langsung saja merapat. Atau mungkin akhir pekan ya, seru Cakra belum ada agenda, bisa diagendakan ke sana.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, untuk Anda yang saat ini berkendara maupun juga mengemudi. Kendaraan truk yang mengalami trouble di utara perlintasan rel kereta api Guyangan Nganjuk ini masih berada di lokasi, belum berhasil jalan kembali. Kalau dari beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang melintas di sana menyampaikan, sepertinya kendaraan truk itu mengalami patah as roda belakang ya, Seru Cakra, sehingga ini harus terhenti di sana, membuat arus lalu lintas tersendat, harus gantian dari utara maupun arus lalu lintas yang dari arah selatan. Harus waspada karena banyak kendaraan besar ya yang melintas di jalur tersebut. Cuacanya juga panas sekali, jadi sabar atau bisa cari jalur alternatif lainnya saja. Nah, selain di Guyangan Nganjuk, juga ada kendaraan truk trouble di Tanjakan Manyung, Seru Cakra. Kalau di Tanjakan Manyung ini ada dua kendaraan truk ya. Ini ada di selatan jalan dan juga di utara jalan. Jaraknya tidak terlalu jauh kedua kendaraan tersebut. Jadi untuk Anda yang melintas di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya di Tanjakan Manyung atau dekat Bung Cino, Bagor Nganjuk, ini bisa disampaikan kembali kira-kira saat Anda melintas di sana kondisinya seperti apa. Kirim foto videonya ya di 0852 9001061. Saya Rika bertugas bersama Alvan dan Danti Danila.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jagra Krishna. Masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Alvan Amar dan Danti Danila. Anda bisa terus tambahkan bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini ya, termasuk juga mungkin ada kendala, kirim foto videonya, beri keterangan sedetail mungkin di 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Lokasi Anda ini berada di wilayah Ngoro Jombang. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Jakra, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Kak, kita masih coba komunikasi dengan Bapak Arif Satria. Beliau Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas 1, Perum Jasa Tirta. Ini terkait dengan agenda flushing di Bendungan Wulingi dan juga di Lodoyo Blitar, Kak. Karena belakangan ini kan beredar informasi bahwa flushing akan dilakukan di aliran Sungai Berantas untuk nanti flushing di dua waduk atau di dua bendungan di wilayah Blitar semua. Yang pertama di Bendungan Wulingi, yang kedua di Bendungan Lodoyo. Ternyata untuk acara flushing ini akan berlangsung beberapa hari, Kak. Untuk pembukaan akan dimulai di tanggal 18 Mei atau hari Senin minggu depan dan sampai hari Sabtu tanggal 23 Mei. Jadi akan berlangsung selama 6 hari flushing di Bendungan Wulingi dan juga di Bendungan Lodoyo Blitar dari tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei. Ini masih kita terus komunikasikan terkait persiapan dan juga himbauan kepada masyarakat seperti apa. Karena kalau kegiatan flushing biasanya banyak yang melakukan pladu atau mencari ikan di sepanjang aliran Sungai Berantas. Karena banyak iklan ikan yang minggir begitu. Jadi banyak yang dicari oleh warga. Ini kita komunikasikan dengan Pak Arif, nanti kita update lagi, Erika.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Ada Mas Rizal, ini yang menanyakan, ada dua poin yang ditanyakan oleh beliau, Erika. Jadi yang pertama, beliau itu tanya, pemberangkatan haji di Nganjuk kapan? Kalau kita komunikasikan dengan dinas terkait, tanggal 20 Mei. Jadi masih satu minggu.
0: Tapi kayaknya sudah mulai mengumpulkan koper, ya.
2: Betul, sudah mulai persiapan dan kabarnya kopernya dikirim ke asrama itu tanggal 19, Kak.
0: Oh, masih tanggal 19.
2: Masih tanggal 19 ya. Hamin 1. Betul, keberangkatannya tanggal 20 Mei itu hari Rabu, tepat minggu depan. Iya, tepat minggu depan. Kemudian Mas Rizal ini juga tanya berangkatnya jam berapa. Ini kalau untuk waktu detailnya masih kita tanyakan ya, pagi, siang, atau justru sore diberangkatkan dari Kabupaten Nganjuk. Nanti kalau sudah ada informasi detail akan kami sampaikan. Yang kedua, ini mau tanya juga pembukaan Bazar Kuno Kini tadi jam berapa ya? Kalau untuk pembukaan festival setiap hari juga berlaku mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Tapi kalau untuk pesta kembang api kan biasanya dinikmati kalau sudah petang ya, Kak ya. Ini kemungkinan malam ya, dari pamflet soalnya tidak tertera detail untuk pesta kembang apinya jam berapa. Tapi yang pasti pada waktu pembukaan acara di tanggal 14 Mei 2026, itu ada pesta kembang api di Simbang 5 Gumul Kediri, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru cakra, besok ada pembukaan festival kuno kini di area Simpang 5 Gumbul Kediri. Ada pesta kembang api juga, seru cakra. Acara festival ini jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jadi kalau festival kuno kini itu tidak hanya sore hingga malam, tapi sudah dimulai lebih awal, jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jadi apabila Anda mungkin besok belum ada agenda, bisa langsung saja merapat ya ke area Simpang 5 Gumbul Kediri. Karena juga banyak bintang tamu yang akan memeriahkan festival kuno kini di tahun 2026 ini. Jadi ada banyak hiburan, kemudian ada pameran UMKM, kuliner kuno kini, ada pesta kembang api, kemudian juga ada pameran jadul, pertunjukan peta seni, budaya, kemudian workshop kerajinan, pameran wastra, kriya, sastra, wahana, mainan. Jadi banyak bintang tamu juga ya, hiburan dalam festival kuno kini yang diselenggarakan pada tahun ini. Door prize-nya ada 1 unit sepeda motor seru cakra untuk tahun ini, luar biasa ya. Jadi ikuti ya festival kuno kini di area Simpang 5 Gumbul Kediri tanggal 14 sampai tanggal 24 Mei 2026, jam 2 siang sampai jam 22 atau jam 10 malam ya. Besok pembukaan ada pesta kembang api. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Erika, sampai dengan saat ini kita masih coba komunikasi dengan Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas 1 Perum Jasa Tirta 1, Bapak Arif Satria Marsudi, STMT ya, terkait dengan kegiatan flushing di Bendungan Wulingi dan juga Lodoyong Blitar. Agenda tahunan ya,
0: agenda
1: kayak.
0: Agenda tahunan. Agenda ini juga tahunan. Tiba-tiba sudah flushing
1: betul,
0: lagi.
1: Betul, kok kayaknya saya baru nulis flushing itu beberapa waktu lalu.
0: Kok sekarang sudah mau flushing lagi?
1: Sudah mau flushing lagi, cepat ya.
0: Cepat sekali, seperti cepet ya festival banget. Kuno gini itu. Tiba-tiba betul. Sudah festival
1: tiba-tiba
0: lagi.
1: Tiba-tiba sudah 1 tahun berlalu ya.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar, gak
1: kerasa ini. Ini kalau biasanya agenda flushing atau pladu itu memang berdampak pada aliran sungai Berantas ya kak, kan di sana kan dibuka ya,
0: dibuka,
1: akhirnya alirannya bisa lebih deras dan juga debit sungainya juga bisa meningkat. Harap waspada ya, sedulur cakra untuk Anda yang aktivitas sehari-hari di sekitar Sungai Berantas atau mungkin juga biasanya tuh ada kebiasaan masyarakat itu cari ikan kak. Kalau pas pladu atau flushing itu kan buron ya namanya, cari ikan. Nah itu waspada ya, sedulur cakra utamakan keamanan dan keselamatan diri. Biasanya di aliran Sungai Berantas waktu flushing itu juga ada pengamanan dari pihak rekan-rekan kepolisian maupun dari pihak BPBD setempat untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan juga aman. Dan yang perlu kita jadikan pembelajaran kah sebelum ada agenda flushing, beberapa waktu yang lalu itu sempat ada kejadian, ada seorang pria yang hanyut dan akhirnya ditemukan meninggal dunia.
0: Persiapan
1: flushing di jembatan Jong Biru, tapi masuknya yang Kota Kediri ya. Itu kan membersihkan pinggir sungai. Nahasnya beliau kelelahan dan hanyut terbawa arus sampai di wilayah Purwasri Kediri ditemukannya, cukup jauh dari titik tenggelamnya korban. Maka dari itu sedulur cakra tetap waspada, hati-hati ya apabila Anda mungkin ikut memeriahkan agenda flushing ini. Dari rekan-rekan BPBD kah juga diimbau kalau bisa warga masyarakat yang beraktivitas di aliran sungai itu menggunakan pengaman sederhana, setidaknya kayak pelampung yang model rompi itu loh kak. itu digunakan ya demi keamanan dan keselamatan bersama. Sementara itu informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Zulkifli, ada di Tanjung Anom Nganjuk. Infonya cuacanya cerah pagi hari ini, tidak mampir sarapan, sudah bawa bekal dari rumah Erika, berangkat kerja juga, besok libur. Wah asik ya tanggal
0: besok
1: merah.
0: Libur, iya, besok tanggal merah, pas hari ke libur
1: merah,
0: ya.
1: Pas hari ke libur ya. Iya, terima kasih Bapak Zulkifli, foto dan juga video arus lalu lintas di sana juga terpantau ramai, lancar, tidak ada hambatan Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra akan ada flashing di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Lodoyo. Ini kira-kira terjadwal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Kemudian juga untuk persiapan yang sudah dilakukan hingga saat ini seperti apa? Ini jangan lupa ya, selalu dengarkan siaran Radio Cakra Krishna untuk juga Anda mengetahui informasi tersebut. Sambil kita komunikasi ini tadi dengan Bapak Arif Satria, beliau merupakan Kasub Divisi Pengelolaan SDA WS Brantas 1. Untuk Anda saat ini yang sedang perjalanan juga bisa disampaikan ya, bagaimana pengalaman perjalanan Anda, cukup aman dan lancar atau Anda menjumpai adanya kendala.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Alvan.
1: Ya Kak, kita masih terus komunikasi terkait dengan agenda flashing di Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar. Ini informasi awal akan berlangsung di tanggal 18 sampai 23 Mei nanti. Ini kita terus komunikasi dengan Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas dari Perum Jasa Tirta 1, Bapak Arif Satria Marsudi. Nanti untuk kegiatan flashing, ini dampaknya sampai sejauh mana? Apakah akan sampai di Sungai Berantas wilayah Nganjuk atau bahkan sampai ke Jombang? Atau nanti untuk masyarakat ini diminta meningkatkan kewaspadaan di hari keberapa, karena untuk kegiatan flashing kan berlangsung 6 hari. Benar. Tanggal 18 sampai tanggal 23. Nah itu meskipun di Blitar flashing mulai di tanggal 18, tapi belum tentu di Nganjuk dampaknya di hari itu juga kah? Kadang di beberapa jam atau beberapa waktu setelahnya, karena airnya kan butuh proses untuk sampai di Nganjuk. Nah ini terus kita komunikasikan, karena ini juga cukup berbahaya, terutama untuk warga masyarakat yang sering beraktivitas di bantaran Sungai Berantas. Waktu kegiatan flashing, debit air pasti akan meningkat dan juga arus akan cukup deras. Ini terus kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali untuk perkembangannya. Kemudian ke informasi lain, tadi dari PLN ULP Kertosono, ini menginformasikan ada pemadaman listrik sementara karena ada penggantian trafo. Ini untuk wilayah desa Semelo dan sekitarnya. Ini akan padam sementara. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Pak Faisal di jalur Kertosono yang ke arah Jombang lewat Mengkreng, Simpang 3 masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, hingga teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Kelas Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara untuk gelombang 3 dibuka tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id atau WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

Ya, siang hari ini ada melintas di mana? Seru Jakra, kondisi arus lalu lintas pagi jelang siang apakah masih cukup aman? Menjumpaikah perbaikan jalan atau kendaraan yang trouble hingga mengganggu arus lalu lintas? Sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Melintas di mana Seru Jakra, jalur utama atau jalur tol, kondisinya seperti apa untuk pagi jelang siang hari ini bisa Anda sampaikan kepada kami. Termasuk juga kami selalu mengingatkan bagi Anda yang sudah berkendara 3 hingga 4 jam untuk istirahat ya. Jangan dipaksakan untuk tetap berkendara karena berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Banyak informasi yang kami terima, insiden lalu lintas itu disebabkan karena pengemudinya yang mengantuk, pengendaranya kurang konsentrasi, jadi human error. Ini yang masih menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di akhir-akhir ini ya, Seru Jakra. Jadi pastikan Anda fit saat mengemudi maupun juga berkendara, tidak kondisi mengantuk ataupun sakit. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Pak Muhammad. Selamat pagi jelang siang Pak Muhammad.
1: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi sedulur Jakra Krishna semua.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak Muhammad? Sudah kopak loh ini tadi.
1: Iya Mbak. Baru saja nyampe rumah ya Mbak ya.
0: Sudah jemput sekolah sekalian Pak? Atau nanti balik lagi?
1: Ini tadi yang gede kan pulang jam 10. Karena yang gede ini kan udah kelas 9 Mbak. Jadi untuk akademisnya kan sudah selesai. Kemarin kan juga sudah mengembalikan buku-buku paket yang dari sekolah. Jadi ini kan tinggal nunggu proses untuk kelulusannya,
0: kelulusannya aja. Gitu. Oke, okay. Mau SMA berarti tahun ini ya Pak Muhammad?
1: Ya, nanti mau masuk SMA. Moga-moga dilancarkan ya, Mbak.
0: Amin, moga-moga dilancarkan. Ini nanti prosesnya ya, dan pastinya sesuai dengan harapan. Kadang kan kalau anak udah SMP ke SMA tuh sudah punya angan-angan sendiri ya, Pak Muhammad ya. Mau masuk di mana?
1: Iya, mau masuk di mana? Sudah punya pilihan favoritnya ya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Kalau masih TK, ya, SD gitu kan nurut sama orang tua ya.
1: Iya, kita yang ngarahkan. Kalau sudah SMA itu mereka sudah punya pilihan sudah sendiri ya. Kita dukung aja selama itu positif untuk perkembangan anak-anak.
0: Betul sekali. Ini bagaimana Pak Muhammad kondisinya? Arus lalu lintas maupun cuaca saat perjalanan pulang tadi?
1: Ya, lancar Mbak ya, tidak ada kewaspadaan. Cuman memang untuk Kota Nganjuk dan sekitarnya ini kan menjadi sorotan ya, karena beberapa hari ini selalu dikunjungi oleh pembesar-pembesar di negeri kita ya, seperti Bapak Panglima TNI ya kemarin ya. Kemudian nanti kabarnya juga nanti Bapak Prabowo mau mengunjungi Nganjuk juga. Nah, ini masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Beberapa hari ini saya tuh gagal fokus dengan kondisi Kota Nganjuk ya, yang sudah dimasuki aksi vandalisme ya, Mbak, atau aksi coret-coret di ruang-ruang terbuka, terutama yang ada di perempatan pelosok ini sudah cukup parah Mbak ya. Di situ sebelah kiri lampu merah itu kan ada pertokoan kosong. Jadi banyak sekali coret-coretan. Tadi sempat saya fotokan sambil jalan. Memang kondisinya sedikit kurang sedap di mata ya. Kalau kita mencintai Nganjuk, menyayangkan ya ini. Terus jadi aksi vandalisme ini kan memang menjadi masalah kompleks di setiap perkotaan besar ya. Karena nggak tahu anak-anak. Iya, ini jelasnya anak-anak muda ini gatal sekali mungkin tangannya. Kenapa juga ruang-ruang itu kosong itu di coret-coretan ya. Mungkin ini menjadi kewaspadaan buat kita semua ya, apalagi dari pemerintah atau dinas terkait yang sudah capek-capek untuk menata kota agar indah, tapi dirusak dengan aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Harusnya masih menjadi kewaspadaan juga buat semuanya, buat masyarakat Nganjuk yang mencintai Nganjuk, untuk kedepannya Nganjuk seperti ini, apalagi kita mau dikunjungi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini mungkin kalau di beberapa kota itu memang aksi-aksi seperti ini kadang dikasih media sama pemerintah setempat. Jadi mereka dikasih ruang kosong untuk melampiaskan untuk bakat-bakat terpendam mereka, biar tidak merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini kan sangat tidak enak dipandang mata. Mungkin masyarakat yang lain bisa menambahkan ya, foto-foto yang bisa disertakan ya, dengan aksi vandalisme ini kan sudah tidak, apalagi sampai mencoret-coret kayak marka atau rambu jalan itu kan sudah sangat mengganggu dan mengganggu keselamatan masyarakat juga. Itu Mbak Erika.
0: Iya, ini harusnya ada wadah tersendiri ya bagi mereka yang mungkin hobi atau suka bergambar seperti itu ya, Pak Muhammad.
1: Iya. Jadi tidak merusak tatanan kota yang sudah indah. Nganjuk ini termasuk indah loh Mbak untuk tata kotanya. Nah, aksi-aksi seperti ini kan ya kita perlu dukungan masyarakat juga ya. Masyarakat juga ikut menjaga. Misalkan melihat aksi seperti ini harusnya kan juga menegur atau memberikan laporan kepada pihak terkait agar biasanya kan seperti ini kalau dibiarkan saja kan akan serentak kan, akan merantak kemana-mana kan.
0: Iya.
1: Karena merasa aksinya itu tidak ada penolakan gitu, merasa aksinya itu melenggang bebas-bebas saja.
0: Merembet gitu.
1: Tapi kalau dibiarkan ya, merembet kemana-mana dan seolah-olah seperti ini dibenarkan. Padahal secara kasat mata aja kan sudah nggak benar Mbak ya, merusak pemandangan kota yang sudah ditata sedemikian oleh Pemkab Kabupaten Nganjuk gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih nggih Pak Muhammad untuk sharingnya pagi ini. Saya selalu Pak Muhammad nggih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seru cakra terkait dengan flossing di Bendungan Wlingi dan Lodoyo Blitar yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sudah berhasil tersambung dengan Bapak Arief Satria Marsudi STMT dari Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air Air Wilayah Sungai Beranta 1 Perum Jasa Tirta 1. Selamat pagi Bapak Arief.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Angge,
1: ini dengan Mbak siapa ini?
0: Ini dengan Mbak Erika, Bapak Arief.
1: Oh, Erika.
0: Angge, ya, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan, Ge, Bapak Arief pagi hari ini.
1: Ya, Mbak.
0: Angge, kami ya. Terima kabar akan ada flashing di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo Blitar. Ini untuk pelaksanaannya betul. Sendiri kapan, Bapak?
1: Ya, Mbak. Untuk kegiatan flashing kita di Waduk Wlingi dan Lodoyo itu akan kami laksanakan di tanggal 18 sampai 23 Mei ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hari di hari Senin besok jam 6 pagi akan kami mulai laksanakan pembukaannya untuk pintu air.
0: Okay. Besok pembukaan pintu air.
1: Senin ya.
0: Senin
1: pagi.
0: Oh, Senin pagi jam 6 tanggal 19 ya?
1: Tanggal 18.
0: Oh, 18. Oh, oke. Okay. Yeah. Baik. Tanggal 18 itu ada pembukaannya. Ini untuk prosesnya berarti berapa hari itu, Pak?
1: Ya, dari Senin sampai Jumat. Jumat itu akan kami tutup.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian harapannya nanti di hari Sabtu tanggal 23 itu sudah operasi normal.
0: Oh.
1: Untuk alokasi irigasi maupun untuk PLTA.
0: Mungkin bisa disampaikan Bapak Arief yang masih awam terkait dengan flushing. Tujuan dari dilakukan flushing secara rutin setiap tahun ini apa? Mungkin bisa dijelaskan. Yeah. Monggo.
1: Ya, terkait dengan flushing ini, flushing itu kan kegiatan untuk penggelontoran sedimen untuk yang ada di waduk. Kemudian kalau di runut juga sebelum adanya bendungan, sedimen itu sudah mengalir ya dari hulu ke hilir, sebenarnya dari gunung sampai ke pantai. Jadi dengan adanya bendungan itu justru akan menghambat aliran sedimen dari gunung tadi sampai ke pantai. Nah, karena memang kita bendung itu kan memang juga ada manfaatnya ya untuk irigasi maupun untuk PLTA dan lain-lain, maka dampak adanya sedimen ini juga harus kita pikirkan juga. Dan tentunya dengan mengalirkan sedimen itu dari tempat yang tersedimentasi ini yang di area waduk agar bisa mengalir ke arah hilir. Tentunya kalau diperhatikan di area hulu, terutama di area di dasar sini, hulu kan kita banyak terjadi sedimentasi di waduk-waduk, tapi yang untuk di area Bantah Tengah itu banyak terjadi degradasi. Degradasi ini justru membahayakan tanggul-tanggul yang sudah ada. Bisa jadi longsor. Kalau longsor tanggulnya, maka saat banjir juga akan jebol. Dan ini yang harus kita pikirkan juga. Tentunya dengan kita melaksanakan flushing ini, itu tujuannya selain mengurangi sedimen yang di waduk, juga mengisi sedimen yang saat ini terdegradasi di area tengah, pada tengah. Mungkin itu kalau terkait dengan flushing.
0: Oke, jadi penting ya kegiatan vaksin ini untuk fungsi bendungan dan aliran sungai berantas ini.
1: Iya, betul. Untuk isi sedimen juga ya.
0: Oke, jadi nanti tanggal 18 ini sementara operasional PLTA juga dihentikan ya, Bapak?
1: Betul. Untuk PLTA, untuk irigasi, itu kita hentikan.
0: Dihentikan sementara waktu.
1: Tentunya untuk penentuan tanggal ini bukan semata-mata dari kami, tapi ini adalah merupakan tanggal kesepakatan antara PJT 1 dengan pemanfaat air, terutama irigasi di HIPA dan juga di PLTA. Dan tentunya nanti PLTA agar tidak terganggu juga akan mengoperasikan untuk PLTA di area yang lain, sehingga pasokan listrik untuk di Pulau Jawa tetap normal.
0: Tetap normal seperti itu. Oke, kalau untuk dampak terhadap debit air sungai selama proses flushing berlangsung ini apa saja, Pak?
1: Ya, mungkin kalau kita flushing biasanya itu 6-8 jam itu debit akan bertambah dengan signifikan, dan juga mungkin ada kekeruan karena akibat sedimen tadi yang mengalir menuju hilir. Dan tentunya hal ini perlu kita waspadai bersama, karena badan sungai ini saat proses ini sangat berbahaya. Jadi kami mengimbau juga agar masyarakat setempat atau yang terdampak oleh aliran sungai ini juga dapat menjauh dari badan sungai agar keselamatannya tetap kita perhatikan.
0: Oke, kira-kira wilayah mana saja, Pak, yang harus meningkatkan kewaspadaan selama kegiatan flushing ini dilakukan?
1: Ya, terutama di area hilir dari bendungan Wulingi sampai dengan di area Kediri, Kabupaten Kediri sampai di Bendung Gerak Mendejan. Jadi itu melintasi Kabupaten Wulingi, Kota Wulingi, Kabupaten Tulungagung sampai di Kabupaten Kediri dan Kota ya. Mungkin area-area itu yang harus diwaspadai.
0: Ada informasi tambahan, Bapak, atau mungkin himbauan bagi warga yang rumahnya mungkin di sekitar bantaran sungai Berantas, monggo?
1: Iya, kami menghimbau untuk warga masyarakat agar tidak turun ke badan sungai karena kondisi saat flushing itu debit tidak dapat diprediksi. Dan paling tidak jangan mengajak rekan-rekan yang lain ya untuk cari ikan ya.
0: Untuk cari ikan.
1: karena memang kondisi debit yang tidak dapat diprediksi dan bisa jadi kondisi di dasar sungai itu juga berlumpur sehingga sangat berbahaya untuk aktivitas di badan sungai.
0: Mungkin itu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Arief nggih untuk informasi serta himbauannya yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, terima kasih, Mbak Rika.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Arief Satria Marsudi, STMT, beliau dari Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas 1, Perum Jasa Tirta 1.

0: kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk.
1: Ya, seru juga akan ada flushing atau agenda penggelontoran lumpur di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Lodoyo dimulai pada 18 Mei 2026 untuk menjaga kapasitas tampung air dan untuk mengoptimalkan distribusi irigasi bagi lahan pertanian di wilayah hilir. Nah, hal ini tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Arief Satria. Jadi kegiatan pembersihan sedimen berlangsung 6 hari, 18 Mei hingga 23 Mei 2026. Selama proses flushing, operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akan dihentikan sementara, disertai penutupan total pintu irigasi pada tahap awal. Sudah masuk di jam 11 siang, Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Danti Danila dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk kondisi siang hari ini di tempat Anda seperti apa? Lewat WhatsApp ataupun juga line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Halis dari Desa Keramat Sukoharjo, Dusun Sukotimur, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Saya

0: menderita sakit lambung. Sudah 2 tahun berobat kemana-mana, hasilnya yaitu kumat lagi. Waktu sakit saya keluhannya sesak, juga dada ini sakit, pas perut ini panas gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah enak. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Cara minumnya awal pertama itu saya minumnya 3 tetes. Pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes selama 3 hari. Yang saya konsumsi itu herbal ini sampai 3 paket itu baru ada perubahan. Sampai sekarang saya habis 7 paket. Tetap saya minum buat jaga-jaga biar badan ini fit terus. Herbal Nariah obat pilihanku. Terima kasih Herbal Naria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, saya cek informasi ke gatekeeper dulu. Silakan Danti.
1: Kita terima informasi pagi hari ini dari rekan-rekan BMKG. Kabarnya tadi hampir jam 11 siang kurang 1 menit, itu sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 2,4. Lokasi ada di 60 km selatan Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 90 km. Sampai di menit ke-12 lepas dari jam 11 siang tidak kita terima terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Mengingat kalau kita amati magnitudo juga relatif kecil, berkisar 2,4 saja. Kemudian informasi lainnya, pagi hari ini kita juga sempat komunikasi dengan rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk sebelumnya membahas terkait dengan penutupan jalan yang di Rejoso, persiapan panen raya kedelai, Alvan. Ini ternyata kabarnya untuk hari ini rekan-rekan itu difokuskan di lokasi Marsina. Jadi yang di lokasi panen raya hari ini sedang nihil personel, tetapi untuk papan petunjuk jalan dan juga imbauan itu sudah ada di lokasi dan juga ada di beberapa titik lainnya untuk memudahkan pengguna jalan. Karena memang kabarnya ada info juga kemarin dari pendengar, kemudian kita juga cari info dari berbagai sumber, Bapak Presiden dijadwalkan hadir di Nganjuk pada tanggal 16 ya. Jadi sudah ada persiapan baik dari warga masyarakat setempat, kerja bakti, kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, proses pengamanan, geladi dan juga yang lain sebagainya itu sudah mulai dipersiapkan. Makanya dari rekan-rekan Salantas hari ini juga difokuskan di area Marsina. Untuk detailnya akan kami sambung nanti, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, aksi vandalisme di Nganjuk Kota ini dikeluhkan oleh Pak Muhammad tadi, yang terjadi di kawasan Simpang 4 Peloso. Ini aksi vandalisme merusak fasilitas umum dengan mencoret-coret properti publik ataupun juga milik pribadi dengan sengaja. Tadi terjadi di wilayah Peloso, jadi ada ruko dan juga pagar rumah warga yang memang dicoret pakai cat semprot begitu Sederu Cakra, sehingga merusak estetika kota karena lokasinya di Simpang 4 Peloso di dalam kota Nganjuk yang merupakan wajah utama dari Kabupaten Nganjuk. Ini sangat disayangkan karena ada aksi vandalisme sehingga yang harusnya bersih menjadi kurang rapi dengan coretan yang juga tidak jelas ini dapat dibaca seperti apa. Di wilayah Peloso tadi, Simpang 4 Peloso, ruko warna biru pintunya kemudian depannya dicoret dengan pilok warna putih. Dikeluhkan karena dinilai bisa merusak estetika kota mengingat lokasinya di jalur utama di dalam kota Nganjuk dan bangunan juga masih digunakan sebenarnya. Ya, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Heri Purnomo. Pak Heri Purnomo ini yang biasa nambal jalan berlubang ya, relawan penambal jalan berlubang di wilayah Pare Kediri hari ini melakukan giat penambalan jalan juga ya. Di wilayah ini, Jalan Brawijaya, Tulung Rejo, Pare Kediri. Wah, ini kalau saya lihat Tulung Rejo Kediri ini seperti tempatnya siapa ya? Kok saya lupa ya? Pak ada pendengar kita yang rumahnya Tulung Rejo Pare, saya lupa ya.
0: Siapa? Mungkin Pak Nyoman bukan?
1: Bukan. Ini mungkin kalau sedang mendengarkan bisa disampaikan ya. Saya tiba-tiba lupa ini namanya siapa. Tapi ada pendengar Radio Cakra Krisna yang rumahnya sekitar Tulung Rejo Pare Kediri. Semoga sedang mendengarkan ya siang hari ini, ditambahkan juga bagaimana kondisi di wilayahnya. Sementara itu ini tadi Pak Heri Purnomo menambal beberapa titik ya.
0: Jalan Alpan. Utama atau jalan apa kah dari foto
1: ini
0: atau video?
1: Ini sepertinya kah? Kalau dari foto video yang disampaikan ini jalur apa ya, Van? Kayak antar kecamatan gitu loh ya. Jadi bukan jalur utama ya, bukan jalur yang utama, tapi jalur yang cenderung ramai juga seperti itu. Di video kan tadi juga ada beberapa kendaraan yang melintas di jalan raya tersebut. Cuaca cerah ya untuk wilayah Tulung Rejo Pare Kediri siang ini. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Jati Kusumo, ini tadi melintas di Jalan Raya Guyangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas ini tadi disampaikan juga cukup lancar. Ini tadi pas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk dari arah Nganjuk Kota akan mengarah ke wilayah Madiun. Oh, jadi tidak melintas di yang perlintasan rel kereta api itu ya mungkin ya. Karena ini tadi belum ditambahkan apakah ada menjumpai kendaraan truk yang mengalami trouble di perlintasan rel kereta api Guyangan, belum disampaikan kembali. Mungkin bisa ditambahkan ya Bapak Kusumo ini terkait
0: apa
1: dengan,
0: mungkin sudah selesai perbaikan?
1: Apa mungkin sudah selesai ya, atau mungkin lupa juga ya Alvan tidak disampaikan, mungkin informasinya bisa ditambahkan lagi. Cuaca cerah Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang mau lewat di jalur Rejoso Nganjuk, ini ada penutupan jalan mulai kemarin tanggal 12 sampai besok tanggal 14 Mei sampai besok sore estimasi penutupan. Ini karena ada kegiatan panen raya kedelai yang rencananya juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI. Penutupan kemarin disampaikan oleh Ibtu Jarwanto, KBO Satlantas Polres Nganjuk, untuk penutupan akan dilakukan dan berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, kendaraan dimensi kecil ataupun juga untuk truk yang dari arah Guyangan menuju ke arah Bojonegoro, ini akan ditutup total dan dialihkan lewat jalur Begadung Nganjuk. Sedangkan yang dari arah utara ini dialihkan lewat Simpang 3 perbatasan Kabupaten Nganjuk dan juga Kabupaten Bojonegoro. Ini beberapa jalur alternatif dan rambu-rambu penunjuk arah sudah disiapkan di lokasi. Berlangsung sampai besok ya, sampai hari Kamis besok. Jadi yang punya agenda melintas di jalur Rejoso arah ke Guyangan ataupun sebaliknya bisa lebih hati-hati karena akan ditutup total sejak kemarin sampai besok sore estimasi penutupan. Ya, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Ambar, melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di sekitar alun-alun Nganjuk kabarnya juga masih lancar saja. Tidak ada kendala untuk siang hari ini, cuaca disampaikan cerah. Lalu ini tadi dikabarkan oleh Bapak Sutomo,

0: melintas di SLG Kediri ya. Sebentar, kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini terlihat lengang ya, tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas karena mungkin cuacanya panas, panas ya. Di sana panas sekali, pengunjungnya pun juga nggak ada. Mungkin nanti kalau sorean dikit kali ya, jadi ramai di SLG sana. Sementara anginnya lumayan kencang, terlihat dari kiriman video yang kami terima, kan banyak pepohonan rindang ya di sekitar SLG ini, tersapu angin semuanya. Jadi anginnya lumayan kencang ini di wilayah sekitar SLG Kediri. Ada Mas Ari, ini tadi di wilayah Bagor. Oh, bukan. Namanya Mas Ari Bagor gitu loh, oh, Alfanya. Gitu. Ternyata orangnya
1: di Bagor posisinya.
0: Bagor posisinya di Guyangan ya. Truk trouble di Guyangan masih ada.
1: Wah,
0: ini
1: dari
0: tadi
1: pagi loh.
0: Dari pagi sampai sekarang kok masih ada ya ini ya, untuk apa namanya kendaraan truk tersebut. Coba nanti kami bantu teruskan ke Polsek Bagor ya, Alvan ya. Kira-kira butuh bantuan apa nanti, kalau mungkin butuh bantuan teknisi atau perlu dilakukan daerah gitu ya, Alvan ya. Ini bisa segera dilakukan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur tersebut. Karena
1: berarti masih bergantian sampai sekarang?
0: Sampai sekarang masih bergantian, tapi ini tadi kalau dari arah utara ke selatan tidak terlalu panjang antriannya. Ini tadi memang informasi yang kami terima, antrian panjang itu dari selatan ke utara. Kalau yang utara ke selatan ini tidak terlalu panjang, masih cukup aman saja. Yang penting sabar, karena cuacanya di sana juga panas sekali. Untuk jalannya kan sudah cor-coran ya, Alvan ya, tambah membuat semakin panas gitu ya. Gak tahu kenapa ya, kalau jalan cor-coran seperti ini kayak panasnya itu menyengat banget gitu.
1: Ya dilihat ya, aja sudah silau gitu.
0: Iya, dilihat saja sudah silau sekali. Jadi harap hati-hati untuk yang melintas di sekitar perlintasan rel kereta api Guyangan Nganjuk. Ini tuh yang jalur dari arah Brebek gitu loh, Alvan ya. Perlintasan itu, jadi tidak di jalur utama Surabaya Madiun ya. Tadi Pak Jadi Kusumo sempat menambahkan bahwa ini tadi tidak melintas di jalur itu, jadi di jalur utamanya Surabaya Madiun tidak ada kendaraan mengalami trouble seperti itu. Kemudian disampaikan oleh Ibu Indra, ini tadi melintas di wilayah Nganjuk Kota, depan RSUD Nganjuk, kondisinya juga ramai siang hari ini, cuaca cerah panas, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, di Guyangan Nganjuk, seteru Cakra, masih ada truk yang mogok tadi, sehingga untuk lalu lintas masih harus bergantian di kedua arah sampai siang hari ini. Patah as tadi informasi yang kita terima, tapi untuk sekarang truk masih di lokasi, jadi untuk lalu lintas masih belum normal, harus bergantian dari kedua arah. Tapi masih lumayan lancar karena volume kendaraan juga tidak terlalu ramai, meskipun harus bergantian, antrian belum terlalu panjang di jalur Guyangan Nganjuk.

0: Ya kembali ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kayaknya Nganjuk memang sedang banyak kesibukannya. Agendanya padat mulai dari rangkaian hari jadi Nganjuk, kemudian juga ada kedatangan, rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo, kemudian juga terkait dengan biksu yang kabarnya dari tiga negara akan berjalan kaki dan juga akan bermalam di kelenteng yang ada di Sukomoro Nganjuk. Ini banyak banget rangkaian acara agenda yang akan terselenggara di Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk rombongan biksu yang akan tiba di Nganjuk itu kabarnya dijadwalkan pada hari Rabu sore, tapi minggu depan 20 Mei 2026, ya. Ini berarti bersamaan dengan waktu keberangkatan jemaah haji Kabupaten Nganjuk. Tapi kita belum tahu ya, ini kalau untuk jemaah haji diberangkatkan jam berapa, kemudian untuk rombongan biksu sampai di Nganjuk kira-kira jam berapa. Kayaknya akan padat untuk seputaran daerah Nganjuk dan juga Jalan Nasional Madiun Surabaya. Kalau kita cari dari beberapa sumber, rombongan biksu akan tiba di Nganjuk Rabu sore. Jadi sore hari dijadwalkan masuk ke Kabupaten Nganjuk setelah menyelesaikan rute jalan kaki dari arah Kabupaten Jombang. Dan untuk keterangannya, tempat menginap atau titik istirahat, lokasi utama para biksu ini akan menginap di Kelenteng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang diketuai oleh Bapak Roy Sugianto yang bertindak langsung sebagai koordinator penerimaan rombongan di tempat ini. Kemudian di hari berikutnya, keesokan harinya, hari Kamis 21 Mei 2026, ini rombongan akan melanjutkan jalan kaki melintasi pusat Nganjuk Kota. Karena rombongan ini dijadwalkan singgah dan disambut secara resmi di Pendopo Kabupaten Nganjuk sebelum melanjutkan perjalanan ke arah barat. Untuk jalur utama, rombongan ini akan menyusuri jalur arteri Jalan Raya Surabaya-Solo, kemudian titik kumpulnya masyarakat ini diprediksi juga akan mulai memadati jalur penyambutan yang membentang dari kawasan Stasiun Baron sampai dengan Kelenteng Sukomoro Nganjuk. Kemudian kalau untuk elemen penyambutan lintas imannya, ini aksi jalan kaki spiritual sepanjang ratusan kilometer dari Bali menuju Candi Borobudur ini ternyata membawa misi utama perdamaian, perdamaian universal dan moderasi beragama. Khususnya di Nganjuk, aksi ini juga melibatkan pengawalan dan partisipasi aktif dari berbagai organisasi kemasyarakatan, antara lain dari FKUB Nganjuk, kemudian ada juga dari komunitas lintas iman Gus Durian, kemudian ada juga dari komunitas Tionghoa lokal juga. Ini mungkin sedulur cakra yang hendak ikut menyambut, diprediksi akan ada titik kepadatan itu Stasiun Baron sampai ke arah barat di depannya Kelenteng Sukomoro Nganjuk. Nanti mendekati acara kita juga pasti komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian untuk detail proses pengamanannya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal dampak pelemahan rupiah hingga menyentuh 17.500 per dolar AS terhadap harga pangan impor di dalam negeri. Zulkifli mengatakan komoditas seperti kedelai dan sejumlah pangan lain yang masih bergantung pada impor akan terus dijaga agar harganya tidak melonjak di pasar. Pihaknya memastikan pemerintah akan turun tangan apabila harga pangan melampaui harga eceran tertinggi atau HET, termasuk melalui skema subsidi dari pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Zulkifli juga mengatakan subsidi dapat diberikan baik dalam bentuk bantuan ongkos distribusi ataupun subsidi harga barang agar lonjakan harga pangan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta aktif untuk mengendalikan harga pangan di wilayah masing-masing, terutama jika terjadi lonjakan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya impor.

0: Iya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seduh Cakra. Untuk jalur arteri di siang hari ini bagaimana? Anda yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jombang, Kediri dan sekitarnya dapat update juga di 0852 9001061. Ya, informasi yang kami sampaikan bisa Anda cek ulang, bisa kunjungi di media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagram Cakra Krishna, atau bisa ke website di cakrakrishna.com. Untuk mendengarkan siaran, selain lewat 106,1, Anda juga bisa lewat aplikasi streaming ya, Seduh Cakra, dapat Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini dapat Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Tadi untuk hambatan di jalur guyangan ya, yang truk patah as tadi, ini masih belum dilakukan evakuasi sampai siang hari ini atau belum selesai proses perbaikan, sehingga untuk arus lalu lintas harus diatur bergantian dari kedua arah di Jalan Raya Guyangan Nganjuk. Ini yang punya agenda melintas di sana lebih bersabar, cuaca sudah sangat panas untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, suhu udara di 34 derajat siang hari ini. Tetap hati-hati, tetap fokus dan juga selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat siang.
1: Siang Mas.
0: Iya, Mas Kopeng, perjalanan dari mana ke mana siang ini?
1: Ini dari Jombang sampai Blimbing Mas, Blimbing.
0: Nanti, tujuan akhir kemana Mas?
1: Ngoro.
0: Oh, ke Ngoro, dalam kota saja berarti?
1: Oke, ya.
0: Gimana Mas, kondisi Jombang siang hari ini?
1: Panas Mas, siang hari ini Mas, lancar.
0: Gak ada angin-angin gitu di Jombang?
1: Gak ada Mas, romos.
0: Ya, ungkep Mas, suhu kalau 34 gini.
1: Iya, ini 34 nih.
0: Apalagi di jalan malah ekstrim panasnya.
1: Iya Mas, bener ekstrim ini.
0: Sudah beberapa hari juga sudah nggak hujan Mas ya Jombang itu.
1: Iya, panas ya Mas.
0: Jadi sepi nih kondisi jalan.
1: Apa?
0: Jadi sepi.
1: Sepi Mas, tenggang ini.
0: Oke. Oke, baik. Yang perlu diwaspadai Mas dalam kota Jombang di mana kalau siang-siang seperti ini?
1: Kalau panas ya minum es aja Mas, minum air putih yang banyak. Kata.
0: Iya, karena cuacanya kayak gini soalnya.
1: Iya. Ini ntar sambil pulang ya Mas.
0: Oh. Iya Mas.
1: Kambing.
0: Oke, siap-siap. Ada tambahan Mas Kopeng, silakan.
1: Sampun itu aja Mas.
0: Siap, hati-hati Mas Kopeng.
1: Oke, siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng di Jombang tadi juga sama menginformasikan cuaca cukup panas untuk wilayah Kabupaten Jombang siang hari ini. Ya, menjelang jam 12, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: jam 1 siang. Mau istirahat, mau lanjut aktivitas, kami tetap menemani Anda di sepanjang hari ya, sampai jam 9 malam, sehingga Anda bisa kabarkan dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediran, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Waspada, Seru Cakra ada penutupan jalan ya di wilayah Rejoso Nganjuk hingga tanggal 14 Mei 2026. Dari Satlantas Polres Nganjuk telah memberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Papan penanda ya, petunjuk arah sudah dipasang sedari kemarin. Ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ada Mas Taufik yang mengirimkan informasi cuacanya cerah siang hari ini di Ngawi, Rika. Ini juga dikirimkan sebuah video. Ini dari rumah Mas Taufik, aktivitasnya sampai dengan siang hari ini masih di rumah, cerah untuk wilayah Kabupaten Ngawi. Kemudian informasi lainnya kita terima dari Bapak Chandra Budi, menyapa sama siang di Simpang 4 Guyangan Nganjuk utaranya perlintasan rel kereta api. Ada truk trailer muatan, truk bermuatan trailer ini dari pagi rusak. Ditambah sekarang baru saja ada bis pariwisata di selatan rel juga mogok. Jadi antrean ini video sewaktu ada kereta yang melintas. Jadi selain padat karena ada kereta yang melintas, di dekat lokasi tersebut juga ada dua kendaraan yang trouble, truk trailer dan juga bis pariwisata. Informasi dari Bapak Chandra ya. Crowded ini khususnya yang dari arah utara dan juga selatan. Kemudian ditambah perlintasan keretanya masih berlubang kah? Akhirnya harus melintas pelan-pelan. Belum ada petugas, kabarnya dari Bapak Chandra Budi. Ada dua video juga yang beliau kirimkan. Di sana untuk antrean kendaraan, lebih banyak kendaraan bermuatan ya, harap waspada dan juga hati-hati. Coba kita komunikasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan kepolisian untuk membantu proses penanganan dan juga evakuasinya, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi untuk kendaraan truk yang tadi kabarnya mengalami trouble di

0: utara perlintasan rel kereta api Nguyangan Nganjuk hingga saat ini masih ada di lokasi, ditambah sekarang baru aja bus wisata di selatan rel kereta api itu juga mengalami kendala, Seru Cakra, pas antrean kereta melintas tadi cukup ramai ya, jadi tambah crowded ya Seru Cakra untuk arus lalu lintas di jalur tersebut dari utara dan selatan, ditambah perlintasan kereta ini ada titik yang berlubang, jadi tambah pelan-pelan sekali ketika melintas di sana, arus lalu lintas makin padat, belum ada petugas terlihat di lokasi. Harap waspada dan hati-hati ya. Untuk Anda mungkin juga melintas di sana, bisa disampaikan kepada kami ya Seru Cakra, bagaimana kondisinya ketika Anda melintas. 0852 9000 1061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Jadi saat ini selain ada kendaraan truk yang trouble di utara perlintasan rel kereta api Nguyangan Nganjuk, juga ada kendaraan bus yang juga trouble di dekat perlintasan tersebut ya, Seru Jakra. Harap hati-hati dan juga waspada karena perlintasan itu ada titik yang aspalnya berlubang. Jadi membuat kendaraan yang melintas di sana pun juga harus hati-hati. Sehingga antrian kendaraan pun panjang sekali, Seru Jakra di sana. Semoga tidak semakin parah ya, nanti semakin siang. Dan dari petugas kepolisian semoga bisa segera datang ke lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas maupun juga ini mungkin kendalanya apa, bisa dibantu dengan nanti mobil derek atau menghubungi teknisi. Karena dari kendaraan truk ini tadi trouble sudah sedari pagi ya, sampai siang ini belum jalan juga. Nah kalau yang di tanjakan Manyung Bagor bagaimana, Seru Jakra? Ini tadi masih ada atau sudah berhasil jalan kembali ya? Dua truk mengalami trouble di tanjakan Manyung atau Bung Cino Bagor Nganjuk. Ini juga bisa Anda update apabila melintas di sana. 0852 9001061. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Faisal untuk jalur Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini lewat di Mengkreng, Simpang 3 Mengkreng masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Chandra Budi tadi mengirimkan beberapa informasi, ada kendaraan yang mengalami kerusakan atau mogok kah? Yang pertama di Simpang 4 Guyangan, di utaranya rel kereta yang sejak pagi tadi. Kemudian ada bus wisata di selatan relnya juga mogok, masih di perlintasan rel kereta api wilayah Guyangan. Ini juga mogok dan menyebabkan antrian kendaraan. Kemudian baru dikirimkan lagi tadi truk juga mogok, ini di utara jalan depan Bung Cino di wilayah Awar-Awar Wilangan juga mengalami kerusakan. Tapi untuk kendaraan dari video yang dikirimkan ini masih bisa melintas dari kedua arah meskipun agak terganggu yang arah ke Surabaya karena truknya berada di sisi utara, tapi masih bisa lewat normal, hanya perlu agak memelankan lajunya. Kemudian di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan ini juga agak sedikit terjadi kemacetan karena ada kereta melintas sepertinya atau harus diatur bergantian begitu. Yang jelas tadi antrian kendaraan cukup panjang dan cuaca juga panas di sana. Jadi banyak pengendara motor yang memilih berteduh di bawah pohon daripada antri di antrian kendaraan yang panjang. Ini lebih memilih berteduh karena untuk antrian juga cukup panjang. Tadi sudah lebih dari 10 menit belum bisa jalan. Lebih bersabar yang melintas di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan. Ini cukup padat kondisi siang hari ini, Erika.
2: Lanjut ke Danti. Kita juga dikirimkan informasi Mas Azril. Sudah sampai Pare, arah barat Bogor, Papar dan sekitarnya aman lalu lintasnya. Cuacanya saja yang puanas, Erika. Siang hari ini ya, hati-hati di jalan. Ada Kang Zen ikut menambahkan, panas.
0: Panas juga ya,
2: puanas pol.
0: Gimana manji kota ya biasanya ya.
2: Betul kah, siang hari ini panas sekali ya. Kalau kita cek kira-kira sudah berapa derajat? Kalau di ponsel saya 34 derajat Celcius. Sedulur Cakra, kira-kira kalau untuk tempat Anda berada sudah mencapai berapa suhunya? Karena dikeluhkan siang hari ini panas, Kediri, Nganjuk sama-sama panasnya. Kemudian informasi lainnya, kita terima info dari Bapak Handoko yang melintas di wilayah Simpang 3 Mengkreng. Cuaca juga sama, cerah. Untuk arus lalu lintas diinformasikan masih lancar, lebih banyak kendaraan besar khususnya yang mengarah ke Surabaya, Erika.
0: Terima kasih Danti dan Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Melintas di jalur utama Surabaya-Madiun, hati-hati, banyak perlintasan rel kereta api di sana. Kadang ketika ada kereta api yang melintas, harus lalu lintas, harus tersendat ya. Antrian kendaraannya panjang, banyak kendaraan besar yang melintas dan juga kendaraan pribadi pastinya ya. Jangan lupa jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Sriwijaya Kera, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk memperlakukan pengalihan arus lalu lintas di wilayah Rejoso mulai kemarin Selasa 12 Mei hingga Kamis 14 Mei 2026 sore. Penutupan jalan dilakukan untuk adanya kegiatan panen raya kedelai yang rencananya dihadiri Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Pengalihan arus lalu lintas mulai diterapkan sejak pemasangan tenda dan perlengkapan kegiatan dilakukan di lokasi acara. Untuk kendaraan kecil dari arah Guyangan menuju Bojonegoro, ini diarahkan melintas di jalur Begadung Nganjuk. Sementara kendaraan dari arah Bojonegoro menuju wilayah Nganjuk dialihkan melalui simpang 3 tengah kota di Bojonegoro. Sedangkan kendaraan besar dari arah selatan dialihkan melalui simpang 3 Sambiroto Kapas Bojonegoro. Untuk kendaraan dari arah utara diarahkan melalui simpang 3 perbatasan Kabupaten Nganjuk, yakni Guyangan dan Kabupaten Bojonegoro, yakni Pajeng, menuju jalur alternatif yang telah disiapkan oleh petugas. Meski melewati jalan desa, dipastikan kondisi jalur alternatif aman dilalui kendaraan karena jalan sudah beraspal baik. Sudah dipasang rambu petunjuk arah, kemudian juga pengamanan di sekitar lokasi penutupan jalan untuk membantu pengendara selama pengalihan tersebut berlangsung. Jadi untuk sedulur cakra ya yang akan melintas di sana harap diperhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi ini masih terpantau lancar dan aman. Mayoritas pengguna jalan yang melintas merupakan warga sekitar yang sudah memahami adanya kegiatan berskala nasional tersebut. Jadi nggak usah khawatir ya, Seru Jakra di lokasi sudah ada papan penanda jalannya. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kalau di sini suhunya sudah mencapai 34 derajat Celcius, Erika. Di Ngawi 35.
0: Waduh, ini panas sekali ya.
1: Tambah panas, Mas Taufik ya, yang mengirimkan informasi panas. Tapi kalau pas keluar Mbak, nyengat. Teriknya matahari, kalau di dalam rumah tidak seberapa panasnya, soalnya kan teduh juga ya kak ya. Apalagi biasanya bangunan rumah di area perdesaan itu juga tinggi-tinggi bangunannya, jadi tidak begitu terasa panas kalau kita ada di dalam ruangan. Kalau pas keluar, wah pol panasnya ya, 35 derajat Celcius. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Sorry kak, ini kalau dari Mas Taufik 33, jadi lebih panas sini, 34 ya. Kalau di Ngawi 33 untuk suhunya. Kemudian aku Resi juga menyapa selamat bertugas Neng Erika gitu.
0: Nah, terima kasih Agung.
1: Berbet juga cerah panas siang hari ini. Lalu lintas dikabarkan aman dan juga lancar. Ada Bapak Chandra Budi menyapa. Ini beliau ada di depan terminal Caruban. Wah, monitor Bapak Agus. Kemudian ada Bapak siapa ya? Rekannya Bapak Agus, kami sampai lupa nama beliau yang ada di Caruban. Ini depan pos jaga, lalu lintasnya lancar, kemudian sampai di kota Caruban juga lancar, ramai mampir SGPC. Menu juga masih komplit, Kak. Harga ini kantong siswa SD. Jadi terjangkau ya, anak SD ini bisa menjangkau, kata Bapak Chandra. Selamat makan siang ya, okay. SGPC. Sego pecel.
0: Siang-siang iya, SGPC ya.
1: Siang-siang SGPC, menunya lengkap, lauknya juga lengkap Erika. Dan ini kayaknya yang menarik, wadah dari menu-menu makanannya itu ditaruh kayak di wadah yang dari tanah liat. Kayak kuali atau apa ya nyebutnya, itu kan lebih sedep ya kayak aromanya juga jadi lebih beda. Ada Mas Azril lepas persimpangan Papar arah selatan aman pol, namun cuacanya panas 34 derajat Celcius dengan emotikon kepanasan double 2. Iya, hati-hati di jalan ya, panas dari wilayah Ngawi, Nganjuk dan juga Kediri ya Rika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau seru Cakra siang hari ini, makan siang apa bisa disampaikan kepada kami ya, ini agar mungkin bisa jadi referensi untuk seru Cakra lainnya yang masih bingung mau makan siang apa. Yang pasti jangan lupa apabila sudah berkendara mengemudi 3 hingga 4 jam istirahat dulu sebentar, jangan dipaksakan tetap berkendara maupun juga mengemudi.

0: Kembali kami sampaikan informasi untuk Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Guyangan Nganjuk, harap waspada karena ada kendaraan truk dan juga kendaraan bus ya yang mengalami trouble di utara dan selatan perlintasan rel kereta api. Padat arus lalu lintas di sana, jadi harap diperhatikan apabila Anda ada agenda mengarah ke jalur Guyangan Nganjuk. Checking informasi dulu ke Danti.
1: Mas Azril ya, karena saking panasnya ini di dalam kendaraan juga sudah ready brown sugar latte.
0: Waduh, ini nggak tambah. Aduh. Ini apa namanya, haus
1: karena
0: emang.
1: Karena manisnya biasanya kalau brown sugar itu.
0: Iya.
1: Aduh, enaknya. Hati-hati di jalan ya, sudah sampai Kediri. Papar arah selatan kabarnya.
0: Okay.
1: Hati-hati Mas Azril di tengah cuaca yang terik 34 derajat Celcius ya di sana.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada juga Bapak Chandra Budi, ini memfotokan Erika sepincuk nasi pecel. Ada tambahan kayaknya sambal goreng ati kentang ya, atau kentang saja sama wortel yang dimasak warna merah itu loh kak. Kemudian ada rempeyeknya juga. Wah, cocok, sambalnya juga banyak. Monggo, ini monggo Bapak, selamat makan siang ya. Kemudian beliau juga menambahkan, terlihat arah timur, yang dari arah timur ke Nganjuk itu ada mobil pickup koperasi desa, ada 4 unit. Ini informasi dari beliau ya. Terima kasih Bapak Chandra. Mbak Ida, ada pengaspalan jalan di Kedung Suko, timurnya Sukomoro. Diatur buka tutup bergantian. Ini kayaknya masih proyek yang sejak beberapa waktu lalu
0: masih
1: ya.
0: Masih berlanjut ya.
1: Masih berlanjut. Harap waspada, biasanya kalau sore itu itu agak padat, antriannya panjang. Hati-hati kalau untuk siang hari ini masih cukup aman, diatur buka tutup bergantian, cuacanya juga cerah. Ada tambahan informasi kembali, tadi disampaikan oleh Bapak Riono, kalau di Pujon Malang, karena redup, suhunya pagi itu masih 18 derajat Celcius.
0: Wah, dingin sekali ya.
1: Dingin di sana, siang pun masih 26 loh kan.
0: Wah, ini sejuk.
1: Enak ya, berarti
0: iya.
1: Dibandingkan di sini 30-an ke atas, ada yang 33, 34 sampai dengan siang hari ini. Harap waspada dan hati-hati saja Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada pengaspalan jalan di Kedung Suko, Sukomoro, Nganjuk, Seru Cakra, Timur Sukomoro ya. Ini tadi kabarnya ada pengaspalan jalan sehingga arus lalu lintas diatur bergantian seperti itu. Hati-hati banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini terjebak antrean di sana, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001 061, bagaimana untuk kondisi saat Anda melintas di jalur tersebut.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.
1: Seluruh pendengar Radio Cakra Krisna, kalau ada tahun Vespa atau lawan lainnya, saya harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami, dan juga dari Radio Cakra Krisna sudah membantu. Tadi kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
2: Jee, sama-sama. Ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
1: Siap, Mas Eti, siap.
2: Usaha dulu, Mas Eti. Jee, amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman damkar Nganjuk.
0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

Seru Cakra, kami terima informasi kemarin terjadi insiden lalu lintas di wilayah Mojoagung, Jombang. Untuk kecelakaan tersebut melibatkan truk kendaraan Mitsubishi bernomor polisi S8661NK dengan sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi W6092NDE. Truk tangki dikemudikan oleh warga dusun Panjang Arum, wilayah Pacet, Mojokerto. Dalam kecelakaan itu, pengemudi truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka-luka. Sementara dari pengendara sepeda motor Yamaha Mio, yakni NG 45 tahun warga Mojoagung, Jombang, ini mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSU PKU Muhammadiyah Mojoagung. Penumpang sepeda motor berinisial RI 58 tahun juga warga Desa Tejo ini mengalami luka dan dirawat di rumah sakit yang sama. Dari data kepolisian, jumlah korban dalam kecelakaan tersebut sebanyak 2 orang mengalami luka ringan. Berdasarkan keterangan sementara dari saksi di lokasi kejadian, dugaan awal kecelakaan yakni saat kendaraan truk tangki melaju dari arah timur ke barat. Nah, saat bersamaan sepeda motor ini melaju searah di samping kanan truk tangki. Petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan itu.

0: Baik, Seru Jakarta di menit ke 49 lepas dari jam 12 siang. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan Mas Azril untuk di Jalan Raya Kediri Kertosono, tepatnya di sekitaran Grompol, ini agak melambat kondisinya. Belum tahu penyebabnya apa. Ini masih bisa jalan, cuman harus pelan-pelan. Entah di depan ada truk dengan dimensi besar atau memang ada proyek perbaikan jalan, ini belum disampaikan Mas Azril. Yang jelas tadi untuk jalur Kediri ke Kertosono sekitaran Grompol ini terjadi perlambatan kendaraan. Kemudian Bu Ida juga menginformasikan pengaspalan jalan di Kedung Suko Sukomoro, ini Sukomoro bagian timur, ada pengaspalan jalan kembali. Lalu lintas diatur bergantian. Dari video yang dikirimkan Bu Ida, untuk antrian cukup panjang, kendaraan yang melintas juga lumayan ramai siang hari ini. Hati-hati yang melintas di jalur Sukomoro, harus bergantian dari kedua arah. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Bambang, jalur dalam kota Kediri masih aman lancar. Tadi melintas di dalam kota Kediri juga tidak ada hambatan, masih kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Chandra Budi, melintas di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk dan juga di perlintasan kereta api di wilayah Baron. Ini untuk sambungan relnya dan aspal sudah tidak rata kah? Jadi cukup berbahaya, rawan selip begitu, terutama untuk sepeda motor. Yang di wilayah Baron ini sudah mendingan, tapi yang di wilayah Bagor ini cukup harus hati-hati yang melintas, karena beberapa titik perlintasan memang agak bergelombang, agak lebih tinggi untuk jalur rel kereta api dibandingkan aspalnya. Informasi lain tadi disampaikan juga oleh Mbak Erlin untuk jalur Kecamatan Jetikalen yang ke arah Pelosok Jombang. Ini sampai di Jalan Raya Megaluh Jombang masih lancar, cuaca juga disampaikan panas di sana.
0: Terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca cenderung panas ya, Seru Jakarta siang hari ini. Pagi cerah, semakin siang semakin panas. Baik di Nganjuk, Jombang, kemudian juga ini tadi wilayah Kediri juga panas ya untuk cuaca di siang hari ini. Harap hati-hati Seru Jakarta, Jalan Raya Kediri Kertosono sekitaran Grompol Ngebrak agak merambat ya. Harap waspada, ini perhatikan jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Sepertinya peningkatan volume kendaraan karena kan besok tanggal merah ya. Besok tanggal merah, kemudian juga Jumat ada yang WFA ya. Long weekend jadinya untuk minggu ini, Seru Jakarta. Harap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya ketika kondisi arus lalu lintas cukup padat, dan kabarkan dengan kami apakah wilayah Anda kondisinya sama seperti itu. Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang 2 tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang 3 dimulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.sch.id atau WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada Bapak Riono, Kak. Ini kirim sebuah informasi sebentar, agak panjang pesannya. Ternyata ada daftar harga, ini harga grosir ya, sayur mayur di wilayah Pujon Malang. Okay. Ini beliau sehari-hari memang sering update ya.
0: Dari informasi. Temannya katanya.
1: Iya, betul.
0: Berarti temannya tahu kalau pasar. Pak Riono ini mendengarkan Cakra ya.
1: Iya, Pak itu loh sebagai info.
0: Kenapa nggak temannya juga mendengarkan
1: iya,
0: gitu ya?
1: Monggo, ini bergabung boleh. Infonya kan lengkap ya Kak ya. Ini ada daftar harga sayur mayur mulai dari wortel, tomat, kemudian ada juga info harga cabai yang biasanya banyak dicari warga masyarakat ya. Di wilayah Pujon harga grosir cabai merah besar harganya Rp42.000, cabai rawit sudah turun di harga Rp58.000. Kemudian kalau untuk cabai keriting Rp38.000. Kemudian geser dulu info lainnya. Ini Mas Taufik, Mbak Erika jangan lupa minum air putih.
0: Ini minum ini ya, bawa ini sudah bawa minum ya.
1: Mbak Erika sudah bawa ya, sudah bawa air minum. Terima kasih sudah diingatkan Mas Taufik. Kemudian Kak, tadi masih menyoroti wadah aneka lauk nasi pecel yang dibeli Bapak Chandra Budi ya. Kan unik dari Tanah Liat. Ini kalau kata Mas Taufik itu nyebutnya maron Mbak.
0: Oh maron.
1: Iya. Jadi kayak kuali dari Tanah Liat itu biasanya di tempatnya Mas Taufik nyebutnya maron.
0: Maron.
1: Ini ada juga info tambahan terkait dengan daftar benda dapur dalam bahasa Jawa kata Mas Taufik ya.
0: Okay.
1: Iya, ini ada panci itu kuali dari besi, kemudian ada kendil itu juga biasanya dibuat dari tanah liat. Ada juga ini namanya kuali. Nah, ini wadah yang biasanya untuk buat sayur dan juga lain sebagainya. Terima kasih untuk info lengkapnya Mas Taufik. Ada Bapak Mustain Kak. Ini tadi ceritanya Bapak Mustain itu telepon ke ruang gatekeeper. Kemudian ternyata Bapak Mustain ini melaporkan bahwa ada ular yang masuk di dalam kamarnya. Iya, minta bantuan Cakra Krishna, minta kontak damkar atau kalau bisa dibantu menyampaikan kepada rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Setelah itu kita komunikasikan kepada rekan-rekan damkar ya Erika, khususnya yang ada di Pos Rejoso Nganjuk. Nah, ini sudah kita informasikan ada Bapak Mustain yang melaporkan di rumahnya ada ular. Ini lokasinya sekitaran Nganjuk juga ya. Kayaknya juga masih dekat dengan Rejoso karena kita update-nya juga ke rekan-rekan damkar Pos Rejoso Nganjuk. Kabarnya anggota damkar sudah merapat ke lokasi. Iya, sudah merapat ke lokasi Kak. Ini kalau kata Bapak Mustain masih ditunggu. Nanti ditunggu. Apa namanya? Biar bisa segera terevakuasi dengan aman, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra beberapa ruas jalur di jalur utama siang hari ini tersendat karena ada peningkatan volume kendaraan dan juga ada beberapa kendaraan yang mengalami trouble di jalur tersebut. Salah satunya ini tadi yang ada di dekat perlintasan rel kereta api Nguyangan Nganjuk. Tadi sebelah utara perlintasan rel kereta api ada kendaraan truk mengalami trouble sedari pagi, belum berhasil jalan hingga siang ini. Lalu di selatan perlintasan itu juga ada kendaraan bus yang mengalami trouble, juga belum berhasil jalan hingga saat ini. Sementara itu di perlintasan rel kereta api awar-awar Wilangan Nganjuk untuk siang hari ini juga kabarnya padat ya, cenderung banyak kendaraan besar yang melintas. Seru cakra, cuaca juga panas, harap hati-hati karena tadi sempat ada kereta api yang melintas ya, jadi arus lalu lintas cukup padat sekali, antriannya panjang. Lalu juga seru cakra, kami terima kabar tadi untuk jalan raya Kediri Kertosono sekitaran Grompol Ngebrak ini juga merambat karena ada peningkatan volume kendaraan. Jalur mana lagi kira-kira yang saat ini sedang Anda lalui, kemudian terdapat kewaspadaan seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna sedari pagi tadi, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ya, seru cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
1: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Pacul, Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Pacul, Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Untuk Anda saat ini bisa menambahkan ya kondisi di wilayah Anda seperti apa, apakah sama seperti beberapa wilayah yang sudah disampaikan ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, katanya informasi masuk disampaikan oleh Mbak Lailatus, jalur Kertosono ke arah Jombang. Ini lewat seputaran Perak, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian disampaikan oleh Mbak Alfiana tadi melintas di jalur Sukomoro. Ini memang diatur bergantian, ada perbaikan jalan di Jalan Raya Sukomoro, sehingga untuk lalu lintas dari arah Jombang ataupun juga di arah Madiun harus bergantian. Antrian lumayan, banyak truk muatan dan juga kendaraan pribadi yang melintas di siang ini. Pak Basri di jalur Prambon arah ke Jongbiru, ini sudah sampai Simpang 4 Jongbiru lancar. Jembatan Jongbiru tadi juga tidak ada hambatan, cuaca sama, sudah mulai panas di sana. Pak Gunawan di Peloso Jombang menambahkan cuaca mulai redup meskipun suhu masih cukup panas, tapi di kawasan Peloso Jombang sudah mulai mendung, Erika.
0: Terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tadi kami juga sempat terima laporan dari warga Rejoso Nganjuk Sedu Cakra, rumahnya terdapat ular yang harus segera dievakuasi oleh rekan damkar. Jadi tadi kemudian kami teruskan ke damkar Pos Rejoso Nganjuk. Dari petugas ini sudah sampai di lokasi. Apabila mungkin di sekitar tempat tinggal Anda juga ditemukan ular atau mungkin juga ada sarang tawon, jangan dievakuasi sendiri ya, Seru Jakra, berbahaya, lebih baik laporkan ke damkar terdekat. Mungkin butuh bantuan nomor kontaknya, Anda bisa hubungi Gatekeeper di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru cakra kebakaran rumah terjadi di Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk pada Selasa sore. Rumah milik seorang petani ini hangus terbakar dan menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Berdasarkan laporan dari Polsek Ngluyu Polres Nganjuk, kebakaran diketahui sekitar jam 4 sore. Api pertama kali terlihat muncul dari kamar bagian timur saat kondisi rumah sedang dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya. Saksi yang saat itu berada di depan rumah melihat kobaran api mulai membesar dari dalam rumah. Mengetahui kejadian itu, saksi langsung berteriak meminta tolong kepada warga sambil berlari menuju rumah yang terbakar. Bersama seorang warga lainnya, saksi berusaha membuka pintu rumah untuk menyelamatkan barang-barang di dalamnya. Namun, api dengan cepat membesar sehingga upaya penyelamatan tidak dapat dilakukan. Warga sekitar kemudian berdatangan membantu memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran Kabupaten Nganjuk tiba di lokasi. Dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun seluruh bangunan rumah beserta sejumlah harta benda yang ada di dalamnya dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Petugas kepolisian dari Polsek Ngluyu yang datang ke lokasi langsung melakukan pendataan saksi serta olah TKP. Dan diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun saat ini penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan. Ya, dan sementara itu seru cakra terkait dengan kebakaran di wilayah Kepung Kediri sudah berhasil tersambung dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak Erika. Assalamualaikum untuk seluruh pendengar cakra.
0: Bapak Kalib, ini tadi kami terima informasi ada kebakaran di Kepung Kediri ya. Ini kemarin, semalam, Pak?
1: Semalam atau tadi malam. Tadi pagi ya, tepatnya tadi
0: dini
1: pagi
0: hari. Dini hari.
1: Oh. Ya, betul.
0: Jam berapa, Pak, kira-kira?
1: Kami menerima laporan dari masyarakat kurang lebih sekitar pukul 1 ya, Pak ya.
0: Oh.
1: Pukul 1 ya, hari, kemudian setelah persiapan secukupnya, regu kami dari pos Damkar Pare ini meluncur ke lokasi.
0: Yang terbakar apa ini, Pak?
1: Objek yang terbakar rumah. Rumah dalam hal ini adalah dapur ya. Sebuah rumah.
0: Dapur. Yang akhirnya ini sampai merembet ke bagian lain atau hanya dapur saja, Pak?
1: Dapur saja, Pak. Dapur saja. Ya, kalaupun merembet itu nggak terlalu besar,
0: kemana-mana, ya. Betul. Kemarin untuk proses pemadamannya seperti apa, Pak Kalib?
1: Ya, jadi seperti biasa, SOP yang ada karena diduga atau dugaan sementara untuk penyebab kebakaran itu karena penghuni menyalakan atau memasak dengan kompor tradisional yang berbahan bakar kayu, tetapi mungkin lupa untuk memadamkan atau sampai ditinggal itu apinya belum padam, sehingga merembet karena kayu merembet ke material yang lain yang ada di dapur sehingga menyebabkan kebakaran.
0: Jadi masih ada bara apinya kemudian membesar gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi pemilik pun juga akhirnya terbangun karena mungkin mendengar suara-suara ini terbakar.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Suara semacam-semacam suara ledakan apa ya, ledakan kayu yang terbakar begitu.
0: Oke.
1: Sudah terbangun dan melihat api sudah membesar.
0: Api sudah membesar. Baik, ini kerugian sudah terhitung, Bapak Kaleb?
1: Untuk sementara perkiraan sekitar 20 juta.
0: Tidak ada korban ya?
1: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan api berhasil dipadamkan oleh teman-teman dari damkar.
0: Selesai jam berapa, Pak? Proses pemadamannya kemarin?
1: Kemarin selesai atau tadi malam? Tadi pagi.
0: Tadi pagi.
1: Ya. Tadi pagi. Ya. Sampai kira-kira 4.30 lah selesai. Selesai apa
0: pembasahan
1: dan subuh itu dengan pembasahan itu sampai subuh itu sudah selesai.
0: Lumayan lama ya, karena mungkin dapur banyak barang-barang yang mudah terbakar ya.
1: Betul.
0: Kayu-kayu
1: yang mungkin agak lama pembasahannya karena supaya untuk merelokasi agar tidak merembet ke
0: yang lain
1: yang belum terbakar.
0: Oke. Ini ada himbauan Bapak Kaleb untuk Seru Jakarta yang sedang mendengarkan siang hari ini agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
1: Iya. Jadi gini, untuk masyarakat Kabupaten Kediri atau pendengar radio Cakra Krishna FM ya, dimanapun bisa menangkap siaran ini, himbauan kami menghadapi musim kemarau ini sudah mulai memasuki musim kemarau dan cuaca juga panas, monggo kita antisipasi, kita waspadai ancaman bencana atau bahaya kebakaran yang mungkin disebabkan baik itu faktor alam atau bisa jadi yang disebabkan kelalaian kita. Oleh karena itu kami berpesan apabila membakar sesuatu, misalnya sampah, ya kalau bisa sampah ini tidak dibakar ya. Tetapi kalau memang harus terpaksa membakar, ini agar ditunggu sampai api itu betul-betul padam, baik siang maupun malam. Kebanyakan lalai itu pada malam hari. Demikian juga yang menggunakan kompor, baik itu kompor gas, kompor minyak ataupun kompor yang berbahan bakar kayu, lebih yang berbahan bakar kayu, agar betul-betul diperhatikan, jangan sampai ditinggal sebelum apinya juga padam. Karena kalau kompor berbahan bakar kayu memang kalau ditinggal memang rawan sekali terjadi kebakaran.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Kaleb ya untuk waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan.
1: Oke.
0: Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang,
1: selalu.
0: Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Ya, kita dapatkan informasi ini tadi sempat dikabarkan sama Mbak Aidana, perjalanan wilayah Kediri mau menuju Jombang. Lalu lintasnya aman dan lancar, tidak ada hambatan ya Herika. Untuk di siang kali ini cuacanya juga terik. Kemudian ada Bapak Mustain tadi meminta bantuan untuk disampaikan ke teman-teman damkar begitu, terkait dengan proses evakuasi ular. Nah, ini tadi informasinya dari teman-teman damkar sudah datang dan juga sudah melakukan proses evakuasi begitu. Ularnya sudah berhasil tertangkap oleh petugas damkar Erika dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Terima kasih kembali Bapak Mustain. Ini tadi untuk proses evakuasinya juga berlangsung cukup heboh ya Erika. Ini dari video yang dikirimkan sama Bapak Mustain, ada beberapa anggota damkar yang menuju ke lokasi begitu dengan menggunakan perlengkapan agar bisa mengevakuasi ular tersebut, kayak menggunakan helm, kemudian seragam, ada juga sepatu, kemudian ada yang tongkat itu loh Erika, kayak yang terbuat dari besi itu untuk mengamankan ularnya tersebut begitu. Terima kasih kembali Bapak Mustain ya. Kemudian kita juga dapatkan informasi dari Bapak Yanuar, beliau perjalanan juga dari sekitaran Ngadiluih Kediri. Untuk situasi lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Oke, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, kami terima informasi dari wilayah Yogyakarta. Penemuan sebuah rumah yang ternyata menjadi tempat penampungan 11 bayi di Wonokerso, Hargo Binangun, Sleman, Yogyakarta sedang menjadi sorotan. Polisi bersama dinas terkait ini menggerebek rumah tersebut setelah mendapat laporan dari warga sekitar yang merasa janggal karena tiba-tiba banyak bayi dirawat oleh pemilik rumah. Pemilik rumah adalah seorang bidan berinisial ORP yang praktik di daerah Gamping, Sleman. Setelah penggerebekan yang dilakukan pada 8 Mei 2026 yang lalu, terungkap bahwa penitipan di Gamping ini sudah berjalan selama 5 bulan, sedangkan penitipan di Pakem ini baru 1 minggu terakhir. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Matius Wiwit Kustiadi mengungkapkan bahwa bidan ORP awalnya hanya menerima seorang bayi untuk dirawatnya. Dengan alasan tertentu, bayi tersebut kemudian dititipkan dan diterima oleh bidan sampai akhirnya ada 10 bayi yang dilahirkan di tempat praktiknya. Lebih lanjut disampaikan ada beberapa alasan dibalik penitipan bayi-bayi tersebut, seperti karena pekerjaan atau mereka yang masih mahasiswa. Jadi status orang tua saat ini ada yang mahasiswa, ada yang juga bekerja. Adapun biaya penitipan, ini diungkap bahwa orang tua bayi membayar Rp50.000 per harinya. Mengenai izin penitipan bayi, polisi memastikan bahwa pihak bidan ORP ini tidak memiliki izin. Jadi semacam penitipan tapi belum ada izin. Sementara itu, kondisi 11 bayi tersebut diantaranya membutuhkan penanganan medis, sehingga ada 3 bayi yang dirawat di RSUD Sleman. Polisi juga turut memeriksa bidan ORP, pengasuh berinisial K, kemudian ada juga berinisial S, ini ayah dari bidan ORP. Kalau untuk berinisial K, tadi ibu dari bidan ORP. 1 orang pembantu dan 6 orang ibu kandung bayi-bayi tersebut juga diperiksa. Penyelidikan dan pendalaman masih terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran lain dari praktik penitipan tersebut. Untuk informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ya, sudah sampai mana Seru Jagra untuk perjalanan Anda di siang hari ini? Kondisinya juga seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Polda Jatim ini terus mengembangkan kasus sindikat penerbitan SIM card ilegal yang menggunakan kode OTP Serujakra milik orang lain, dan polisi saat ini memburu jaringan lain yang diduga terafiliasi dengan komplotan tersebut, termasuk mendata masyarakat yang kemungkinan ini menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Disampaikan bahwa para tersangka yang telah diamankan ini diketahui berperan menerbitkan SIM card yang menggunakan kode OTP milik orang lain. Namun polisi menduga masih ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Sindikat tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok scamming. Dugaan itu muncul setelah polisi menemukan ribuan SIM card yang telah diterbitkan oleh para pelaku. Para tersangka bekerja secara terpisah dalam penerbitan SIM card ilegal. Untuk memperoleh data NIK, para pelaku diduga mengambilnya dari aplikasi bernama Script. Meski demikian, polisi masih mendalami siapa saja warga yang dirugikan akibat penyalahgunaan data tersebut. Para tersangka merakit sendiri perangkat modem yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Jadi para tersangka itu membeli komponen-komponennya itu sendiri, lalu merakitnya juga sendiri modem tersebut. Nah, mereka itu mencomot banyak data pribadi dari aplikasi yang namanya itu Script. Nah, itu juga sedang dikembangkan data dari pribadi yang digunakan oleh para tersangka seperti itu, karena sudah ribuan SIM card yang sudah dijual oleh para tersangka. Jadi ini masih didata dan dianalisa untuk kerugian akibat penyalahgunaan data tersebut.

Ya, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda bisa cek kembali ya informasi yang sudah kami terima sedari pagi hingga siang hari ini melalui akun Facebook kami Radio Cakra Krisna maupun website kami di cakrakrisna.com. Ya, Seru Cakra, kami terima informasi di Rejoso kabarnya ada pengalihan arus lalu lintas ya. Anda sudah melintas di sana atau belum kira-kira hari ini? Karena untuk pengalihannya kemarin kami komunikasikan dengan Satlantas Polres Nganjuk, itu sudah dimulai sedari malam tadi ya. Jadi Selasa malam sudah dilakukan penutupan dan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Nah, apakah Anda hari ini melintas di jalur tersebut, sudah diterapkankah betul untuk pengalihan tersebut atau ada beberapa pengendara yang masih bisa melintas di jalur Rejoso arah ke Bojonegoro? Kirimkan foto videonya kepada kami ya apabila Anda sedang melintas di jalur tersebut. Detailnya terkait dengan pengalihan ini Anda bisa cek website kami cakrakrisna.com atau tanyakan ke gatekeeper ya, kira-kira jalur alternatifnya mana saja. Sudah masuk di jam 2 siang, Seru Cakra. Saya Rika bergeser ke gatekeeper. Selamat siang dan sehat selalu.

0: Selamat siang Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Rabu ya, bertepatan di tanggal 13 Mei 2026. Jam 2 siang bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Lilin Bayu dan Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 2 siang lebih 10 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa untuk di hari Rabu ya. Mengingat besok tanggal merah ya. Waduh, ini akan long weekend tentunya karena Kamis, Jumat itu kan tanggal merah. Tentunya Anda apakah sudah terlintas, sudah mengagendakan untuk nanti tanggal merah enaknya kemana ya? Di rumah saja bersama keluarga atau mungkin melakukan aktivitas yang lainnya? Dan untuk di siang kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa sampaikan, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. 0852-9000-1061. Siang kali ini menit ke-11 lepas dari jam 2 siang, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Saat ini kita masih menghubungi Kasihumas Polres Lamongan Ibda Hamzaid ya. Ini terkait dengan insiden penganiayaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Brondong. Informasinya sudah ditangani.

0: Ini oleh Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan, Intan, dan saat ini juga sudah dilakukan proses penyelidikan lebih lanjutnya begitu.
1: Okay.
0: Untuk kronologi lebih detailnya masih terus kita komunikasikan dengan Ibda Hamzaid. Nanti kalau kita sudah dapatkan update informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Darminto. Beliau perjalanan juga ya. Melintas untuk wilayah Simpang 5 Gumul Kediri. Cuacanya terik ya Intan untuk di siang kali ini.
1: Okay.
0: Dan disampaikan untuk lalu lintasnya juga tidak terlalu ramai. Kendaraan roda 2 saja yang paling banyak melintas. Kemudian informasi dari Gurah Kediri, situasi lalu lintasnya juga cukup ramai. Untuk antrean di traffic light cukup panjang ya, tapi masih aman saja, tidak ada insiden maupun kewaspadaan. Cuaca kabarnya juga sangat cerah. Intan.
2: Oke baik, terima kasih informasinya Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa untuk di siang kali ini? Kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tempatnya di Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk, cuaca cukup terik dan panas ya. Sama ini untuk di jalur Mengkring, saya lihat dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ini juga cukup terik dan panas ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira jalur Mengkring jam 2 lebih 13 menit ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Anda saat ini melintas di jalur mana saja? Mungkin saat ini juga salah satu pengguna jalan yang terjebak kepadatan. Titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan 0852 9001061.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait dengan Petrokimia Gresik yang perkuat stok ada 219 ribu ton pupuk subsidi untuk musim tanam 2026. Di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global yang menghantui industri pupuk dunia, Petrokimia Gresik memastikan ketahanan pasokan pupuk nasional tetap aman. Perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia ini menyiapkan stok pupuk bersubsidi mencapai ada 219 ribu ton guna mengawal musim tanam April hingga September 2026. Dan tentunya langkah agresif tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor agroindustri nasional tetap bergerak stabil di tengah ancaman krisis bahan baku global yang berpotensi mengganggu produksi pupuk internasional. Saya sapa yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Intan Tani.
0: Iya, betul sekali. Saya dengan Mbak Intan. Pak Tamin, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat, Mbak. Penjenengan juga begitu toh?
0: Iya dong, pastinya tentu sehat. Di mana ini Pak Tamin jenengan kalau boleh tahu?
1: Ini saat ini hujan deras ini loh, Mbak.
0: Loh, hujan deras di mana? Kandangan Kediri ta?
1: Ini mau ke sawah nggak jadi ini.
0: Waduh, aduh. Oh, padahal rencana mau ke sawah.
1: Oh, mulai jam 2 kurang 5 menit tadi.
0: Gitu, jam 2 kurang 5 menit. Waduh, jadi sudah berlangsung 20 menitan lebih ya ini Pak ya, hujannya.
1: Tengah 3.
0: Hujannya deras loh Pak Tamin.
1: Ini loh Mbak, masih jelas ini loh.
0: Oke. Disertai dengan angin apa tidak itu? Atau hujan deras saja?
1: Tidak ada angin, tidak ada petir.
0: Alhamdulillah lah ya. Jalanan ramai ya Pak, meskipun hujan kandangan?
1: Mengambil 3 curut. Ramai Mbak, walaupun hujan deras tetap ramai ini.
0: Baik, siap-siap. Tetap ramai lah ya. Jadi masih deras ya Pak sekarang hujannya?
1: Pak, saya hadapkan ke jendela ini loh.
0: Iya, padahal sini panas ya Pak. Kandangan sudah hujan ternyata ya.
1: Deras sekali ini Pak. Belum abang tuh.
0: Tapi sebelum hujan itu, sebelum hujan tadi sempat mendung apa tidak?
1: Pak, cerah.
0: Oh, cerah. Cerah terus mendung terus hujan gitu. Apa gimana?
1: 12 jam 1 itu cerah. Pesawat jam 2 kurang seperempat loh. Lah kok rimis. Tahu kok cerah sampai sekarang ini loh, Pak.
0: Lancar.
1: Aman, apalagi pupuk lancar.
0: Alhamdulillah lah ya, aman ya. Jadi Pak Tamin.
1: Nah,
0: baik.
1: Teman-teman petani, kalau pupuk telat, ya tanya ke Pak Tamin.
0: Langsung tanya Pak Tamin saja ya. Kalau di wilayah kandangan ya Pak ya.
1: Kiri terutama satu desa dong Mbak saya.
0: Baik. Terima kasih Pak Tamin ya sudah bergabung.
1: Salam untuk Semakro Radio Cakra Krishna. Terima kasih Mbak Intan.
0: Sami-sami Pak Tamin. Terima kasih sudah bergabung ya siang kali ini. Sehat selalu nggih Pak Tamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin Kandangan Kediri. Dikabarkan hujan cukup deras ya. Hujannya juga sudah berlangsung kurang lebih 25 menit lebih. Karena tadi disampaikan jam 2 kurang 5 menit itu hujannya cukup deras untuk di wilayah Kandangan Kediri. Untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah juga sama? Sudah mulai turun hujan seperti Kandangan Kediri? Anda bisa sampaikan 0852 9001061.
2: Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
3: Oh.
4: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
3: Hmm.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget.
3: Oh.
4: Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekali.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo. Ini terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan saat kunjungan Presiden di Nganjuk. Selamat siang Pak Dwi, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak siang hari ini, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, ini terkait dengan rekayasa lalu lintas yang nantinya kan untuk Bapak Presiden akan datang ke Nganjuk. Kira-kira ini nanti untuk proses rekayasanya seperti apa, bisa disampaikan Pak Dwi?
1: Bisa. Saya sampaikan bahwa tanggal 16 sesuai rencana terakhir Bapak Presiden mau ke Nganjuk,
0: okay.
1: Yaitu Pak Prabowo, untuk meresmikan museum dan patung Marsina yang ada di Desa Lundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Sehubungan dengan hal tersebut, ada pengalian arus yang atau rekayasa lantas yang sudah kita rencanakan.
0: Okay.
1: Untuk tutup arus total itu mulai dari perempatan Kerajek, itu total steril sampai dengan pasar Sukomoro, pasar Brambang Sukomoro, itu penutupan arus total. Untuk yang dari arah Surabaya ke arah Madiun atau Nganjuk kota, itu untuk roda 6 atau truk bus itu dialihkan ke tol Bandar. Jadi masuk tol Bandar, nanti keluar di tol Nganjuk atau lurus ke Madiun dan sebagainya. Sedangkan untuk kendaraan di luar truk dan bus itu bisa nanti untuk yang ke Madiun kita alihkan di pertigaan Barong ke arah kiri. Nanti kalau masih ada yang terus, kita Warong juga kita alihkan ke kiri, nanti Warujayeng Jetis, kemudian arah Kecubung, Loceret, langsung Nganjuk Kota. Untuk yang dari arah barat, yaitu dari arah Madiun mau ke Surabaya, itu untuk yang truk kita masukkan tol juga, tol Nganjuk, nanti keluarnya bisa di Bandar atau langsung Surabaya. Kemudian untuk kendaraan minibus atau kendaraan kecil, mobil, sepeda motor, itu nanti kalau yang mau ke arah Kediri,
0: okay,
1: guyangan belok kanan. Untuk yang mau ke arah Surabaya, nanti kita lewatkan ring road, bisa lewat tol atau nanti di Peserut itu bisa lurus, nanti lewatnya juga Patian. Jadi ada yang dari guyangan kita arahkan ke kanan, itu bisa juga nanti ke Surabaya. Kalau yang dari tengah kota, nanti kita lewatkan kota, Pak. Jadi pelosok ke timur. Demikian untuk halnya arusnya. Jadi intinya steril itu di dari pasar Brambang Sukomoro, okay, yang dari arah barat itu ke timur steril, mm-hmm, yang dari timur Ngeracek ke arah Sukomoro juga steril, demikian.
0: Oke, baik. Kemudian kira-kira ini untuk personil yang diterjunkan ada berapa Pak pada saat nanti pelaksanaan?
1: Yang diterjunkan cukup banyak Pak, dari Nganjuk saja 400, nanti ada PKO dari Polres samping, seperti Kediri juga dari Jombang mungkin, nah, nanti juga dari Polda Jatim, okay, ada PKO, mm-hmm, untuk pengamanan Presiden, demikian.
0: Oke, okay, baik. Kemudian selain peresmian Museum Marsina itu, apakah ada kegiatan agenda lainnya nanti Pak Dwi Purnomo?
1: Iya, informasi awalnya ada juga nanti peresmian KDMP, Koperasi Desa Merah Putih itu di Ngelawak.
0: Okay. Kemudian kalau untuk masyarakat lokal sendiri Pak Dwi, ini apakah masih diperbolehkan melintas menuju ke area sekitar makam, museum, dan monumen Marsina Pak Dwi?
1: Oh iya Pak, untuk nanti buruh juga banyak sekali yang terlibat di situ, ribuan. Nanti ada kantong-kantong parkir yang kita siapkan, terutama untuk angkutan-angkutan bus bagi mereka yang mau mengikuti acara. Itu ada di kantong-kantongnya, ada nanti di Masjid Jali itu ada mungkin bisa nampung 50 bus. Terus ada juga di pom bensin, Lundo, ada juga di timurnya pom bensin itu juga ada nanti kantong parkir yang kita siapkan untuk para peserta. Jadi untuk masyarakat kemungkinan nanti sedikit terhambat, mungkin guru saja itu jalan kaki, mungkin nanti jalan kaki bisa lah, nanti masuk ke lokasi demikian, Pak.
0: Tapi untuk kantong parkir kendaraan sudah disediakan ya Pak ya sebelumnya ya?
1: Siap, sudah kita siapkan, karena nanti dari luar kota juga ada para partisipasi atau partisipasi dari ini para buruh nanti yang akan meramaikan acara tersebut.
0: Oke, baik. Kemudian sejauh ini bagaimana Pak koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak tol dalam pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia pada 16 Mei ya Pak Dwi Purnomo?
1: Alhamdulillah kita lakukan koordinasi dari jauh-jauh hari, alhamdulillah lancar, dan kita siapkan semuanya dari kepolisian maupun instansi terkait. Demikian Mbak, baik dari pemerintah daerah maupun dari TNI, juga dari Dinas Perhubungan dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Dwi, mungkin ada pesan dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Nganjuk nanti agar berjalan aman dan lancar. Monggo.
1: Oke, himbauan kepada masyarakat, kita ada kunjungan dari Bapak Presiden, ini suatu penghormatan, dan juga kita wajib mengamankan semuanya untuk kegiatan supaya berjalan lancar. Apa yang kita himbau dari awal, khususnya untuk penutupan arus dan sebagainya, mungkin bisa disosialisasikan kepada para pengendara lain atau mungkin PO bus maupun pengusaha-pengusaha truk pada hari itu, jam yang sudah ditetapkan dan kita sudah sebarkan ke media sosial dan kita publikasikan untuk kegiatan alih arus ini dipatuhi, dan semoga kita berdoa semua agar berjalan lancar semua kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini, nggih, Pak Dwi.
1: Siap, siap.
0: Nggih. Baik, selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, nggih, Pak Dwi.
1: Nggih, amin, amin.
0: Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo. Ini terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan saat kunjungan Presiden di Kabupaten Nganjuk.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayu sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke Gatekeeper Danti, silakan.
1: Mas Novianto, Pare, ini wilayah Kediri, tepatnya okay. Di Tulungrejo, Pare, Kediri. Cuacanya sedang hujan.
0: Waduh, sama kayak kandangan Kediri ya.
1: Iya, kayak kandangan Kediri. Ini beliau tanya,
0: gimana?
1: Redanya kapan ya, Mbak?
0: Gimana ini? Wah, redanya ya, berkah ya, hujan
1: terus.
0: Sini malah panas sekali.
1: Panas sekali beberapa hari terakhir ya, Intan. Mungkin untuk info selanjutnya kita pending dulu, masih ada satu telepon, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Langsung saya sapa Kang Zian, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangun tidur, Kakak.
0: Waduh, bangun tidur langsung pancal gasnya, langsung ini kemana?
2: Enggak bangun
0: toh.
2: Tidur di pangkalan.
0: Astagfirullah, saya pikir bangun tidur di rumah, ternyata di pangkalan ketiduran.
2: Tadi dengerin suara kakak itu kok siup-siup keselat.
0: Aduh, kayak dipuk-puk gitu toh. Apa itu ta? Apa mendung ta? Nganjuk ta?
2: Enggak, kan iya kan di dalam gerobak adem, jadi kan tidur ngantuk.
0: Oh gitu, jadi mesin nyala terus dong?
2: Itu kan nggak tahu ketiduran aku tadi.
0: Oh ala ya ampun, ketiduran berapa lama itu?
2: Ya sejak Pak Tamin telepon tadi.
0: Sejak Pak Tamin.
2: Pak Tamin telepon tadi.
0: Sejak Pak Tamin tadi ya, kayak dipuk-puk gitu ya. Kandangan sudah hujan loh.
2: Nah iya kan tadi kan Pak Tamin cerita kandangan sudah hujan, terus habis itu aku udah nggak ingat gitu, terus bangun dulu kok aku ketiduran.
0: Waduh, ditidurkan dengan suaranya Pak Tamin ya, berasa dipuk-puk ya. Iya kan, waduh ini mangkal dari jam berapa ini tadi?
2: Ya mangkal dari setengah tiga, dua lebih seperempat lah, dua seperempat.
0: Barusan lah ya, nggak begitu lama-lama ternyata di situ ya.
2: Nggak begitu lama-lama iya, terus iya tadi terus dengerin suara kakak loh, kok tidur loh. Lucu.
0: Ini tadi today hari Rabu ya, ada itu nggak kegiatan nggak?
2: Apa kegiatannya, paling olahraga, terus muter-muter, nyari pot. Terus nyari peralatan untuk itulah, untuk tanaman yang di belakang rumah, sama ya sama berbicara sama anggrek-anggrek itu.
0: Ada tanaman baru ta? Ada tanaman baru?
2: Enggak ada tanaman baru. Cuma kan banyak bibit cabai itu kan mesti harus dipecah-pecah gitu loh, Kak. Makanya beli pot-pot banyak.
0: Pot kecil-kecil gitu ta? Yang plastik itu?
2: Iya, sedeng warna. Plastik warna hitam gitu, sedeng lah.
0: Beli di mana? Di itu kah? Di mana? Di Ploso?
2: Enggak. Beli di situ loh, jalan Dr. Sutomo. Itu kan pusatnya, kalau versi aku ya, pusatnya jualan plastik di Nganjuk.
0: Oh iya, tahu. Tahu dia utara jalan itu kan?
2: Murah-murah kan di situ. Pot besar, aku beli pot besar-besar banget. Itu cuma 65.000. Pot yang paling besar,
0: paling
2: gitu,
0: besar banget
2: 65.000.
0: Ya? Yang kecil? Tadi beli yang kecil juga?
2: Yang kecil tuh 5.000. Kalau yang besar-besar 65.000. Kalau yang besar kan buat nanam mangga, rambutan, kelengkeng gitu. Di belakang rumah
0: gitu. Selain anggrek, tanam apa lagi? Masih anggrek sama cabai kah? Atau ada lain yang
2: anggrek, cabai, tomat, kelengkeng, mata lada.
0: Kelengkeng sudah itu, sudah lama ta atau baru saja?
2: Kalau kelengkeng yang merah baru tapi sudah berbunga. Baru tapi sudah berbunga.
0: Kalau yang kelengkeng itu, yang normalnya, yang enggak merah.
2: Kelengkeng yang biasa ada di belakang rumah tak tebangin karena ternyata kurang memuaskan hasilnya itu. Jadi bijinya itu lebih besar daripada dagingnya gitu.
0: Oh loh, emang ada Kang Zen yang kelengkeng seperti itu? Kayaknya itu memang yang jenis itu, yang bijinya besar tapi dia kulitnya buahnya, dagingnya itu tipis tapi manis biasanya itu.
2: Iya, tapi aku nggak suka karena kan promonya dulu dia bijinya kecil, buahnya buahnya itu buahnya, daging buahnya itu tebal gitu promonya yang jualan.
0: Oh,
2: agak

0: Ya tak terbangin gitu, tak terbangin.
1: Waduh, padahal nggak apa-apa loh buat kesibukan kan.
0: Iya, kalau sekarang kan ada lengkeng merah itu ya buat kesibukan, sama jambu-jambu citra hijau, terus sama jambu dersono gitu ada di belakang rumah, sama ayam.
1: Sudah berbuah jambu darsononya?
0: Belum,
1: Oh,
0: belum.
1: belum.
0: Susah,
1: Agak susah
0: kakak,
1: ya?
0: susah bunga. Oh, nggak tahu buahnya susah itu.
1: Gitu. Oke. Ini nanti rencana jemput nyonya kah?
0: Ya kan masih mangkal dulu nunggu orderan.
1: Oh gitu. Oke,
0: Ya.
1: baik. Nganjuk masih panas tah?
0: Panas kakak, panas pol. Makanya Pak Tamin tadi cerita kok hujan, ya Allah hujan sana kok.
1: Sama pare sudah hujan katanya.
0: Loh, ya sini panas kentang-kentang kak,
1: Nah,
0: bener loh.
1: iya. Ya mungkin dari kita di Nganjuk ke bagiannya agak nanti mungkin ya. Ini yang pertama di
0: Iya kak.
1: daerah timuran dulu.
0: Iya, daerah Prambon itu kayaknya udah mulai mendung itu, kalau kalau saya lihat dari sini itu daerah Prambon udah mendung.
1: Kalau sini masih panas sih Kang Zen, ngeronggot ini Kalianyar.
0: Pokoknya kalau dari alun-alun menuju Tenggara itu sudah mendung.
1: Oh, udah mendung.
0: Tenggara itu kan daerah Prambon sana, sekitaran daerah Prambon.
1: Iya, atau mungkin Prambon sudah mendung kali ya. Ini kalau di depan studio tak lihat dari jendela ya masih terik ini, masih panas. Jalannya juga ramai tuh Kang Zen ini. Ini mangkal seperti biasa ya.
0: Mangkal seperti biasa, sepi kakak.
1: Sepi ya malahan. Apa gara-gara panas
0: Nah,
1: itu
0: kalau
1: ya?
0: kalau 230 itu biasanya SMK PGRI, SMK PGRI 1 yang depan gor itu yang apa? Yang pulang gitu.
1: Oh, yang pulang.
0: Tadi aku lewat itu sekitar jam 2 lebih kok, tapi ya memang belum jam pulang gitu.
1: Belum jam pulang, jadi malah cenderung sepi ya.
0: Iya, sepi.
1: Oke, baik. Ada tambahan lagi?
0: Oke kakak, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Kang Zen ya, Nganjuk Kota ini. Disampaikan cuacanya masih terik, kemudian lalu lintas juga masih aman. Tadi disampaikan malah cenderung sepi. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9000-1061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk memperlakukan pengalihan arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Rejoso mulai hari Selasa 12 Mei 2026 malam sampai dengan Kamis 14 Mei 2026 sore. Penutupan jalan dilakukan untuk mendukung kegiatan panen raya kedelai yang rencananya dihadiri Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Kabeo Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto mengatakan bahwa pengalihan lalu lintas mulai diterapkan sejak pemasangan tenda dan perlengkapan kegiatan dilakukan di lokasi acara. Untuk kendaraan kecil dari arah Guyangan menuju ke Bojonegoro diarahkan melalui jalur Begadu Nganjuk. Sementara kalau untuk kendaraan dari arah Bojonegoro menuju Nganjuk dialihkan melalui simpang Tiga Tengah Kota di Bojonegoro. Sedangkan untuk kendaraan besar dari arah selatan dialihkan melalui simpang Tiga Sambiroto Kapas Bojonegoro. Untuk kendaraan dari arah utara diarahkan melalui simpang Tiga perbatasan Kabupaten Nganjuk atau Guyangan dan Kabupaten Bojonegoro atau Pajeng menuju jalur alternatif yang telah disiapkan oleh petugas. Meski melewati jalan desa, pihaknya memastikan kondisi jalur alternatif aman dilalui kendaraan karena jalan sudah beraspal baik. Satlantas Polres Nganjuk telah memasang rambu petunjuk arah. Kemudian ada lampu kedip juga, serta pengamanan di sekitar lokasi penutupan jalan untuk membantu pengendara selama pengalihan berlangsung. Dan kemarin malam hingga Selasa malam kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau masih lancar dan aman. Mayoritas pengguna jalan yang melintas merupakan warga sekitar yang sudah memahami adanya kegiatan berskala nasional tersebut. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jalur alternatif, terutama mengingat sebagian ruas merupakan jalan desa dengan lebar yang terbatas. Kira-kira sore kali ini bagaimana untuk di daerah Anda, sedulur Cakra? Karena tadi kita terima informasi untuk di wilayah Kandangan, kemudian Pari Kediri. Itu sore kali ini sudah diguyur hujan ya. Mana tadi Kandangan itu diguyur hujan sedari jam 2 kurang 5 menit. Jadi durasinya juga cukup lama ya. Kalau sekarang mungkin kurang lebih sudah hampir 1 jam. Apakah untuk di Kandangan Kediri update cuacanya masih berlangsung hujannya? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Dan untuk Anda sedulur Cakra yang saat ini masih dalam perjalanan, kira-kira sore kali ini perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Mengingat besok long weekend ya, tentunya masyarakat untuk balik kampung ke halaman juga sudah dimulai nanti sore. Anda bisa sampaikan 0852 9001 061.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sore kali ini perjalanan Anda sudah sampai di mana Sedulur Cakra? Apakah Anda mungkin sudah terjebak kepadatan untuk di jam 3 sore kali ini? Tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami. Jam 3 masih bersama dengan saya, Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila dan Lilin Bayu yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk cuaca di daerah Anda seperti apa, kirimkan foto, video, atau bergabung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Wilayah Kandangan Kediri, kemudian Pare Kediri ya, di sore kali ini sudah mulai diguyur hujan. Lalu untuk update-nya di daerah Anda seperti apa? Kalau untuk di depan studio, kalianya Progot Nganjuk, untuk di sore kali ini masih terik dan panas ya. Tentunya untuk di daerah Anda, Jombang, Kediri, kemudian Tulungagung, Blitar, dan sekitarnya, apakah update cuacanya masih sama? Anda bisa sampaikan 0852-9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah berencana meluncurkan 1000 koperasi desa merah putih atau KDMP pada 16 Mei 2026 mendatang. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Desa, Menko Pangan, Panglima TNI, dan Direktur Utama Agrinas. Peluncuran perdana rencananya dipusatkan di KDMP Ngelawak Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Meski jadwalnya masih bersifat tentatif, Ferry menyebutkan hingga saat ini sudah ada sekitar 7.200 unit KDMP yang sudah selesai dibangun, dan 1.000 di antaranya sudah beroperasi serta siap diluncurkan secara serentak.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Wakil Ketua MPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono, mengunjungi hamparan kolam budidaya ikan patin di Sukawetan, Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Putri, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Dalam kunjungan itu, Ibas berdialog dengan para pembudidaya dan melihat langsung proses panen ikan patin yang menjadi salah satu penggerak ekonomi warga. Hamparan kolam budidaya ikan patin di Sukawetan menjadi gambaran tentang bagaimana masyarakat desa membangun harapan baru bagi perekonomian keluarga dan ketahanan pangan daerah. Dengan luas kawasan budidaya sekitar 9 hektar dan lebih dari 200 kolam aktif, masyarakat setempat kini mampu melakukan panen ikan patin setiap hari. Dalam satu siklus budidaya, selama kurang lebih 6 bulan, hasil panen dari Trenggalek telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam bentuk filet ikan patin yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Bagi masyarakat pembudidaya, ikan patin bukan hanya komoditas perikanan, selain menjadi sumber penghasilan keluarga, ikan patin

0: Tim juga dikenal memiliki kandungan protein tinggi, omega-3, serta nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat. IPAS menilai budidaya ikan patin memiliki peran strategis, tidak hanya bagi ekonomi desa, tetapi juga dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Saya Putri melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Penjual nasi pecel di Kota Madiun, Jawa Timur mengeluhkan tingginya harga cabai rawit di pasaran. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
2: Pasalnya, dalam 3 bulan terakhir, harga cabai tetap bertengger di harga yang tinggi. Sri Handayani, pedagang nasi pecel yang sedang berbelanja di pasar besar Kota Madiun, mengeluhkan harga cabai yang masih tinggi. Kendati sudah turun menjadi Rp68.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai masih jauh di atas batas normal. Handayani mengatakan cabai rawit menjadi salah satu komoditi yang penting untuk usaha kecilnya sebagai penjual nasi pecel. Salah satu bahan dasar untuk membuat sambal pecel yakni cabai rawit. Lantaran harga cabai tak kunjung normal, Handayani memilih mengurangi volume belanjanya untuk disesuaikan dengan modal yang dimiliki. Dengan demikian, ia berjualan nasi pecel sesuai dengan bahan yang dimiliki. Sebelum turun menjadi Rp68.000, kata Handayani, harga cabai rawit sempat melonjak dari Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bagi Handayani, mengurangi volume belanja menjadi solusi yang tepat di tengah ekonomi yang sulit. Bila sebelumnya belanja cabai rawit hingga 1 kilogram, kini ia hanya membeli setengah kilogram saja. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Realisasi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini telah mencapai lebih dari 50 ribu ton atau sekitar 42,45% dari total alokasi tahun 2026 sebesar 130 ton. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
3: Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro, Yusri Rizal Laksana mengatakan, serapan pupuk subsidi di Bojonegoro sejauh ini masih berjalan sesuai kebutuhan petani di lapangan. Rinciannya, pupuk urea telah disalurkan sebanyak 26 ribu ton dari total alokasi 63 ribu ton, kemudian pupuk NPK terrealisasi 22 ribu ton dari alokasi 53 ribu ton, sementara pupuk organik telah terserap 6 ribu ton dari total alokasi 13 ribu ton. Sedangkan pupuk ZA baru dialokasikan 1 ton dan belum ada realisasi penyaluran. Yusriza menegaskan, ketersediaan pupuk subsidi di Bojonegoro hingga saat ini masih aman dan mencukupi kebutuhan petani. DKPP Bojonegoro juga terus melakukan pengawasan bersama distributor dan kios resmi agar penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar dan tidak terjadi kendala di tingkat petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Di usia 65 tahun, Paina tidak pernah membayangkan langkah kecilnya memetik daun pisang setiap hari akan membawanya sampai ke tanah suci. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
4: Warga RT3 RW13 Dusun Ngedok, Kelurahan Wonosobo Barat itu mengaku hanya menjalani hidup seperti biasa, yakni bekerja, menabung sedikit demi sedikit, lalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Puluhan tahun terakhir, kesehariannya dihabiskan sebagai buruh pemetik daun pisang klutuk. Daun itu kemudian dijual ke pasar pagi, warung-warung, hingga pelanggan di kawasan Sumberan dan Kampung Puntu. Selama bertahun-tahun, Paina mengambil daun dari kebun milik orang lain. Bahkan, sebelumnya ia sempat membeli daun untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan kecil dari hasil berdagang. Namun, dalam 4 tahun terakhir, keadaan mulai berubah. Setelah bertahun-tahun bekerja, Paina akhirnya memiliki lahan sendiri untuk ditanami pohon pisang. Paina mendaftar haji sekitar tahun 2012 bersama sang suami. Namun, di tengah proses menunggu keberangkatan, suaminya dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan, sehingga porsi keberangkatan kemudian digantikan oleh anaknya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk dapat memprioritaskan lapangan kerja tenaga lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja Kutai, Kartanegara.
5: Pasalnya data pencari kerja di Kukar hingga saat ini mencapai sekitar 11.000 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, baik itu yang belum bekerja maupun sudah bekerja tapi ingin mencari pekerjaan yang baru. PLT Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan data tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah untuk dapat memberikan kesempatan perluasan kerja bagi masyarakat Kukar. Maka itu, pemerintah daerah memiliki program Kukar Siap Kerja yang akan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja secara virtual. Ia mengemukakan bagi perusahaan yang wajib lapor lapangan pekerjaan nantinya memiliki akun khusus terhadap informasi tersebut untuk disampaikan secara luas. Pihak perusahaan yang telah menyampaikan informasi lapangan kerja pada aplikasi Kukar Siap Kerja akan terhubung langsung oleh data pencari kerja atau warga yang telah dilatih sesuai lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sebanyak 30 koperasi desa Merah Putih telah beroperasi di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
6: Bahkan, beberapa dari KDMP tersebut telah sukses meraih omset hingga jutaan rupiah, meski masih tergolong baru melaksanakan aktivitas niaganya. Dandim 0810 Nganjuk Letkol Arha Taufan Yuda Bakti mengatakan 21 dari 30 KDMP yang dimaksud telah memulai operasionalnya sejak 18 April 2026 lalu. Menurut Letkol Taufan, beberapa di antaranya berhasil menjalankan aktivitas niaga dengan baik hingga meraup omset jutaan rupiah per hari. Letkol Taufan mencontohkan KDMP di Desa Merbek, Kecamatan Merbek yang pernah meraup omset hingga 11 juta rupiah dalam sehari. Lebih lanjut, KDMP yang beroperasional telah mendapatkan berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Puluhan KDMP yang telah beroperasi itu memiliki banyak komoditas unggulan yang dijual, seperti produk-produk pertanian dan UMKM. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Sebanyak 40 desa di Kabupaten Pacitan dipastikan batal menggelar pemilihan kepala desa serentak pada Juni 2026 dan resmi ditunda hingga tahun 2027 akibat kendala sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
7: Keputusan penundaan strategis ini diambil menyusul baru diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026. Sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa Maret lalu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak memiliki cukup waktu untuk merampungkan penyusunan Raperda Pilkades sebagai payung hukum teknis. Anggota Komisi 1 DPRD Pacitan Ririn Subianti mengungkapkan, langkah ini penting diambil demi menghindari risiko hukum di kemudian hari. Pasalnya, jika dipaksakan, terdapat kekosongan aturan krusial terutama mengenai mekanisme pemilihan calon tunggal. Meski peraturan pemerintah tersebut menjadi angin segar, Ririn menyebutkan tahapan dimulai Juni dan pelaksanaan batal di akhir tahun 2026. Hal tersebut untuk menyelesaikan rangkaian regulasi mulai dari perda hingga peraturan bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah bersepakat untuk memanfaatkan waktu penundaan ini guna mematangkan persiapan aspek anggaran serta penciptaan kondisi keamanan yang lebih kondusif. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
8: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini terkait dengan persiapan Kabupaten Nganjuk yang menyambut kunjungan Ibu Titi Prabowo dan Menteri Pertanian dalam kegiatan panen kedelai di Bagor Nganjuk. Selamat sore Pak Samsudin, assalamualaikum.
1: Sore Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kabarnya gimana Pak sore hari ini, hari Rabu?
1: Alhamdulillah baik, tetap semangat.
0: Alhamdulillah baik, sehat semangat ya tentunya ya Pak Samsudin.
1: Ya.
0: Oke, iya Pak, ini kira-kira bagaimana Pak Samsudin untuk persiapan pemerintah Kabupaten Nganjuk menjelang kegiatan panen kedelai yang infonya dihadiri Ibu Titi Prabowo dan Menteri Pertanian di Bogor? Seperti apa,
1: terima
0: Pak?
1: Kasih Mbak Pon, izin melaporkan terkait dengan besok itu rencananya sesuai dengan list yang kami terima adalah kita di Kabupaten Nganjuk itu kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian, Panglima TNI. Mudah-mudahan nanti rilisnya akan kami sampaikan lebih detail. Ketua Komisi 4 DPR RI, yaitu yang disebutkan tadi Ibu Titik Prabowo atau Titik Soeharto, ada Kasat, Kasal, Kasau, dan Gubernur Jatim. Ada juga dari dan Koderal AL, Koderal Angkatan Laut. Saat ini persiapannya dalam rangka panen raya kedelai tahun 2026, untuk besok itu rencananya akan landing menggunakan helikopter berada di Stadion Nganjuk Ladang. Kurang lebih ini tadi kita bersama Pak Bupati beserta jajaran kita melaksanakan tinjau ke peninjauan tempat yang digunakan, tepatnya di Ngadiboyo. Jalan antara Guyangan sampai dengan Tamanan itu tepatnya di sebelah selatan dari Desa Ngadiboyo. Di situ ada kedelai yang siap dipanen. Varietasnya adalah kemarin itu dibantu oleh Asal, karena dari ketahanan pangan itu ini untuk Angkatan Laut di Kabupaten Nganjuk itu diberikan mandat untuk, kalau tidak salah kemarin itu ketika puasa menanam kedelai dan saat ini panen. Terus kita melihat di titik lokasi yang ada besok siap dipanen. Namun demikian tadi beberapa tempat ada di Sidokare, ada di mana tadi, di Ngudian. Akhirnya dipilih besok itu untuk spotnya panen itu berada di Ngudian, kurang lebih di selatan tol yang di mana itu, Gaeng atau Ngudian, Kecamatan Wilangan. Tadi sudah tepat disampaikan bahwa untuk panennya berada di situ. Terus berikutnya, karena di Ngadiboyo sebagai temu dengan kelompok tani, acaranya di panen itu di Ngadiboyo. Untuk panen rayanya besok spotnya berada di di Ngudian, Kecamatan Wilangan. Selesai dari Wilangan, rombongan akan menuju ke pendopo KRT Sosrokusumo untuk melaksanakan ramah tamah juga. Terus setelah itu nanti baru kembali menuju Jakarta melalui Stadion Nganjuk Ladang dengan menggunakan helikopter. Begitu Mbak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan Pak, kira-kira ini ada berapa luas lahan dan estimasi hasil panen kedelai yang akan dipanen dalam kegiatan besok Pak Samsudin?
1: Nanti lebih lanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut. Kemarin itu jadi yang dibantu sama dengan yang swadaya itu melebihi Mbak, kurang lebih berapa ribu hektar begitu. Namun demikian nanti lebih detailnya dari Dinas Pertanian. Saat ini kita belum mendapatkan informasi berapa tarif simbolisnya, tapi sudah. Namun demikian untuk luasan lahan nanti kami informasikan lebih lanjut melalui Cakra Krisna, Pak.
0: Oke, baik. Kalau dipresentasikan, Pak, kira-kira ini sudah berapa persen kesiapannya untuk besok?
1: Untuk saat ini semua yang dari Angkatan Laut yang ada di Surabaya sudah bergeser ke sini semua. Ini untuk tenda yang ada di Ngadiboyo sudah terpasang, sudah finalisasi. Untuk yang berada di Ngudian juga sedang mobile. terus yang di stadion ini dari LH, terus berikutnya dari PUPR, dari sekretariat daerah, semua jajaran OPD kita siagakan untuk cross check kelengkapan juga, Mbak. Karena selain stadion digunakan untuk besok, juga nanti digunakan untuk pada tanggal 16 Mei 2026, begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan Pak Samsudin, mengapa Kabupaten Nganjuk ini dipilih menjadi lokasi kegiatan panen kedelai tersebut? Apakah ada potensi khusus di sektor pertanian kedelai untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk?
1: Terima kasih, Mbak. Kemarin itu kan asosiasi pengusaha tahu tempe itu juga mendapatkan bahwa yang di sini varietasnya dari segi pH tanah juga sangat familiar. Di Kecamatan Wilangan, Rejoso, dan Bagor khususnya, ini juga demikian. Sidokaring, Ngadiboyo, termasuk Ngudian, ini tentunya juga mau tidak hanya kedelai, Mbak. Ternyata dengan setelah kedelai, baru bawang merah itu luar biasa sebagai pupuknya juga, Mbak. Kalau kita itu tanah itu menurut pengakuan dari para petani, salah satunya juga sebagai pupuk, Mbak, untuk bintil-bintilnya kedelai itu juga sarana pupuk supaya tanah juga hidup. Terus berikutnya juga tanah itu biar berganti dari bawang merah ke padi, dari padi dan kedelai, dan mau serempak, Mbak, yang dari kecamatan yang kami sebutkan tadi mau serempak. Jadi dari situ juga masyarakat petani juga diuntungkan, Mbak, untuk menanam kedelai ini.
0: Oke, baik. Info penyambutannya ini masyarakat membawa bendera merah putih kecil ya, Pak Samsudin?
1: Betul
0: ini,
1: sekali. Kita rapat tadi pagi, stakeholder kita kerahkan, dipimpin langsung oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dari distrik, dari cabang dinas pendidikan, dari Kemenag. Harapannya besok juga sebagai arah yang dilalui oleh Kasal beserta Menteri Pertanian dan Bu Titik Soeharto juga, ini mulai dengan Stadion Anjuk Ladang sampai dengan Ayani Dr. Slomo Cokroaminoto dan seterusnya sampai dengan titik ketika nanti secara seremonialnya di Ngadiboyo seluruh siswa SD ataupun jajaran SMP SMA nanti harapannya juga bisa menyambut kedatangan. Tidak semua kabupaten kota akan didatangi oleh pejabat di tingkat nasional, gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini, Pak, apa harapan pemerintah Kabupaten Nganjuk dari kunjungan tokoh nasional ini terhadap perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Nganjuk sendiri? Monggo, Pak Samsudin.
1: Terima kasih, Mbak. Tentunya sesuai dengan presentasi dari Pak Bupati dan Pak Wabub bahwa kita sebagai lumbung atau swasembada pangan, ada padi, ada bawang merah, kedelai, jagung, dan seterusnya itu urut-urutannya. Namun demikian, dengan adanya kita swasembada kedelai, harapannya dibeli langsung juga dari asosiasi pengusaha tadi, harga terjaga. Masyarakat Nganjuk juga merasakan, terutama petani kedelai bisa merasakan hasil panen kedelai yang melimpah, harganya sesuai dengan angan-angan, tentunya juga di tengah efisiensi ini juga masih bisa bertengger untuk menyekolahkan anak ataupun memenuhi kebutuhan hidup yang lain, begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk sore kali ini, Pak Samsudin, untuk informasinya.
1: Sama-sama, sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Baik, semoga acara besok berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, ya, Pak.
1: Amin. Siap, amin.
0: Oke, baik, selamat sore, selamat melanjutkan tugas, selamat kembali sore. Sehat selalu, Pak Samsudin.
1: Amin.
0: Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini terkait dengan persiapan Kabupaten Nganjuk menyambut kunjungan Ibu Titik Prabowo dan Menteri Pertanian dalam kegiatan panen kedelai di Bagor, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda sedulur cakra, mengingat beberapa daerah dikabarkan sudah mulai turun hujan. Tadi salah satunya untuk di wilayah Kandangan, kemudian Pare. Lalu kita juga terima informasi Pujon Malang ya, itu juga sudah mulai diguyur hujan. Namun untuk perkembangannya di sore kali ini seperti apa untuk daerah yang Anda lalui, Anda bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Deanto, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Iya, kabarnya gimana Pak? Untuk sore kali ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Ini aktivitas perjalanan dari mana mau kemana Pak Deanto, mungkin bisa disampaikan?
1: Iya, tadi pagi dari Papar.
0: Oke.
1: Ke Pasar Loak Demak itu loh.
0: Oke. Pagi tadi ya. Mencari apa itu?
1: Iya. Mencari spare part sepeda, mau bikin goes.
0: Oh, mau bikin goes. Oh, gitu. Terus sekarang sudah balik atau masih di sana?
1: Ini sudah naik bis di Tol Demak itu, Mbak. Mau masuk Bungur Asih.
0: Oke, sendirian saja Pak Anjendengan atau bersama rekan?
1: Bersama teman-teman.
0: Oh, rame-rame ya Pak ini. Berapa orang Pak?
1: 4 orang.
0: Empat orang, cukup rame ya. Perjalanan berapa jam Pak tadi dari Papar ke Demak itu? Pasar Loak ya?
1: Pasar Loaknya itu kalau dari Papar ke Bungur Asih 1,5 jam. Nanti kalau Loaknya itu sambil nunggu bis-bisnya itu 1,5 jam, 2,5 jam udah nyampe di Pasar Loak.
0: Oh gitu, oke. Tol panjang Pak tadi dari Papar ke Bungur?
1: Gimana?
0: Dari Papar ke Bungur tadi tol panjang naik busnya?
1: Iya, tol panjang 1,5 jam.
0: 1,5 jam, kemudian dari Bungur ke Pasar Loak Surabaya itu 1 jaman ya estimasinya?
1: Iya,
0: gitu. Oke, baik. Saat ini sudah mau balik ya, Pak?
1: Iya, mulai masuk Bungur Asih ini.
0: Gimana kira-kira? Ramai atau tidak, Pak?
1: Cuaca di sini panas pol, Mbak.
0: Waduh, panas sekali ya, Pak ya. Enggak ada angin sama sekali?
1: Enggak ada. Waduh. Itu, Mbak, kalau kendaraan, kalau yang dari Bungur Asih mau ke Perak, mau ke Pasar Turi itu lancar.
0: Oke.
1: Tapi yang sebaliknya itu agak ramai itu.
0: Udah mulai ramai ya Pak ya?
1: Wah,
0: jam-jam
1: ramai.
0: Tertentu atau memang setiap saat Pak itu?
1: Kurang tahu, pas
0: kurang
1: ini
0: tahu, ya?
1: Kita nggak tahu. Iya, gitu.
0: Gitu, oke. Siap, panas ya Pak ya? Nggak mendung sama sekali ya Pak ya?
1: Nggak ada mendung, panas.
0: Mama nggak ada mendung ya, panas banget. Ini langsung pulang toh Pak, nggak mampir-mampir dulu?
1: Wah capek Mbak, capek. Kamen hari Minggu itu kan saya di mana di Mojowarno lihat unduh-unduh itu.
0: Oh iya, yang kemarin itu ya.
1: Iya, saya kirimi videonya itu.
0: Saya pikir ini nanti mau mampir dulu bersama rekan-rekan, beli oleh-oleh atau apa mungkin gitu Pak. Enggak ya, langsung balik.
1: Rencana minggu depan ini mau ke mana itu, ke Probolinggo sana, mau goes di sana.
0: Ke Probolinggo goes di sana. Kira-kira itu nanti berangkatnya dari Papar Pak jenengan? Dari Kediri.
1: Dari Kediri naik rombongan bawa mobil.
0: Oh, bawa pickup gitu ya.
1: Ya malam Minggu di sana.
0: Oh,
1: kan saya seneng goes Mbak, keliling Indonesia saya.
0: Oh, waduh, paling terjauh rute mana Pak jenengan?
1: Di Aceh.
0: Waduh, di Aceh itu. Itu berangkatnya gimana Pak kira-kira?
1: Pakai anu, bawa mobil pickup itu.
0: Ada berapa peserta Pak? Ada berapa rekannya pada saat itu?
1: 10 peserta.
0: 10 peserta. Oke, berangkat dari Kediri, 10 naik pickup gitu ya.
1: Ya, dari Aceh mesti nyebrang lagi ke Pulau B.
0: Oh iya, kan sepedanya kan ditaruh pickup belakang gitu ya Pak. Kemudian yang 10 orangnya itu menggunakan kendaraan lain?
1: Iya, 2 kendaraan.
0: Oke, jadi 2 kendaraan gitu ya.
1: sering gowes di Jakarta, di Monas itu.
0: Juga pernah Pak Jenengan?
1: Ses.
0: Waduh, sudah keliling Indonesia ya Pak ternyata Jenengan?
1: Bali itu PP naik sepeda 2 kali.
0: Pernah Pak Jenengan, Bali PP itu naik sepeda?
1: Teman saya itu se-Indonesia Mbak.
0: Waduh, gak capek Pak ini tuh? Kalau capek istirahat ya?
1: Iya, usia saya sudah 71 tahun, Mbak.
0: Luar biasa sekali semangatnya masih itu ya, kuat ya, Pak Dianto.
1: Jadi seneng Mbak lihat Nusantara itu seneng ya itu.
0: Kalau pada saat PP gitu perjalanan jauh, kira-kira perlengkapan apa sih Pak yang biasanya jenengan pasti selalu sediakan?
1: Pertama itu obat-obatan,
0: okay.
1: Kedua perlengkapan. Alat-alat sepeda itu, yang ketiga itu harus long money.
0: Oh iya, itu yang selalu wajib juga ya Pak Dianto.
1: Wajib itu.
0: Tapi kalau itu Pak, untuk bajunya gantinya gimana?
1: Nah itu Mbak, bajunya itu ada sendiri Mbak, nggak usah banyak-banyak. Pakai kaos yang tipis itu.
0: Oke.
1: Itu pengalaman saya, nggak pakai anduk yang tebel-tebel.
0: Oh yang cukup tipis-tipis.
1: Kanibu yang
0: kanibu buat kendaraan itu Pak.
1: Iya itu kan nggak bau itu, buat mandi diperes bersih dah itu. Untuk muka ya enak itu.
0: Waduh, multifungsi ternyata Pak ya.
1: Iya enak kanibu itu. Saya di kota Besi Kalimantan Tengah, gak pernah di Sulawesi, di mana di Bone pernah.
0: Sulawesi di Bone juga pernah ya. Itu jenengan pakai sepeda tua itu toh Pak, sepeda pancal tua itu atau yang modern?
1: MTB Mbak.
0: MTB.
1: Ya beda itu.
0: Aduh, komunitasnya pastinya temennya banyak ya Pak ya di Nusantara, di Indonesia cukup banyak ya.
1: Pokoknya saya keliling kemana-kemana itu tinggal telepon teman-teman, wis sudah enak lah, tinggal tidur di mana gitu ya.
0: Bener, tinggal telepon. Saya lagi posisi di sini kayak gitu, nanti tinggal disamperin gitu ya Pak ya.
1: Jadi buat teman-teman jangan bangga tahu Australia, tahu Amerika, kalau belum tahu Nusantara jangan bangga dulu.
0: Nah, gitu, betul sekali. Harus tahu ya indahnya ya, Indonesia itu ya.
1: Rugi kalau nggak tahu itu.
0: Betul. Yang paling menurut Pak Dianto yang paling luar biasa di Indonesia itu yang mana Pak yang pernah jenengan kunjungi?
1: Itu saya yang paling seneng itu di daerah Palembang.
0: Oh Palembang.
1: Itu di dekatnya mana itu jembatan Ampera itu banyak orang Jawa tempat rekreasi. Di sana itu ada Pulau Kemarau namanya, dekatnya belakangnya pabrik Pusri itu Pak.
0: Pulau Kemarau itu Kemarau. Seperti apa
1: kayaknya tempatnya Tionghoa itu untuk sembahyang tiap tahunan itu Mbak. Ada satu pulau itu ada kelentengnya besar satu.
0: Tapi untuk wisata itu Pak?
1: Untuk wisata umum.
0: Dikunjungi umum boleh ya?
1: Boleh, ada biharanya juga.
0: Gitu. Siap. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Dianto mungkin yang mau disampaikan kepada sedulur cakra, monggo?
1: Ya, buat sedulur cakra, monggo. Mumpung kita masih dikasih kesempatan panjang umur, lihatlah Nusantara kita itu. Jangan bangga melihatnya sama-sama dulu sebelum melihat Nusantara. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Siap. Pak Dianto, terima kasih ya sudah bergabung. Hati-hati di jalan, Ge.
1: Terima kasih. Suatu saat kita akan ke cakra sana.
0: Oke, baik. Siap. Tak tunggu ya, Pak. Kita terbuka kok.
1: Sering kok,
0: Pak. Lewat saya aja, tapi. Iya, toh. Kapan itu?
1: Ya, ke Pak Joko Bengkel itu, Timur Sampan itu.
0: Nggak mampir ke sini, toh, Pak Jenengan.
1: Ya beliau pas 2 kali saya.
0: Mampir Pak ke atas ke cakra monggo. Nanti biar ketemu sama teman-teman.
1: Nggih, Mbak, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Iya, assalamualaikum, selamat sore. Barusan saja bergabung Pak Deyanto ya, mengabarkan barusan saja balik dari pasar Demak ya, Demak Surabaya. Ini mau balik arah Kediri, disampaikan cuaca untuk di Surabaya panas sekali ya, infonya juga tidak ada angin. Kondisi jalanan juga seperti biasa, kota besar selalu ramai.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau WhatsApp bisa di 0851 7155 0909.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita terima tambahan informasi ini tadi disampaikan Mas Azril sudah hujan ya.
0: Di mana?
1: Kalau dari video ini sudah sampai mana ya? Tadi sebelumnya itu masih wilayah Kediri, Intan. Okay. Kayaknya ini sudah masuk Kunjang. Kunjang Kediri hujan.
0: Waduh.
1: Iya, sore hari ini hujan meskipun tidak terlalu deras, langitnya lumayan gelap. Hati-hati di jalan, ramai kendaraan truk bermuatan juga. Okay. Kemudian tadi juga di kirimkan informasi oleh Bapak Sapuan ya, ini sama kayak yang sudah kita jelaskan di udara bersama rekan-rekan dari Salantas Polres Nganjuk, Intan, bahwa ada pengamanan arus lalu lintas pengalihan dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Makam Museum dan juga Monumen Marsinah yang dijadwalkan pada tanggal 16 Mei 2026 jam 7 pagi. Namun ini masih bersifat tentatif ya, bisa berubah apabila ada hal yang mendesak, agenda yang jauh lebih penting lainnya. Kemudian ini sudah jelas sekali terkait dengan keterangan kendaraan yang dari arah mana harus kemana. Kemudian ada juga beberapa pilihan jalur alternatif, ini sudah kita posting di media sosial Facebook Cakra Krishna, Intan, kalau mau cek silakan ya.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Riono Pujon Malang, sudah hujan juga.
0: Okay.
1: Sama ya, hujan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ada Mas Kopeng Cukir Jombang. Ini kalau dari video yang dikirimkan sama hujan juga.
0: Oke, Jombang sudah hujan ternyata ya.
1: Iya, hujan Intan, lumayan ini hujannya. Arus lalu lintasnya sejauh ini juga masih lumayan ini hujannya. Arus lalu lintasnya sejauh ini juga masih lancar. Kendaraan roda 2 juga masih mendominasi. Para pengendara ini pakai jas hujan semua, kelihatan dari video yang dikirimkan oleh Mas Koping. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Kang Zen. Ini tadi juga menambahkan info ya, pengen juga diperhatikan pemerintah untuk petani anggrek.
0: Nah, harusnya ya.
1: Bimbingan teknis tentang peranggrekan.
0: Benar.
1: Kalau
0: terus
1: beliau,
0: perawatannya juga ya.
1: Beliau kepengen kayak saudara-saudara kita yang bertani kedelai. Semoga itu ya di kemudian waktu ada ya, Kang Zen ya. Kemudian satu lagi informasi kita terima dari Bapak Hamsah Tanjung Anom Nganjuk. Kalau dari foto agak berawan Intan, tapi belum hujan ya. Di sini tadi kalau di Ngeronggot itu sudah sempat gerimis, namun tidak jadi hujan. Harap waspada, hati-hati lalu lintas, ditambahkan ramai.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Daerah Jombang, Kandangan, Pare sudah mulai diguyur hujan ya. Untuk di sore kali ini hujannya sudah hampir merata ya ini. Namun kalau untuk di Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk, tadi sempat dikabarkan sama Danti itu gerimis, tapi tidak jadi, diprank ya sama hujan. Kira-kira kalau untuk jalur dalam kota Nganjuk apakah juga sama? Update cuacanya sore kali ini sudah mulai mendung atau masih cerah berawan? Tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami 0852-9001061. Saat ini sudah sampai di jam 4 sore ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Allah tidak akan mengubah.

0: Selamat sore sedulur Cakra, jam 4 sore kembali bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda semua. Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami ya terkait dengan kewaspadaan maupun juga informasi menarik yang Anda temui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Beralamatkan di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Sedulur Cakra, mungkin di jalur yang Anda lalui saat ini masih ada proses perbaikan jalan, atau mungkin juga ada proses kegiatan lainnya ya, sehingga mengganggu lalu lintas dan juga aktivitas di sekitar jalur tersebut. Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami di 0852 9001061. Sore kali ini masih bersama saya Lilin Bayu, Danti Danila, dan juga Intan Anggraini. Cek informasi, Danti.
1: Bapak Chandra Budi ini mengirimkan sebuah informasi tadi pas ke Saradan Madiun di wilayah Gembarang, itu ada bunga anggrek yang warnanya pink. Cantik ini. Okay. Ya, masih bermekaran. Mm-mm. Tapi tidak difoto soalnya sewaktu kejar waktu mau ke Madiun ya. Mm-mm. Ini pas balik ternyata bunganya awet, belum rontok juga.
0: Waduh, cantik.
1: Terima
0: ya
1: kasih.
0: Pasti.
1: Iya, cakep. Terima kasih infonya. Ini kesukaannya Kang Zen, Bapak Nyoman juga ya. Kemudian Lin, kita juga terima tambahan informasi. Ini tadi disampaikan oleh baru bergabung Bapak Sinwan. Beliau itu melaporkan sore hari ini jam 4 sore lewat 10 menit ada perbaikan jalan di timurnya pabrik Lotus Nganjuk ya. Mm-hmm. Ini untuk arus lalu lintas diatur

0: buka tutup bergantian. Kendaraan antriannya kurang lebih ya 200 meteran, berarti cukup panjang ya. Mohon waspada, hati-hati sedulur cakra untuk Anda yang melintas di jalur tersebut. Cuaca terpantau cerah berawan sampai dengan sore hari ini, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti dan Nila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur cakra, di beberapa daerah sudah mulai diguyur hujan ya, Jombang, kemudian tadi informasinya wilayah Cukir Jombang, Kunjang Kediri, Kandangan, kemudian lanjut lagi Pare Kediri sudah diguyur hujan, jadi harap hati-hati bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan. Tadi informasi masuk juga sempat dikabarkan sama Mas Novianto ya, untuk Pare Tulung Rejo cuacanya juga hujan. Harap waspada dan hati-hati saja. Wilayah Anda bagaimana, sedulur cakra? Untuk di sore kali ini masih aman dan lancar saja, atau mungkin ada perbaikan bisa dikabarkan di 0852 9001061. Tadi informasi yang masuk juga sempat disampaikan oleh Bapak Sinwan, ada perbaikan jalan di timur pabrik Lotus Nganjuk. Untuk arus diberlakukan buka tutup dan antrian kendaraannya sekitar 200 meter sedulur cakra ya. Jadi harap waspada saja. Bagi Anda yang saat ini juga terjebak kepadatan di jalur tersebut, bisa berkabar dengan kami 0852 9001061.
3: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000, sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026, didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: 0852-9001-61, wilayah Anda apakah sudah reda untuk di sore kali ini? Silahkan Anda sampaikan ya. Kita cek dulu kira-kira wilayah mana saja nanti yang sudah reda untuk sore kali ini.
1: Wah, kalau untuk yang reda kayaknya wilayah kita Ngeronggol, Lin, gerimis saja tadi.
0: Gerimis saja ya.
1: Gerimis saja, nggak jadi hujan ya. Ini kemudian informasi terkini dari wilayah Pujon, Malang, awet hujannya. Belum reda-reda sampai dengan sore hari ini ya. Diinformasikan oleh Bapak Riono, sejauh ini aman, tidak angin juga, semoga juga tetap aman sampai dengan nanti ya. Kemudian dari Bapak Sinwan, ini tadi beliau juga menambahkan info tambahan, kemacetan terjadi di depannya Monumen Marsina Sukomoro imbas ada penebangan pohon di sekitar lokasi. Antrian kendaraan mengular panjang kurang lebih 500 meter. Untuk arus lalu lintas diatur buka tutup bergantian. Jadi sore hari ini mungkin yang mau buru-buru itu hati-hati saja ya. Hati-hati. Kemudian kalau memang buru-buru lewat jalur alternatif atau lewat tol saja. Misalkan Anda tujuan Surabaya atau Madiun menghindari Nganjuk yang ternyata ada beberapa titik kewaspadaan ya Lin ya. Karena banyak perbaikan juga, ini boleh pilih jalur alternatif lainnya saja. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Aribowo. Ada sebuah video keterangannya meskipun cuacanya panas nampol tetap bersih-bersih jendela. Tetap ngepel, kemudian bersihin tralis jendela. Ini sambil dengerin musik tambah asik dari Cakra Krisna. Terima kasih dari Cakra Krisna. Terima kasih. Rumahnya bersih, Lin. Ini beliau rajin bersih-bersih Bapak Aribowo ya dari wilayah Trowulan Mojokerto panas sampai dengan sore hari ini, Lilin.
0: Baik. Terima kasih. Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra yang masih bingung untuk menentukan sekolah terbaik bagi putra-putri Anda dari jenjang SMP ataupun juga MTS dan mau melanjutkan ke jenjang SMA ya, saya punya satu informasi menarik untuk Anda.
4: Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace

memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur Cekra, bagi Anda yang saat ini juga lagi terjebak kepadatan di jalur yang mungkin saat ini juga masih ada perbaikan jalan ya, tetap harus hati-hati dan juga waspada. Di wilayah Sukomoro Nganjuk, di depan Monumen Ibu Marsinah, ada kepadatan juga ya Sedulur Cakra, sekitar 500 meter ini diatur bergantian karena informasinya masih ada penebangan pohon di sekitar lokasi. Jadi untuk antrian kendaraannya cukup panjang, harap hati-hati saja. Kemudian informasi lain untuk kewaspadaan di jalan di timurnya Pabrik Lotus Nganjuk, ini ada perbaikan jalan dan untuk arus lalu lintasnya diberlakukan buka tutup dari kedua arah. Untuk antrean kendaraan sekitar 200 meter ya, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Sinwan, jadi harap hati-hati dan juga waspada. Wilayah Anda kalau mungkin sudah mulai ada kepadatan akibat hal yang sama, mungkin hujan, perbaikan jalan, dan kewaspadaan lainnya, silahkan Anda sampaikan ya. Kemudian kalau informasi dari teman-teman BMKG yang berkolaborasi dengan BBBD Kabupaten Nganjuk, untuk di 13 Mei atau hari ini masih ada potensi hujan Sedulur Cakra. Dari jam 15.50 menit sampai jam 18.50 menit, informasinya wilayah Sawahan, Ngetos, Luceret, kemudian Pace, Prambon, Patian Robo, Baron, Gondang, Luyu, Lengkong, dan Jatikalen. Ini informasinya masih ada potensi hujan ya, jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Untuk wilayah Anda, mungkin wilayah Nganjuk juga sudah diguyur hujan, bisa disampaikan. Ngeronggot tadi informasinya juga baru saja gerimis ya, kalau sekarang mungkin sudah reda atau malah tambah deras ini yang bagian selatan, utara, dan lain sebagainya, silahkan berkabar dengan kami 0852 9001061.

0: 0852-9001-61. Update informasi, Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Ini yang ada di wilayah Ngawi. Jam 4 lebih 23 menit memberikan informasi bahwasannya untuk di wilayah Ngawi sore kali ini masih aman ya, masih cerah, tidak diguyur hujan. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi juga untuk di depan rumahnya Mas Taufik. Jalanan juga tidak begitu ramai, cuaca juga masih aman saja. Aktivitasnya untuk sore kali ini ngopi dulu Mbak Lili.
2: Oke, kopi apa? Kopi MJ?
1: Kopi hitam. Nah, kopinya kopi hitam anget kayak gitu ya. Satu gelas atau satu cangkir ini ya. Satu gelas ya. Satu gelas kopi hitam yang menemani aktivitasnya Mas Taufik di sore kali ini ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Firdaus melintas di simpang tekan oleh Bapak Firdaus melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk yang arah ke Lengkong. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan dari arah timur. Cuaca dikabarkan juga masih aman, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri, posisi berada di seputaran Ngasem Kediri. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai keempat arahnya, simpang 4 Ngasem Kediri. Cuaca juga tidak hujan. Kemudian Mas Lutfi menambahkan berada di simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri akan mengarah ke Tulung Agung nantinya. Kondisi arus lalu lintas di sana juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cenderung ramai ya yang dari arah timur. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Pak Putra, Tulung Agung arah Kediri lewat jalur Keras Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja. Cuaca sore

0: kali ini juga tidak hujan. Kemudian Bu Siti Asia, perjalanan dari Rejoso ini arah ke Brebes, disampaikan kondisi arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seguru Cakra, bagaimana untuk situasi di jalur yang Anda lalui? Masihkah Anda terjebak kemacetan ya untuk di sore kali ini? Silahkan Anda berbagi informasinya. Dan untuk Sedulur Cakra mungkin yang juga masih bingung ya untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, saat ini sudah waktunya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung oleh kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp di 0851 7155 0909.

Ya, sedulur cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk ya tadi juga melakukan peninjauan lokasi panen kedelai ini sebagai persiapan untuk kunjungan Ibu Titi besok di hari Kamis 14 Mei 2026. Mulai dari Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan juga dijadwalkan hadir di Nganjuk ya. Kegiatan peninjauan juga berlangsung lancar di beberapa perkebunan kedelai wilayah Nganjuk. Tentunya tadi juga bersama dengan Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi beserta dengan jajaran terkait ya, sedulur cakra. Ngomong-ngomong kalau soal kedelai ini, tentunya ini selalu kita temukan ya sedulur cakra di peyek, di tempe, tahu, kemudian juga banyak banget ya ternyata kedelai ini sebagai bahan baku makanan yang kita jumpai setiap harinya. Dan tentunya kalau hari ini kita bisa membahas satu komoditas yang mungkin ini terlihat sangat sederhana di meja makan masyarakat Indonesia ya, tapi sebenarnya untuk kedelai ini juga memiliki peran yang sangat besar dalam ketahanan pangan nasional. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi olahan kedelai. Kayak tadi yang saya sebutkan, mulai dari tahu, tempe, kecap, susu kedelai, hingga produk pangan lainnya. Namun ironisnya di tengah tingginya konsumsi itu, Indonesia sendiri ini juga masih sangat bergantung ya pada impor kedelai dari luar negeri. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar saat ini. Mengapa negara agraris seperti Indonesia masih kesulitan memenuhi kebutuhan kedelai sendiri? Padahal kedelai punya potensi yang besar, bukan hanya sebagai bahan pangan rakyat ya, tetapi juga sebagai komoditas strategis untuk industri, peternakan, dan juga ketahanan pangan nasional. Dan hari ini kita akan membahas kedelai dari hulu sampai hilir, dari petani hingga industri, dari lahan hingga ke pasar dunia. Mungkin sedulur cakra juga salah satu petani kedelai ya, bisa juga disampaikan, atau mungkin juga salah satu pengusaha yang menggunakan kedelai ini sebagai bahan baku masakan Anda. Silahkan disampaikan 0852 9001061.

0: 0852-9001-61 dan kita mari bahas terkait dengan kedelai. Kedelai ini sudah sangat melekat ya dengan budaya pangan masyarakat Indonesia, Sedulur Cakra. Tempe, tahu, tentunya bukan sekedar lauk yang murah, tetapi ini jadi sumber protein penting bagi jutaan masyarakat. Bahkan tempe kini dikenal di berbagai belahan dunia ya sebagai makanan fermentasi sehat khas Indonesia. Karena memang konsumsi kedelai sangat tinggi, komoditas ini menjadi sangat strategis. Jika pasokan terganggu, Sedulur Cakra, atau harganya melonjak, dampaknya juga langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Artinya, kedelai bukan hanya urusan pertanian, tetapi ini juga stabilitas sosial dan ekonomi rakyat. Selamat sore, Pak Erik.
1: Iya, selamat sore.
0: Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Pak Erik di mana untuk di sore kali ini?
1: Ini posisi di perlintasan kereta api Bandar Kedungulyo, arah Nganjuk.
0: Oke, arah Nganjuk. Dari mana Pak tadi perjalanannya?
1: Dari Jombang.
0: Oh, dari Jombang. Baik-baik. Selama perjalanan gimana Pak? Ada hambatan, aman, atau gimana?
1: Lancar, cuma ini di perlintasan kereta api padat merayap gantian.
0: Okay. Gantian ya, waduh. Agak panjang ya, Pak. Ini saya buka videonya.
1: Panjang ini.
0: Oke, baik-baik.
1: Panjang.
0: Karena peningkatan volume kendaraan saja ya, Pak.
1: Betul. Sepertinya juga bisa ada kereta api lewat.
0: Oh, iya benar, sepertinya begitu. Jadi adanya penumpukan juga ya di situ. Oke, siap. Sementara masih aman untuk di Jombang tadi hujan atau enggak, Pak?
1: Enggak hujan, cerah tadi di Jombang.
0: Baik. Alhamdulillah enggak hujan ya. Jombangnya mana, Bapak?
1: Saya tadi dari Dapur Kejambon.
0: Oh, iya ya. Siap, tadi yang sudah hujan itu di Cukir Jombang udah hujan. Sebagian ya, berarti enggak merata.
1: Enggak merang.
0: Baik. Ada tambahan informasi ini, Pak Erik?
1: Ya, terima kasih buat bus harapan saya di belakang itu enggak nyerobot, enggak ngeblong. Tertib nih.
0: Alhamdulillah tertib semuanya ya. Semoga semakin ditingkatkan kesadarannya ini, tertib berlalu lintas. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik sudah berbagi informasi ya. Baik. Hati-hati di jalan Bapak, kita tunggu update-nya lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja bergabung ada Pak Erik Sedulur Cakra. Ini tadi sempat melintas ya dari Jombang mau menuju ke Nganjuk. Lalu lintasnya ramai sekali. Harap hati-hati bagi Anda yang juga melakukan perjalanan untuk di sore kali ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Sudah ada yang bergabung kembali, saya sapa dulu. Selamat sore Pak Andreas.
3: Sore Mbak.
0: Di mana Bapak sore hari ini?
3: Ini perjalanan dari Jombang ke Nganjuk.
0: Sampai di mana?
3: Ini sudah sampai Sukomoro. Ada kemacetan ya Pak. Titik kemacetan itu di daerahnya Pejuang Marsina itu. Nah, itu sangat-sangat kacau itu.
0: Gimana macet, Bapak?
3: Ya sebelum Marsina sama di posisi di Marsinahnya itu yang patung itu di Rajek ya itu ya, ikutnya ya. Apa mana itu? Itu ada pengaspalan di depan pom bensin. Setelah itu arah ke barat di patung Marsinahnya itu ada banyak anggota kepolisian mungkin yang berjaga atau mungkin ya mungkin ada Pak Presiden yang mau datang ke Marsinah itu mungkin Mbak ya ini ya kira-kira
0: proses
3: jadi,
0: perbaikan
3: jadi
0: ya
3: sangat-sangat macet sih Mbak, macet banget ini.
0: Dari kedua
3: arah?
0: Dari arah
3: barat ke timur, timur ke barat, macet. Jadi mohon bersabar.
0: Berapa meter Bapak kira-kira kepancetannya?
3: Mungkin ya panjang kok Mbak, panjang banget ya tadi. Yang rame itu dari barat ke timurnya itu lebih dominan.
0: Oke.
3: Jadi lewatnya gantian. Kalau yang pengaspalan itu lewatnya gantian, kalau di Marsina itu nggak gantian, cuma nggak bisa karena menyempit. Banyak anggota dari Polri mungkin itu tadi terpantau seperti itu.
0: Oke, baik. Ini berarti sudah dilakukan pengaturan dari teman-teman kepolisian juga ya Pak di sana?
3: Gimana Mbak ya? Ya ada cuma 1-2 gitu. Yang lain itu cuma melihat doang.
0: Kalau ngatur atau banyak-banyak
3: itu gimana? Cuma diem doang gitu loh Mbak. Ini ada apa gitu kan? Okay,
0: okay.
3: Ganggu lalu lintas gitu loh maksudnya itu. Kalau bisa ya nggak usah lah gitu loh. Di pinggir-pinggir aja kan cukup itu. Jalannya sempit. Banyak truk yang besar-besar gitu kan.
0: Tadi informasinya
3: nanti kesenggol.
0: Oh iya benar. Tadi itu informasinya di depan Monumen Ibu Marsina itu ada penebangan pohon Pak di sekitar lokasi. Apa sudah selesai?
3: Betul, ada penebangan pohon juga. Selain itu nggak tahu, itu tadi banyak mungkin anggota Polri juga Pak. Mungkin gladi bersih mungkin.
0: Iya kayaknya ya. Sudah pemantauan, sudah proses peninjauan dan lain sebagainya ya. Siap-siap kayaknya ini.
3: Iya Mbak, siap-siap.
0: Baik,
3: terus
0: luar biasa sekali.
3: Terus pantauan cuaca tadi sempat gerimis tapi nggak jadi. Jadi sudah gerimis tapi udah nggak jadi hujan. Terang lagi.
0: Nggak jadi hujan ya.
3: Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya jadi sumuk gitu Mbak. Jadi gitu loh. Panas gitu loh.
0: Iya.
3: Iya.
0: Waduh, sabar ya Pak. Ini nanti masih jauh atau nggak perjalanannya?
3: Tujuan ke Nganjuk Kota sih Pak.
0: Oh Nganjuk Kota, deket dong berarti. Yeah. Hati-hati ya Pak Andreas, kita tunggu lagi update-nya nanti.
3: Ya, makasih Mbak. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih kembali Pak Erik. Ya Sudiro Cakra, untuk di jalur Sukomoro Nganjuk ya, ada kemacetan, selain ada peningkatan volume kendaraan, ada perbaikan jalan, kemudian juga ada kegiatan penebangan pohon di sekitar Monumen Marsinah di Sukomoro Nganjuk. Jadi harap hati-hati, antrean kendaraan juga cukup panjang dari kedua arah untuk di sore kali ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah ada yang bergabung kembali. Selamat sore Pak Riono.
4: Selamat sore kembali Mbak Lilin.
0: Gimana kabarnya Bapak? Sehat ya?
4: Waduh, kalau untuk sehat ini seharian saya agak keladang. Perutnya agak sakit nih Mbak.
0: Oh, lagi gak baik-baik aja. Aduh, semoga cepat sembuh ya Pak Riono, biar segera beraktivitas kembali.
4: Nah, makan sampai asar itu ada, waduh ngarin kok sakit perutnya.
0: Oke, sejak kapan Pak?
4: Ya nahan kemarin sore dari apa Selasa itu Pak. Perutnya lupa, lalu saya pulang hampir maghrib.
0: Oke.
4: Tahu di rumah Mbak tuh sakit perutnya Mbak sekarang.
0: Semoga lekas sembuh Pak Riono. Bisa itu Pak dibantu. Ya, menggunakan herbal nariah juga.
4: Oh gitu ya.
0: Benar. Jadi nanti entah konsultasi aja.
4: Oh iya ya. Kemarin saya mau on air nggak bisa Mbak Lilin.
0: Kenapa Pak?
4: Duh, oh, saya kan main-main itu dari pantai selatan.
0: Oh sana. Dari pantai kemarin.
4: Gak ada sinyal di sana Mbak Lilin. Oh. Wah sialan ya.
0: Iya, biasanya memang kalau di pantai itu Pak, sinyalnya juga susah sekali. Kadang buat telepon biasa saja juga nggak ngangkat, apalagi mau menghidupkan paket data ya. Gimana Pak, seru nggak perjalanannya kemarin, wisatanya kemarin?
4: Seru Mbak Lilin, lewat itu jalur JLS, aduh.
0: Waduh, ses gitu ya Pak?
4: Iya, yang... yang sampai Malang Terenggalek kan sudah ada itu.
0: Iya. Ya. Berarti itu sudah Malang menghubungkan ke arah Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu sudah enak ya Pak berarti?
4: Iya, ya, tapi yang clear itu cuma dari Blitar, kata-katanya sampai Trenggalek. Apa benar itu ya Mbak Lili?
0: Kalau saya sih, kalau yang JLS arah Blitar belum pernah melintas Pak. Biasanya saya cuma Tulungagung ke Trenggalek saja. Itu sudah enak dilintasi. Ada
4: ya?
0: Ada Pak.
4: Oh ya, berarti Trenggalek Malang ya sudah los sih Mbak Lili. Kapan-kapan ingin lewat Mbak Lili, kapan-kapan.
0: Harus dicoba Pak. Kalau misalkan melintas di JLS itu harus itu, kita bikin video. Indah sekali itu sepanjang perjalanan. Rindang, lihat pantai-pantai gitu.
4: Enaknya kapan-kapan nih beli itu loh Mbak Lin. Seperti kebenaran saya itu apa?
0: Apa Pak?
4: Wifi yang bisa dibawa itu Mbak Lin.
0: Oh, modem. Bawa modem.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Itu bisa yang bantu loh Mbak Lin.
0: Bisa membantu itu Pak. Bisa bantu cari sinyal itu. Jadi
4: sudah
0: kemana-mana
4: hari, sudah kiroah. Sudah kiroah ada nyoba beli itu. Voucher wifi ya sudah sore balik. Cuma sebentar tuh, sedikit cuma.
0: Iya, enggak apa-apa. Besok-besok itu beli modem saja Pak, biar kemana-mana tidak khawatir sama sinyal ya.
4: Kalau ke sana infonya dia anu Mbak Lin yang bagus itu.
0: Di... Apa?
4: Tanjung Penyu, waduh.
0: Di Tanjung Penyu.
4: Ratusan sepeda, iya. Bis banyak sekali Mbak ini.
0: Oke. Saya kok jadi penasaran. Tanjung Penyu Malang ya, ya Pak?
4: Iya, Tanjung Penyu. Pokok jurusan menuju ke itu Mbak ini. Balikambang, Sendang Biru itu. Buat Cina pokok ya sekitaran situ Mbak ini.
0: Oke, waduh ini saya. Googling bagus banget Pak di sana. Kayaknya memang perlu dicoba sih. Harus ke sana ini nanti saya sama teman-teman ya.
4: Iya. Sambil refreshing.
0: Benar.
4: Supaya enggak mengurung di studio Mbak Lili.
0: Iya. Saya juga ini selama beberapa tahun di sini juga belum pernah ini ya jalan-jalan ke Malang. Kayaknya saya perlu nyoba ke pantai-pantainya di sana. Waduh, indah-indah sekali. Oke, siap ya, Pak.
4: Enggak apa-apa nih. Gajinya kan butuh, Mbak Lili.
0: Harus refreshing ya berarti ini. Siap-siap. Terima kasih, Bapak, rekomendasinya ya. Wilayah mana lagi, sama-sama, Pak? Mungkin kira-kira harus saya kunjungi nanti kalau misalkan saya jalan-jalan ke Malang.
4: Saya tahu. Mulai pantai Pasir Panjang itu Ngeliep, lalu Balikambang, Buat Cina, pantai itu yang saya baru ke sana itu, Tanjung Penyu, Teluk Asmara itu.
0: Waduh banyak ya, itu deket-deket nggak Pak lokasinya?
4: Ya, pokok kisaran mungkin. 10 kilo Mbak Lili mungkin.
0: Oh iya.
4: Ya mungkin ya lewat itu, lewat JLS semua itu.
0: Oh lewat JLS
4: semua. Pindah lewat JLS semua itu.
0: Sudah terakses semua ya. Mbak, oh iya siap.
4: Mungkin kira-kira begitu mungkin. Dulu saya ke sana belum ada JLS Mbak Lili.
0: Oh iya. Jadi harus putar balik terus ya.
4: Iya yang tahu JLS ini saya itu cuma baru sekarang ini, yang lainnya nggak tahu saya.
0: Oke.
4: Belum ada.
0: Bener. Soalnya baru jadi Pak. Oke. Iya. Besok saya harus nyoba ke sana, ngetrip ke sana, jalan-jalan. Waduh, bagus-bagus soalnya di sana ya. Siap.
4: Berarti nggak ada siaran ya?
0: Aduh.
4: Besok ke sana nggak ada siaran.
0: Lah iya, kalau ke sana semua gimana ya? Nanti nggak siaran. Aduh, harus ngatur strategi lagi ini.
4: Ya gitu
0: kayaknya. Oke, siap. Ini di Pujon Malang hujan nggak Pak?
4: Ini di Pujon ini hujan dawali Mbak Lin. Deras sekali ini.
0: Oh deras sekali ya. Siap. Ya, sejak kapan Pak?
4: Mungkin ya sekarang ini. Nek kemarin nggak, setelah saya nggak hujan ini. Saya itu nggak ketetangganya Mbak Tung ngantang Mbak Lin saya itu. Mungkin Mbak ngantang Mbak Tung kelihatannya hujan mungkin.
0: Oh iya. Oke, masih ada hujan ya. Di tengah panasnya bumi ya. Ini kok beberapa hari ya. Ini panas sekali, nggak ada hujan, nggak ada angin, ya. Hawanya ungkep. Alhamdulillah hari ini beberapa daerah juga hujan ya, Pak Riono.
4: Ya, alhamdulillah Melino.
0: Ya, disyukuri aja.
4: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Oke, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Riono tadi mengabarkan wilayah Pujon Malang ya, Sedulur Jakra juga sama sudah diguyur hujan untuk di sore kali ini.
2: Jakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih kami tunggu untuk informasi menarik dari Anda, Sedulur Cakra. Hati-hati di jalan ya. Silakan Anda berbagi informasi kalau mungkin Anda tadi juga sempat terjebak kepadatan di jalur Sukomoro Nganjuk di 0852 9001061.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu sore kali ini ya. Saya akan menemani aktivitas Anda hingga jam 6 sore nanti. Jadi silahkan Anda berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga informasi menarik lainnya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan juga Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati RT3 RW3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Beralamatkan di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

Kita update dulu ke ruang gatekeeper, Intan. Oke, sepertinya masih ada sedikit kendala ya, Sedulur Cakra. Untuk Anda yang saat ini juga melintas di sekitaran

0: seberang Anda atau dari arah berlawanan Anda, ini tetap buat pengendara lainnya ya Sedulur Cakra. Pokoknya Anda tertib saja, silahkan antri, silahkan bersabar juga, harap hati-hati. Silahkan sampaikan di 0852 9001061.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi, Intan.
1: Pak Yetno yang ada di Jombang juga mengabarkan, Jombang kota Mbak Lilin ya, dari pagi sampai sore kok cuacanya sumuk banget ya. Kayak gitu katanya, padahal tadi Jombang kan diguyur hujan ya.
0: Beberapa saja.
1: Lah, apa
0: wilayahnya
1: di rumah?
0: Gak diguyur hujan paling.
1: Nah, kemungkinan ya, ini kok bilangnya kok sumuk terus dari pagi sampai sore.
0: Iya, ini bersyukurlah untuk sedulur Cakra yang tadi sempat kebagian hujan.
1: Iya, meskipun durasinya nggak begitu lama, kan yang penting adem.
0: Yang penting adem, iya kan? Bisa membasahi ini bumi.
1: Apa itu? Membasahi tanah lah ya,
0: membasahi,
1: tentunya.
0: Iya, benar.
1: Nah ini Pak Yitno kira-kira juga bisa ditambahkan ya untuk Jombangnya mana? Soalnya tadi kalau tidak salah Mas Azril sama Mas Kopeng kan infonya Jombang hujan ya.
0: Nah, kalau Mas Azril tadi daerah Kunjang, Kediri hujan. Mas Kopeng di Cukir.
1: Cukir ya, Cukir Jombang itu kan juga hujan tadinya. Nah ini kira-kira kalau di Pak Yitno itu Jombangnya mana? Kok nggak kebagian sendiri ya? Sama iya. Sini tadi nggak kebagian Lilin ya?
0: Gak
1: katanya
0: kebagian.
1: Dari tapi tuh grimis ya tadi.
0: Pak Andreas tadi kayaknya juga dari Jombang nggak kebagian hujan juga kayaknya.
1: Iya. Nah ini ditambahkan Pak Yitno Jombangnya kota Mbak belakangnya Pemda.
0: Oke.
1: Jombang kota ya.
0: Terang berarti.
1: Terang ya. Oke, baik. Kemudian Kang Zen ya, sore kali ini masih pantau 106,1. Wah ini produktif sekali.
0: Oke, terima kasih Kang Zen ada di mana? Masih mangkal atau sudah jalan?
1: Ternyata sudah di rumah.
0: Oh, sudah di rumah.
1: Cuaca sekitar rumahku kok agak mendung ya, serta anginnya kok semeribit.
0: Aduh, enak dong.
1: Enak dong ya, sepoi-sepoi. Nah, ini aku lagi aktivitas pemupukan cair pada anggrek-anggrekku yang lucu katanya.
0: Waduh, berapa jenis Kang Zen anggreknya?
1: Nah, anggreknya tentunya banyak macamnya.
0: Soalnya warna-warnanya kayaknya juga beda-beda ya,
1: beda-beda.
0: Setiap jenisnya.
1: Ada yang ungu, putih, kemudian ada yang
0: warnanya
1: pink,
0: kuning, pink.
1: Terus ada yang kombinasi juga ada ya.
0: Yang putih juga ada.
1: Pak Ahmad Junaidi itu loh di kantornya lo ada lilin juga. Pak Ahmad Junaidi itu anggrek.
0: Oke. Jadi di kantornya juga ditanamin anggrek.
1: Iya,
0: ya?
1: Ada dua kalau tidak salah warnanya kombinasi putih. Itu loh, apa pink sama putih, terus sama yang full putih kalau tidak salah. Pernah difotokin juga. Nah, ternyata juga banyak pecinta anggrek. Banyak loh sedulur Cakra yang pecinta anggrek itu sebenarnya.
0: Tadi Pak Chandra Budi juga sempat mengabarkan loh di Saradan Gemarang itu punya bunga anggrek yang warnanya pink masih bermekaran katanya.
1: Oh, gitu. Aduh. Wah, ini
0: bagus,
1: bunga
0: bagus
1: anggreknya
0: ya,
1: siapa Pak Chandra kok tahu ya?
0: Punyanya warga.
1: Oh, punyanya warga. Saking itu ya, saking sering melintas jadi tahu kira-kira ini titik yang tanam anggrek di mana saja.
0: Oh, ini tadi ditambahkan juga sama Pak Chandra Budi.
1: Iya, di mana itu?
0: Rumah anggrek yang ada di Saradan Gemarang Madiun. Jadi pas di tikungan terus tikungannya itu turunan. Jadi terlihat mencolok katanya.
1: Terlihat mencolok.
0: Jadi kalau rumah anggrek bagus ya.
1: Itu gimana maksudnya itu?
0: Kayaknya kayak greenhouse gitu, cuma tanamannya anggrek semua.
1: Full anggrek ya?
0: Bukan greenhouse, tapi kayak kalau kita ke tempat toko bunga ya atau tanaman gitu kan biasanya,
1: gitu ya?
0: Biasanya kan ada itunya, kayak ada rumah-rumahannya itu
1: kayak
0: Intan.
1: Apa ya, gazebo-nya gak sih?
0: Gazebo-nya itu biasanya kan banyak ya.
1: Cantik dong ya tentunya.
0: Waduh, semerbak wangi juga.
1: Mungkin kalau Pak Chandra Budi melintas bisa difotokan lagi ya. Jadi biar enak kalau kita mendeskripsikannya, biar tidak ngawang-ngawang ya istilahnya.
0: Benar.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Aribowo. Ini tadi ternyata panas juga Mbak, di mana ini? Meskipun cuacanya panas nampol katanya. Sepertinya kok di wilayah Trowulan Mojokerto ya untuk di sore kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Ini juga memberikan informasi berada di Simpang 4 Jongbiru Kota Kediri yang akan mengarah ke Pare. Kondisi arus lalu lintasnya di sana cukup ramai ke empat arahnya, kendaraan roda 2 dan roda 4. Cuaca juga tidak hujan. Kemudian Ibu Sari yang saat ini juga melintas di seputaran Perak Jombang, dikabarkan kondisi arus lalu lintas juga masih aman saja. Mm-hmm. Cuaca untuk di sore kali ini juga masih aman, tidak hujan lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Nanggraini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra untuk wilayah Anda bagaimana? Apakah juga sudah diguyur hujan atau mungkin sudah reda ya di sore kali ini? Silahkan sampaikan 0852-9001061. Pak Maskur, halo, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak. Untuk di kandangan Kediri gimana kabarnya?
4: Ya, ini untuk cuaca ini kok tadi siang sempat hujan, cukup lumayan ya, untuk membasahi.
0: Cukup membasahi tanah ya.
4: Saat ini masih mendung juga.
0: Masih mendung, oke. Berarti sudah reda ya Pak?
4: Iya, hujan tadi sudah sekitar jam 3, tapi hujan kemudian sekarang ini masih mendung. Kemudian nanti malam.
0: Ada kegiatan apa Pak di kandangan?
4: Kegiatan tidak ada, kemudian mungkin nanti di Suroan ya, kalau kandangan itu acara bersih desa itu di bulan Suro Jumat Pahing.
0: Oh ya, berarti kalau di kandangan masih belum ada karnaval dan lain sebagainya Pak Maskur?
4: Belum.
0: Oke.
4: Biasanya nanti di bulan bulan Suro ya, itu nanti ada kegiatan apa bersih desa itu, termasuk nanti kirab budaya biasanya ada.
0: Oke, pasti sangat menarik sekali ya. Baik. Siap. Ada tambahan informasi lagi Pak Maskur?
4: Ya, untuk arus lalu lintas ini cukup ramai.
0: Oke.
4: Okay. Namun tetap agar mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan dari ada arah Jombang, dari Malang maupun dari Pare ini cukup ramai ya.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah masih tetap lancar.
0: Alhamdulillah.
4: Tetap hati-hati yang pasti pasar kandangan karena kalau sore ini aktivitas kuliner yang ramai di kanan kiri jalan, sehingga tetap hati-hati kepada baik pengunjung maupun pengguna jalan.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Maskur sudah berbagi informasi. Kita tunggu update-nya lagi.
4: Oke, sama-sama. Ini harga sembako juga masih stabil.
0: Alhamdulillah. Harga telur gimana Pak Maskur?
4: Harga telur sekarang sekitaran 25.000 per kilonya.
0: Oh, 25.000. Turun ya berarti ini harganya?
4: Iya, masih turun ya.
0: Oke, alhamdulillah ya. Siap. Terima kasih Pak Maskur untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali ya.
4: Sama. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Maskur. Ya, sedulur cakra untuk di kandangan Kediri tadi udah diguyur hujan ya. Tapi di sore kali ini update-nya sudah reda. Kalau di wilayah Anda bagaimana?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sedulur cakra untuk jam sholat maghrib di wilayah Nganjuk pada hari Rabu ini 13 Mei 2026, ini jatuh di jam 17 lewat 24 menit, kurang 1 menitan lagi ya sedulur cakra akan memasuki sholat maghrib. Bagi Anda yang lagi di perjalanan bisa lebih hati-hati atau mungkin bisa menepi terlebih dahulu, cari masjid terdekat juga ya. Dan bagi Anda yang saat ini juga sudah bersiap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana perjalanan Anda? Perkembangannya masih aman dan lancar atau mungkin tadi juga sempat terjebak kepadatan ya, Sedulur Cakra? Untuk di Jalan Sukomoro Nganjuk malam hari ini, proses perbaikan jalanannya apakah sudah selesai atau masih berlangsung, bisa dikabarkan? Karena sore tadi update-nya masih berlangsung ya, Sedulur Cakra, sehingga menimbulkan kepadatan dari kedua arah. Mungkin di jam 17:43 ini sudah selesai untuk prosesnya, perbaikannya, silahkan dikabarkan juga. Kita update dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Besok ternyata long weekend ya, ini ya, Lilin. Besok kan tanggal merah.
0: Tanggal
1: ya
0: merah, kan? Besok tanggal hari merah. Kamis. Mm-hmm. Kemudian hari Jumat ada kegiatan
1: cuti.
0: Apa?
1: Cuti bersama.
0: Oh, cuti bersama.
1: Iya. Okay. Kemudian Sabtunya libur.
0: Sabtunya libur, lanjut minggu lagi minggu. Oke, pantesan ini tadi kok lalu lintasnya padat sekali.
1: Ini kayaknya orang-orang pada pulang ke kampung halaman gak sih?
0: Iya, pulkam nah, semuanya ya.
1: Pulkam semuanya ya. Makanya kok beberapa jalur utama itu dipadati oleh pengguna jalan. Benar. Kayaknya kok pulang kerja langsung buru-buru tak pulang aja.
0: Daripada macet.
1: Nah, malah macet sebenarnya.
0: Malah
1: ya
0: macet.
1: Kan? Karena kan untuk masyarakat. Ya? Iya, betul sekali. Karena kan bebarengan pulang bekerja, kemudian bareng-bareng orang yang ingin pulang ke kampung halaman ya. Jadinya beberapa daerah itu dikabarkan cukup padat, Lilin. Mm-hmm. Salah satunya itu di Simpang 3 Mengkreng. Mm-hmm. Itu kita terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video seperti itu, ini yang dari arah Jombang. Luar biasa. Padat.
0: Gimana
1: ya?
0: Padat ya.
1: Sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Mm-hmm. Apalagi bus angkutan umum ini, waduh, mendominasi sekali. Dan kalau saya amati dari video ini, kendaraan roda 4 ya, mobil pribadi plat luar kota juga sama. Ini kok mendominasi, kayak buru-buru cepet-cepet ya gitu ya. Kalau saya lihat dari videonya. Cuaca pun untuk di jalur Mengkreng ini masih aman, tidak hujan. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan Sedulur Cakra ya. Ketika melintas di jalur Mengkreng ini sudah mulai ada kepadatan. Jadi apabila Anda tergesa-gesa atau terburu-buru, mungkin hindari jalur tersebut atau lewat jalur tol saja. Karena jalur arteri ini petanggal ini cukup dipadati oleh pengguna jalan. Lalu Pak Itno yang ada di Jombang ya, ini juga dikirimkan ada dokumentasi. Alhamdulillah Mbak, tanaman saya berbuah, ini buah sawo.
0: Buah sawo. Ini yang sawo setekan atau gimana Pak?
1: Sepertinya kok setekan atau tidak kurang tahu ya. Cuman ini untuk tanaman sawonya sudah berbuah, Lilin, katanya. Coba-cobalah saya menyontoh Kang Zen gitu.
0: Oh iya, berarti ini kayaknya setekan kalau yang ukurannya soalnya masih mini ya ini.
1: Iya, hitungannya belum begitu besar gitu ya.
0: Belum
1: untuk
0: begitu besar
1: tanamannya.
0: Jadi kemungkinan juga stekan yang sudah bibit itu loh.
1: Iya, Intan. Betul, ini saya amati kok buahnya juga lumayan ya. Ada 1, 2, 3, 4
0: manis
1: yang
0: kayaknya.
1: Nah, yang terlihat ini ada 6 sih, Lilin. Kira-kira sudah matang atau belum ya, Pak Yudno?
0: Kalau sudah matang kayaknya langsung dipetik ya.
1: Nah, ini saya berasa pengen metik aja ya. Petik sawo, bukan petik stroberi ya. Petik sawo di Jombang, di rumahnya Pak Itno. Gimana Pak Itno, apakah saya Mbak Lilin boleh ini petik sawo di rumahnya jenengan?
0: Boleh ya.
1: Harus maksa. Boleh ya, maksa ini, sedikit maksa. Kalau di Pak Riono kan petik jeruk.
0: Petik jeruk.
1: Nah, kalau di Pak Itno itu petik sawo. Kalau di Kang Zen petik anggrek. Petik gak boleh ya, dimarahin nanti anggreknya kalau dipetikin. Karena kan waduh, perawatannya agak susah ya kalau untuk tanaman anggrek itu.
0: Perawatan susah, harganya mahal.
1: Nah, betul. Nah,
0: berbunganya juga jarang.
1: Sesuai mood gak sih kayaknya?
0: Iya.
1: Sesuai mood tanamannya. Kalau mood pengen berbunga ya berbunga, kalau enggak mood ya enggak berbunga.
0: Itu kayaknya
1: gitu
0: musiman ya.
1: Musiman dia. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Ambarwati, Ngawi arah Surabaya lewat jalur bawah. Posisi berada di wilayah Mantingan Ngawi, kondisi jalanan juga cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlihat ini dari foto kendaraan roda 2 ya kebanyakan. Cuaca juga aman, tidak hujan. Kemudian saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto. Ini terkait dengan kebakaran yang melanda sebuah toko kelontong di Dusun Gebang Malang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Jombang, dini hari tadi. Kita coba gali dulu untuk informasi dan data lengkapnya seperti apa, karena untuk kejadiannya hari ini ya, dini hari tadi, Lilin.
0: Okay.
1: Nanti apabila sudah mendapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Mbak Aulia mengabarkan simpang 4 Papar arah Jombang, kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, cuaca tidak hujan. Bu Lina, Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo, disampaikan kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai, cuaca malam hari ini tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Inta Nanggrein informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah, di sekolah.

0852 9001 61. Untuk sedulur cakra yang di sore kali ini tertinggal informasi dari kami, silahkan kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Melalui aplikasi streaming juga bisa ya sedulur cakra. Jadi di aplikasi streaming tersebut Anda bisa mendengarkan siaran kami dan juga membaca berita yang sudah kami sajikan di sana. Tentunya ada berbagai ulasan yang menarik bagi Anda dan berbagai informasi terupdate tentunya ya. Silahkan Anda berbagi informasi juga. Kami tunggu sampai jam 9 malam ya sedulur cakra di 106,1 FM. Silahkan Anda bagikan informasinya melalui WhatsApp maupun juga telepon di 0852 9001 61. Mari kita update untuk kasus yang menyangkut terkait dengan korupsi pengadaan laptop Chromebook atau Chrome Device Management di tahun anggaran 2020 hingga 2022 sedulur cakra yang menjerat Nadiem Anwar Makarim. Ini adalah mantan Mendikbudristek ya. Dan sedulur cakra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung ini juga menyatakan kalau surat tuntutan pidana kasus dugaan korupsi tersebut setebal 1.597 halaman. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Roy Riyadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa juga mengusulkan untuk membacakan poin-poin surat tuntutan berupa bagian pendahuluan dan juga analisis yuridis saja. Penasihat hukum Nadiem pun tidak masalah dengan tetap menyerahkan keputusan kepada majelis hakim. Sebelum memulai sidang pembacaan tuntutan, hakim juga sempat menanyakan kondisi kesehatan Nadiem. Nadiem menuturkan siap untuk mengikuti pelaksanaan sidang tersebut. Nadiem diproses hukum atas dakwaan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,18 triliun rupiah. Terkait dengan program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan juga CDM di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2020-2022. Dugaan korupsi antara lain dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan juga CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022. Ini tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan juga prinsip-prinsip pengadaan. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya. Dalam persidangan yang berbeda, yaitu ada Ibrahim Arif alias Ibam, kemudian juga Mulyatsyah, lanjut lagi ada Sri Wahyuningsih serta Juristan yang saat ini juga masih buron. Secara rinci, kerugian negara meliputi 1,56 triliun rupiah. Ini terkait dengan program digitalisasi pendidikan. Kemudian ada 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 621,39 miliar rupiah. Ini akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat. Terima kasih sedulur cakra yang sudah berbagi informasi di sore kali ini ya. Sudah masuk ke jam 6 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Rabu malam ya, jam 6 kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah Anda mungkin sudah menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Salah satunya mungkin ada perbaikan jalan, karena tadi sore kita terima informasi ada perbaikan jalan, lokasi berada di timur pabrik Lotus Nganjuk. Kira-kira arus lalu lintas di sana juga diatur bergantian ya, buka tutup jalan. Apakah untuk di petang kali ini jam 6 masih berlangsung? Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa menambahkan. Dan update cuaca untuk di daerah Anda malam kali ini seperti apa? Apakah masih aman atau mungkin sudah mulai turun hujan? Anda bisa bagikan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya, utara Pom Bensin Ngeraho.

0: bagikan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon ngobrol dengan saya, langsung menyampaikan informasi-informasi yang Anda lalui seperti apa, 0852-9001061. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Rejoso yang dimulai dari kemarin, yaitu Selasa 12 Mei 2026 malam sampai dengan besok 14 Mei 2026 sore pada hari Kamis. Penutupan jalan dilakukan untuk mendukung kegiatan panen raya kedelai yang rencananya dihadiri Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. KBO Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto juga menyampaikan bahwa pengalihan lalu lintas mulai diterapkan sejak pemasangan tenda dan perlengkapan kegiatan dilakukan di lokasi acara. Untuk kendaraan kecil dari arah Guyangan menuju Bojonegoro diarahkan melewati jalur Begadung Nganjuk. Sementara untuk kendaraan dari arah Bojonegoro menuju Nganjuk dialihkan melalui Simpang 3 Tengah Kota di Bojonegoro. Sedangkan untuk kendaraan besar dari arah selatan dialihkan melalui Simpang 3 Sambiroto Kapas Bojonegoro. Untuk kendaraan dari arah utara diarahkan melalui Simpang 3 perbatasan Kabupaten Nganjuk atau Guyangan dan Kabupaten Bojonegoro atau Pajeng menuju jalur alternatif yang telah disiapkan petugas. Meski melewati jalanan desa, pihaknya memastikan kondisi jalur alternatif aman dilalui karena jalanan sudah beraspal dengan baik. Menit ke-11 lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Kita baru saja dapatkan informasi disampaikan sama Pak Budi ya. Informasinya pagi tadi ada insiden laka di depan SPBU Jambu, tepatnya di Tegowangi Pelemahan Kediri ya. Ini dikirimkan videonya juga, tadi itu sudah ada pihak kepolisian yang juga berada di lokasi. Terlihat ada satu sepeda motor yang tergeletak begitu. Kita masih belum dapatkan update-nya juga ya Intan. Coba kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian. Kok dari video yang dikirimkan sama Pak Budi, ada dua orang yang terlihat terkapar di tengah jalan. Kemudian satunya itu ada di pinggir jalan begitu ya. Itu ini posisinya terlentang dan untuk sepeda motornya itu juga mengalami ringsek yang cukup parah. Coba nanti kita komunikasikan dulu sama teman-teman kepolisian dan nanti kita update kembali. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Zulkifli, melintas beliau untuk sekitaran Mengkreng Kediri, situasi lalu lintasnya juga aman dan lancar ya. Tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Jong Biru Kediri juga tidak ada kepadatan, lancar saja dari keempat arahnya. Kabarnya juga tidak hujan. Kemudian ada informasi lain, ada Mbak Tri Utami, Ngasem Kediri juga sama, masih lancar ya Intan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi untuk di malam hari ini dan tidak hujan Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini ya, jam 6 lebih 18 menit. Apakah Anda mungkin saat ini sudah sampai di rumah, sudah sampai di tempat tujuan? Juga bisa menambahkan kira-kira tadi pada saat perjalanan untuk pulang ke rumah atau mungkin pulang ke kampung halaman, itu menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Mungkin salah satunya ada perbaikan jalan atau perabasan pohon. Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena satu hal yang Anda ketahui ya, tadi ada kewaspadaan itu di timurnya pabrik Lotus Nganjuk, itu ada perbaikan jalan. Arus lalu lintas tentunya tadi sempat terhambat karena dibuka tutup bergantian. Dan malam hari ini, apakah pengerjaan jalan tersebut masih berlanjut? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan 0852-9001061.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sebuah mobil Suzuki Chery dengan nomor polisi L1651JT terbakar hebat saat melintas di akses jalan tol Kebomas, Kabupaten Gresik. Pada hari ini Rabu, 13 Mei 2026. Insiden tersebut diduga dipicu korsleting kelistrikan yang menimbulkan asap hingga ledakan dari dalam kendaraan. Pemilik kendaraan atas nama Sugi yang berumur 38 tahun warga Surabaya saat itu tengah dalam perjalanan pulang dari Gresik menuju ke Surabaya. Saat hendak memasuki akses tol Kebomas, ia mulai mencium bau sangit dari dalam mobil tersebut. Tidak lama kemudian, kepulan asap putih muncul dari bagian dalam kendaraan. Situasi mendadak panik ketika terdengar ledakan kecil yang membuat Sugi segera menepikan mobil ke pinggir jalan demi menyelamatkan diri. Setelah kendaraan berhenti, kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bagian mobil. Sugi bersama petugas layanan jalan tol kemudian menghubungi Command Center 112 Gresik untuk meminta bantuan pemadam kebakaran. Laporan tersebut diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik, Pos Kota, untuk penanganan lebih lanjutnya. Sesampainya di lokasi kejadian, petugas damkar langsung bergerak cepat menggunakan alat pelindung diri dan perlengkapan pemadam untuk menjinakkan api yang masih menyelimuti kendaraan. Setelah beberapa waktu, proses pemadaman berlangsung, api akhirnya berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan kondusif. Beruntungnya tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas kemudian melakukan koordinasi dan pendataan di lokasi sebelum kembali menuju pos kota usai operasi pemadaman selesai. Dan hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

Namun dugaan sementara mengarah pada korsleting sistem kelistrikan kendaraan. A0852-9000-1061 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa untuk update-nya. Tadi untuk di wilayah Kalianyar Kelonggot Nganjuk sempat gerimis ya. Durasinya juga cukup singkat, tidak begitu lama. Namun hal berbeda kalau untuk di wilayah Kandangan Kediri, kemudian Pare, Kunjang, dan wilayah Jombang hanya beberapa saja ya. Tadi sempat diguyur hujan, durasinya juga lumayan lama, kurang lebih estimasinya ya 30 menit sampai dengan 1 jam. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda malam kali ini seperti apa update cuacanya? Apakah masih aman tidak hujan untuk di malam hari ini? Atau mungkin sudah mulai ada tanda-tanda gemuruh ya? Anda juga bisa kabarkan untuk daerah Anda seperti apa. Anda bisa bergabung via telepon juga, langsung menyampaikan informasi ke saya melalui telepon 0852 9000 1061.

0: Malam kali ini kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan karena akan pulang ke kampung halaman ya? Mengingat besok kan libur tanggal merah. Biasanya ini ya pulang ke rumah saja, jenguk ibu atau bapak di rumah. Dan teruntuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan juga bisa memberikan informasi kira-kira ini jalur mana saja yang sudah mulai ada kepadatan. Kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk biasanya itu terjadi antrian cukup panjang di Simpang 4 Ganung Kidul. Itu yang dari arah utara, biasanya antriannya lumayan panjang. Kemudian kalau untuk di jalur Kediri ya, jalur dalam Kediri itu terjadi di Simpang 4 Bandar Ngalim, kemudian Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri itu juga sama, biasanya antriannya lumayan panjang. Kemudian kalau Kabupaten Kediri itu antrian cukup panjang juga terjadi di Simpang 4 Jong Biru dan Simpang 3 Mengkreng. Cek informasi ke Gatekeeper, Lilin silakan.
1: Ya, kita baru saja dapatkan sebuah kiriman video dari Bapak Suwarji ya. Ini kok terlihat banyak masyarakat yang mencangkul atau yang menggali tepian sungai begitu ya sepertinya. Ini dalam rangka apa masih belum saya dengarkan
0: ya. Malam-malam ini?
1: Sebenarnya sih itu? Siang ya.
0: Oh, siang tadi.
1: Cuma videonya dikirimkan malam hari gitu, ini okay. Begitu. Ya, nanti saya dengarkan voice-nya baru saja masuk ini tadi ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi sempat dikabarkan juga sama Bapak Bagus, beliau perjalanan wilayah Kediri ya. Mau menuju ke Nganjuk masih aman dan lancar saja sampai di Kertosono, tidak ada hambatan. Kemudian informasi lain, ini tadi juga terkait dengan insiden laka yang terjadi di Pelemahan Kediri, tepatnya di Tegowangi ya. Terkait dengan insiden tersebut masih kita komunikasikan dengan teman-teman kepolisian ya, Intan. Sepertinya ada dua korban mengalami sejumlah luka-luka dan kerusakan pada kendaraannya juga cukup parah. Untuk kronologi, kemudian identitas korban juga masih belum kita dapatkan untuk update-nya seperti apa. Kemudian ada Bapak Sutrisno, ini beliau juga mengabarkan, mengirimkan sebuah flyer begitu ya Intan, dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk. Ini mengabarkan kalau pembayaran rekening secara offline atau di loket itu tutup dari tanggal 14 sampai 15 Mei 2026. Jadi dari hari Kamis sampai hari Jumat ya. Buka kembali di tanggal 18-nya. Berarti kalau di tanggal 18 itu hari Seninnya.
0: Hari Seninnya.
1: Benar
0: ya.
1: Hari Sabtu Minggu juga tutup ya. Sedulur Jakarta okay. Ini tutupnya 4 hari. Jadi kalau mau membayar air ya, ini bisa dilakukan di hari Seninnya karena nanti bisa diakses kembali untuk sedulur cakra yang mau membayar secara offline begitu. Dan ini karena ada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 ini ya Intan. Okay. Jadi Mei ini memang sangat indah sekali untuk sedulur cakra yang bekerja di kayak perusahaan besar, kemudian di pemerintahan. Karena apa? Karena tanggal merahnya banyak.
0: Tanggal merahnya banyak, cutinya juga banyak.
1: Benar, tanggal merahnya banyak, cutinya banyak.
0: Iya betul, tapi tadi barusan saja saya lihat ternyata itu Jumat nggak merah loh sebenarnya ya.
1: Iya. Enggak merah, cuma merah. Memang
0: siapa yang merah? Yang merah siapa?
1: Enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada. Soalnya saya intip tadi tanggalan ternyata Jumat itu hitam.
1: Hitam.
0: Enggak merah loh Lilin.
1: Kalau di tempat saya juga banyak ini yang hitam.
0: Kalau di kalender khususon HP saya hitam semua malahan. Merahnya cuma hari Selasa.
1: Iya. Oke. Ini untuk hari Kamis ini libur ya Sudut Cakra tanggal merah karena ada kenaikan Yesus Kristus 2026 untuk besok Kamis. Besok kita cobalah komunikasi sama teman-teman ya dari teman-teman Kristiani ya, kira-kira seperti apa untuk proses perayaannya sendiri ya.
0: Ramai biasanya
1: seperti
0: ya.
1: Apa? Benar sekali, pastinya juga ramai. Coba nanti kita komunikasikan ya Intan. Untuk sedulur cakra ini jangan lupa ya di tanggal 14 sampai 15 loketnya tutup, tentunya hari Sabtu dan Minggu juga tutup ya. Dan bisa diakses kembali di tanggal 18 Mei 2026, bisa dilakukan di loket yang sudah disediakan oleh teman-teman Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk kalau mau membayar air. Biasanya yang Seduri Cakra airnya dari PDAM itu.
0: Nah, itu ya biasanya yang dari PDAM itu ditunda dulu.
1: Ditunda dulu.
0: Kira-kira kalau online bisa ya?
1: Bisa ya? Kalau online Seduri Cakra ini bisa menggunakan e-wallet juga bisa. Kemudian pakai kayak Briva, kemudian virtual account,
0: Indomaret juga
1: Indomaret
0: bisa,
1: atau mungkin juga minimarket, ini bisa ya Sedulur Cakra. Pokoknya tersedia. Nanti kalau Sedulur Cakra bingung cara pembayarannya, monggo WA Gatekeeper saja ya.
0: Pasti kita kasih tahu ya.
1: Kasih tahu. Benar.
0: Pokoknya enggak apapun yang enggak tahu tuh Cakra Krisna solusinya.
1: Benar. Pokoknya enggak nanyain jodoh saja.
0: Iya, jangan nanyain jodoh ya. Kalau nanyain jodoh ke Cakra Krisna kita bingung jawab apa, ya kan?
1: Masih PO gitu.
0: Masih PO, masih inden ya.
1: Iya, masih inden gitu ya. Pokoknya jangan nanyain yang satu itu ya, Sedulur Cakra.
0: Pokoknya kalau semuanya itu boleh.
1: Pokoknya kalau misal pun kita enggak punya solusi, nanti kita carikan sama-sama ya.
0: Kita cari solusi bareng-bareng.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar.
0: Apapun permasalahannya pasti ada solusinya.
1: Benar sekali.
0: Meskipun solusinya agak buntu ya, di terabas saja ya.
1: Bikin jalan sendiri.
0: Bikin jalan sendiri. Tak babatkan ya sama Lili nanti ya.
1: Jadi tenang saja ya Sedulur Cakra, apapun masalah Anda, Radio Cakra Krisna solusinya ya. Kemudian tadi kita juga sempat dapatkan informasi Intan dari wilayah Prambon Nganjuk ya, tepatnya di Desa Gondang Legi dari RT 3 RW 3. Itu listriknya padam, ada 7 rumah yang padam ya. Berarti ini tidak merata ya, kayaknya cuma sebagian saja. Ini coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman dari PLN juga ya. Tadi sempat dikabarkan sama Pak Agus. Nanti apakah memang ada perbaikan atau mungkin masih error dan proses penelusuran begitu. Kita coba komunikasikan terlebih dahulu Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama. Sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Malam kali ini kira-kira apakah Anda sudah makan malam ya? Jam 6 lebih 45 menit. Apakah Anda sudah berencana nanti kira-kira makan malam dengan apa? Kemudian sama siapa ya tentunya? Karena biasanya kalau jam-jam seperti ini tuh setelah aktivitas harian ya, kemudian lelah. Nah, ini kira-kira dinernya sama siapa? Kalau Lilin dinernya sama siapa ini?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: By myself ya.
0: Sendiri dinernya ternyata ya.
1: Gak
0: malam
1: apa-apa.
0: Ini.
1: Saya suka kok kesendirian ini.
0: Waduh. Jangan gitu dong.
1: Iya ya. Saya sukanya rame-rame tapi tidak yang rame-rame banget.
0: Karena kalau yang terlalu rame-rame itu bikin pusing.
1: Bikin pusing benar ya.
0: Iya kan?
1: Saya suka banyak orang tapi harus hening.
0: Oh gitu konsepnya. Jadi, suruh diem gitu ya. Mengheningkan ciptaan.
1: Kondusif. Yang penting apa ya? Untuk suaranya itu masih bisa dinikmati.
0: Bisa terkontrol lah.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa terkontrol ya. Benar sekali.
0: Kalau rame kan jatuhnya kayak bising gitu kan.
1: Benar. Jadi pusing. Maka dari itu saya tuh lebih suka menghabiskan waktu di kesendirian ya.
0: Di kamar gitu ya.
1: Benar sekali. Memang tempat-tempat yang paling nyaman ya buat saya.
0: Memang di kamar ya kan.
1: Iya benar sekali.
0: Berasa kayak rumah kedua.
1: Benar sekali. Entah kenapa ya. Padahal kalau dulu saya waktu masih kuliah ya, saya suka bergaul sama banyak orang. Saya suka ketemu sama banyak orang begitu. Tapi saya merasa kalau sudah besar itu semakin itu ya, tingkat kepercayaannya semakin menurun ya Intan. Jadi saya rasa kalau misalkan ketemu orang itu takutnya diliatin, takutnya ini. Padahal kan gak ada ya namanya juga orang ya.
0: Kalau saya lebih ke apa ya, energinya terkuras gitu.
1: Energinya terkuras benar. Jadi kayak misalkan kita bertemu sama orang itu sosial energinya itu sangat tipis sekali ya.
0: Tipis sekali. Apalagi yang diajak ngobrol itu agak delay gitu. Tambah kayak dua kali lipat gak sih energi kita terkuras.
1: Itu harus sabar ya berarti. Jadi memang mungkin semakin besar, kenapa kok kita pertemanannya semakin sedikit, mungkin ya karena itu ya. Lebih suka itu di dalam kesendiriannya, lebih suka di dunianya sendiri kayak gitu ya. Makanya dulu itu kalau misalkan waktu kecil dibilangin cari temen yang banyak gitu. Kalau semakin gede nanti temen
0: ada
1: semakin dikit.
0: Ada pepatah yang bilang Lilin, semakin dewasa itu circle pertemanan semakin menyempit, tapi perluaslah untuk relasi.
1: Benar.
0: Begitu.
1: Jadi memang sebenarnya banyak teman itu juga enak loh ya, saya pikir-pikir.
0: Tapi ya energinya itu loh kayak gimana ya, nggak bisa kayak dulu. Apalagi bertambahnya U ya.
1: Bertambahnya U. Ini kalau menurut saya tergantung sih. Kalau yang introvert ya, begitu, atau yang lebih suka sendiri, menurut saya mungkin sosial energinya memang cepat berkuras. Tapi kalau yang misalkan ekstrovert, dia kalau disuruh diem itu di rumah ya, stres dia.
0: Stres, renung. Karena kayak gak ada kegiatan monoton.
1: Gak ada kegiatan, kemudian kayak gak ketemu temen, gak ngobrol sama temen.
0: Jenuh ya.
1: Jenuh, apalagi orang-orang yang gak bisa diem. Biasanya ekstrovert-ekstrovert itu kan energinya atau sosial energinya kan itu sangat luar biasa ya.
0: Kayak Lilin ya, contohnya yang ekstrovert itu tuh. Happy terus, ceria terus.
1: Ceria terus. Ini tetap menyesuaikan kondisi tentunya ya, sedulur cakra, benar sekali. Jadi kalau kita di luar memang harus ceria, tapi memang gak bisa bertahan lama.
0: Memang gak bisa bertahan lama. Mungkin durasinya ya 4-5 jaman itu termasuk oke loh.
1: Itu sudah lama ya.
0: Biasanya kalau setelah 7 jam itu waduh kayak apa ya, redup ya.
1: Redup. Saya kayaknya 3 jam saja sudah menyerah.
0: Sudah menyerah. Oke.
1: Oke, benar. Jadi memang untuk waktunya memang banyak dihabiskan. Enggak sendiri kok sebenarnya di sini sama teman-teman ya. Ramai bener. Kemudian tadi kita juga dapatkan informasi disampaikan sama Pak Anton. Beliau perjalanan untuk wilayah Kediri ya, masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk situasi lalu lintasnya juga kedominasi kendaraan roda 2 di malam hari ini ya Intan.
0: Okay.
1: Kemudian ada Mas Nano, waduh mantap ini.
0: Apa ini yang mantap?
1: Ini dikirimkan sebuah foto, kayaknya
0: foto apa?
1: Kulineran.
0: Oh, okay.
1: Kemudian ini kayaknya ada tomat, ada kubisnya. Ini ayam atau apa ya sebentar. Soalnya itu kayak tongseng gitu.
0: Oh, kayak tengkleng gak sih ini?
1: Bener gak Mas Nano? Ini lokasinya di mana?
0: Nah, di mana lokasinya? Kayaknya ini yang lagi viral gak sih Lili?
1: Nah, bener.
0: Mantep ya.
1: Mantep banget. Ini kayaknya bumbunya itu modok gitu loh Intan.
0: Pekat banget ini.
1: Pekat. Kemudian tuh rasanya kayaknya pedes.
0: Oh iya, betul ini yang lagi viral itu.
1: Lagi viral ya,
0: di
1: ini.
0: Pak M.
1: Iya, ada Bapak MT.
0: Bapak M ya. MT itu ya pokoknya tengklengnya. Katanya sih tengklengnya sih yang
1: ya
0: apa?
1: Yang enak ya.
0: Yang enak. Tapi katanya ada satenya juga.
1: Ada satenya juga. Ini berarti itu daging sapi ya atau daging kambing ini, Mas Nano?
0: Iya, ditambahkan ya.
1: Ditambahkan.
0: Saya juga belum mencoba soalnya. Cuma tahu saja.
1: Oke, kalau saya tebak ini kalau nggak kambing ya sapi, soalnya kayaknya balungannya gede-gede ya.
0: Iya
1: ini.
0: Betul, tulangnya ini loh ya.
1: Tulangnya ini loh gede-gede. Waduh, mantap banget ini. Pakai nasi hangat ini pasti menghabiskan
0: mantap
1: nasi satu magicom.
0: Ini. Apalagi ini dia cabenya kayaknya cabe yang cabe iris ya.
1: Bener,
0: cabe rawit iris. Mantap ini.
1: Kemudian ada kayak lalapannya juga.
0: Kubisnya kok dicampur ya Lili ya?
1: Kubisnya tuh ada di bawah.
0: Kenapa dicampur?
1: Kayaknya biar
0: meresap
1: bumbu gitu. Ini katanya Mas Nano perjalanan dari Kediri mau ke Jogja.
0: Oh gitu.
1: Jadi lagi makan.
0: Waduh mampir. Mantep dong. Ini ternyata dinernya di Pak M toh.
1: Di Pak M.
0: Waduh.
1: Kalau Mas Nano dinernya malam hari ini.
0: Sama siapa Mas Nano?
1: Ayo
0: sama siapa dinernya kali ini?
1: Ini sama teman, sama istri, sama keluarga atau sama siapa?
0: Sama siapa atau sama rekan kerja?
1: Bener. Benar. Ini kalau Kediri ke arah Jogja ini di mana ya berarti untuk tempat makannya? Ini wilayah Kediri atau di mana Mas Nano?
0: Ini di mana ya? Solo enggak sih kayaknya ini.
1: Nah,
0: kayaknya
1: ini kok belum
0: loh
1: ditambahkan
0: ya?
1: Ya?
0: Mas Nano tolong ditambahkan ya. Saya agak lupa. Pokoknya ini daerah Jawa Tengah Handilin.
1: Oh, Jawa Tengah. Berarti sudah hampir sampai ya.
0: Tapi tepatnya mana kurang tahu sih saya. Pokoknya kalau tidak salah Solo. Kalau enggak Solo ya Seragen atau mana ya?
1: Waduh, ditambahkan Mas Nano biar nanti saya sama Mbak Intan nyusul ke sana.
0: Iya, betul.
1: Ini jam 9
0: saya
1: lepas landas dari sini.
0: Lepas landas ya. Ini kok ST-nya itu ya Lilin. Unik ya.
1: Iya.
0: Ada apanya itu?
1: Ada
0: jeruk nipis gak sih?
1: Oh, lemon. Jeruk nipis atau lemonnya ini?
0: Lemon tea ya.
1: Lemon tea bener.
0: Lemon tea-nya tuh yang fresh.
1: Yang fresh. Sebenarnya kalau misalkan kita makanannya sudah berminyak kayak gini, sudah berbumbu kayak gini, itu disarankan untuk minum es jeruk saja.
0: Oh, es jeruk
1: tidak
0: saja.
1: Disarankan untuk minum es teh. Tapi Mas Nano ini mungkin itu
0: jeruknya dari itu Lilin, limun itu.
1: Ya bener kan? Jadi pengennya minum es teh karena nggak boleh minum es teh jadi tambahin jeruk. Nah,
0: iya betul,
1: tetap ada counternya.
0: tetap ada counternya
1: begitu ya. Ini penjualnya atau pedagangnya ini juga
0: kreatif
1: ya,
0: kreatif
1: bener
0: sekali aku ini. Atau waduh, mungkin minum air putih ya, enak sih. Okay,
1: minum air putih
0: tapi yang dingin.
1: Minum air putih yang dingin itu
0: mantap
1: juga bisa
0: ini ya. Kok jadi pengen saya
1: kesana ya nanti setelah lepas tugas jam 9
0: kita OTW. Besok kan tanggal merah.
1: Tanggal
0: iya,
1: merah
0: kita kan ikut-ikutan ya kan.
1: Saya agak ingat besok masuk pagi lagi.
0: Aduh, besok ini masuk pagi nggak apa-apa, PP nanti kita
1: PP ya. Kita usahakan jam 5 subuh sudah sampai di sini ya.
0: Jangan jam 5, jam 4 dong.
1: Jam 4, iya benar.
0: Kita prepare 1 jam.
1: Jadi nanti saya lepas landas dari sini Mas Nano, jangan geser dulu.
0: Ditunggu ya sampai jam 9 malam. Paling nggak nyampe sana jam berapa Lilin?
1: Sampai sana tergantung ini nanti.
0: Tergantung
1: pesawatnya delay atau enggak.
0: Delay apa enggak ya. Coba nanti Lilin komunikasi dulu lah. Kita sampai sana jam berapa.
1: Benar. Monggo on air Mas Nano, ini bisa disampaikan ya. untuk situasinya di sana seperti apa, apakah juga ramai atau mungkin ada kewaspadaan, kepadatan dan lain sebagainya. Ada Bapak Krido.
2: Oke.
1: Sebentar. Klintong-klintong caruban lur.
2: Waduh,
1: cuaca terang benderang.
2: Jalan-jalan tak ini.
1: Kayaknya begitu.
2: Malam-malam kok masih jalan-jalan.
1: Kalau enggak jalan-jalan mungkin lagi nongkrong di luar
2: nongkrong.
1: Rumah ya.
2: Ya bisa jadi sih.
1: Yang
2: ya.
1: Outdoor gitu.
2: Mantep itu. Apa gara-gara besok tanggal merah ini toh?
1: Kayaknya ya. Atau cari udara segar mungkin karena di Caruban Madiun tidak diguyur hujan di malam hari ini, jadi hawanya ungkep atau gimana Bapak?
2: Kalau Gen Z itu penyebutannya tuh cuci mata.
1: Cuci mata, benar.
2: Cuci mata ya, meskipun nyucinya kan nggak pakai sabun, ya kan. Cuci matanya tuh dengan itu ya, melihat keindahan-keindahan gitu
1: bener.
2: Loh. Salah satunya apa, Lilin?
1: Jalan-jalan.
2: Nah, jalan-jalan gitu ya. Oke.
1: Iya.
2: Bertemu sama orang yang senyum. Nah, itu juga cuci mata itu.
1: Benar sekali.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
5: Oh.
6: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget.
5: Oh.
6: Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Jalur Menggreng Kediri sepertinya sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan ya. Kalau saya lihat dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini yang cukup ramai kalau saya amati yang dari arah Jombang. Itu kendaraan pribadi plat luar kota, kemudian ada truk muatan barang juga, bus angkutan umum dan kendaraan sepeda motor, ini juga cukup ramai. Kalau dari arah Kediri ataupun dari arah Nganjuk pun juga sama sebenarnya. Tapi yang mendominasi itu kebanyakan kendaraan roda 4 ya, mobil pribadi. Jadi memang perlu diwaspadai untuk jalur Menggreng Kediri di malam kali ini sudah mulai padat, sudah mulai ramai. Bisa bergerak namun juga perlahan. Kalau Anda mungkin tergesa-gesa, terburu-buru, ini juga bisa hindari jalur Menggreng Kediri. Atau mungkin Anda bisa lewat jalur alternatif yang lainnya atau mungkin bisa menggunakan ruas tol saja. Kira-kira untuk jalur arteri mana lagi yang untuk malam kali ini sudah mulai ramai, sudah mulai padat? Apakah jalur dalam kota atau mungkin untuk ruas tol? Kira-kira malam hari ini mana saja gerbang tol yang cukup dipadati oleh pengguna jalan? Anda bisa kabarkan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami. Ngobrol bareng saya ya 0852 9001061.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Malam kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra, mengingat beberapa jalur utama dikabarkan malam kali ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Kira-kira untuk perjalanan Anda cukup menyenangkan atau tidak? Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Randu Blatung Blora untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 7 malam lebih 8 menit, apakah Anda sudah makan malam sedulur cakra? Kalau beberapa pendengar tadi menyampaikan menu makan malamnya luar biasa sekali ya, tengklengan ini, waduh mantep ini ya. Kira-kira kalau untuk Anda, apakah makan malamnya bersama keluarga? Anda bisa sampaikan kira-kira menu makan malam di hari Rabu malam ya, ini apa? 0852 9000 1061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Nano, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Nano, sehat ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Nah, ini tadi kira-kira makan malamnya sama siapa Mas? Jauh sekali ya.
1: Oh iya Kak, ini kan lagi berhubungan besok kan tanggal merahnya kan lagi banyak.
0: Mm-mm.
1: Ini keluar kan ngajak ke Jogja, kebetulan kan naik turun di

0: Lumayan lancar, cuma ada kepadatan di mana di Solo.
1: Oh, di Solo,
0: Di Solo
1: arteri ya?
0: iya, ada konvoi itu loh, Kak, apa? Persis Solo yang kayaknya gagal bertahan di Liga 1 itu loh, Kak.
1: Oke, konvoi supporter sepak bola ya?
0: Situ kemacetannya di kotanya Solo.
1: Oh gitu, oke baik-baik. Jadi ini tadi nggak tol panjang, jadi ngetol terus arteri ngetol lagi gitu ya Mas ya. Berangkatnya tolnya mana Mas tadi? Naik pertama?
0: Naik dari bandar terus turun ke mana itu Mantingan tuh naik lagi Saradan terus turun lagi di Kartosuro sampai Klaten terus mampir ke rumah makan Pak M itu.
1: Oh gitu, oke baik. Bermalam berapa lama ini Mas Nano kira-kira nanti?
0: Rencana sih sampai minggu-minggu malam.
1: Wah, lama juga ya, sampai minggu malam baru balik itu.
0: Ya.
1: Oh gitu. Saya nitip boleh ya Mas ya, just tip ya.
0: Oke.
1: Oke baik. Cuaca aman ya Mas ya?
0: Aman, cuaca cerah.
1: Oke, cuaca cerah ya, tidak hujan ya, jadi masih aman. Oke, ada tambahan lagi Mas Nano mungkin?
0: Untuk tol sih, kalau tol lumayan lumayan kepadatan mungkin ya long weekend itu Kak.
1: Karena besok tanggal merah ya.
0: Ya, itu aja. Kalau tempat destinasi wisata di Jogja cuma ya saran sih menghindari dari Malioboro parkirnya lah. Soalnya parkiran Malioboro kan yang salah satunya kan udah dipindah itu kan jadi sulit.
1: Oh gitu. Rencananya ke mana saja nanti Mas ke Jogja? Kulineran atau apa
0: Mungkin
1: lagi?
0: di kalau istilah sekarang di Jogja lantai 2 itu Pak, di Gunung Kidul.
1: Oh, di Gunung Kidulnya. Oh iya, view-nya cakep itu.
0: Jalan T2 kan katanya orang-orang itu.
1: Betul, view-nya cakep sekali. Oke, baik, siap tak tunggu ya Mas ya. Nanti update-nya di sana bisa didokumentasikan ya. Oke, baik, siap Mas Nano, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam. Barusan saja bergabung Mas Nano ya. Tadi perjalanan dari Kediri mau ke Jogja. Ini tadi berangkat jam 4 sore ya. Dikabarkan tadi melintas juga lewat jalur tol, kemudian arteri, tol lagi, arteri lagi. Seperti itu. Ditambahkan juga masih aman saja sepanjang jalur, cuaca juga masih aman.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ke gatekeeper Lilin, silakan.
3: Ya, ini tadi kita dapatkan kiriman ya dari jurnalis Radio Cakra Krishna, Mas Mahbub Jamal.
1: Okay.
3: Malam hari ini masih bertugas ya. Luar biasa sekali.
1: Luar biasa sekali ya. Padahal sudah jam 7 malam.
3: Sudah jam 7 malam. Sekarang masih mengikuti nobar.
1: Oke.
3: Okay, film Pesta Babi di salah satu warkop yang ada di Nganjuk Intan.
1: Okay.
3: Nah, ini pasti sedulur Cakra juga pernah dengar ya. Ini mungkin sekali atau mungkin ketika lihat di media sosial ini juga ramai sekali jadi perbincangan begitu. Jadi untuk film ini adalah film dokumenter begitu ya Intan.
1: Okay.
3: Ini adalah karyanya Dendi Laksono atau Watchdog begitu.
1: Okay.
3: Jadi ini untuk ceritanya kalau saya googling, saya cari, ini ternyata itu mengungkap dampak proyek perkebunan dan juga bioenergi berskala besar terhadap masyarakat adat di Papua Selatan begitu. Tapi ini keseruannya seperti apa dalam nobarnya malam hari ini ya? Soalnya kalau dari video yang dikirimkan oleh Mahbub Jamal ini tadi juga banyak sekali yang hadir di sana untuk menonton film tersebut. Ini di salah satu warkop begitu. kemudian kayak menggunakan apa namanya proyektor ya Hintan, menggunakan proyektor proper sekali. Nah ini Mahbub Jamal juga bersedia on air, namun mohon waktu untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan film apa yang ditonton. Nah kalau saya tadi kan googling sekilas seperti itu ya, ternyata film

0: dokumenter yang mengungkap tentang dampak proyek perkebunan dan juga bioenergi berskala besar terhadap masyarakat adat di Papua Selatan. Sepertinya ini juga menarik sekali ya. Nah, tadi saya berpikir ini film apa?
1: Iya, kira-kira ini maknanya apa?
0: Maknanya apa? Kok kalau dari judulnya ya, judulnya kan kita berpikir kalau misalkan ini kayak semacam kartun-kartun gitu ya.
1: Iya betulnya, bikin kartun ini ya. Ternyata tradisi sakral ya.
0: Ternyata ini adalah film dokumenter ya. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita sambungkan dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal, yang ada di lokasi ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Purnomo, beliau perjalanan juga untuk di malam hari ini. Situasi lalu lintas masih ramai dan lancar ya untuk di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang, Intan. Dan untuk cuacanya disampaikan juga tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi masuk disampaikan sama Bapak Rohim, beliau ini juga melintas untuk sekitaran Saradan, kabarnya juga masih aman dan lancar saja. Baik dari arah Surabaya maupun juga yang dari arah Magetan, ini tidak ada hambatan. Memang untuk truk bermuatan, kemudian kendaraan pribadi juga banyak yang melintas di kedua arah, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowo Spaton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowo Spaton Fishing Night 2026. Lowo Spaton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa stok cadangan beras di Indonesia sangat melimpah. Ia tegaskan bahwa saat ini stok beras Bulog mencapai 5,3 juta ton. Dan pihaknya juga menyebutkan cadangan beras di Indonesia saat ini yang paling terbanyak sepanjang Republik ini merdeka. Bahkan kesejahteraan petani terus meningkat. Pihaknya juga menyebutkan data-data yang didapat dari BPS. Data itu yaitu juga diambil dari FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Dan tentunya untuk data itu adalah data dari BPS, yaitu produksi 34,6 juta ton juga diiakan oleh FAO. 36 juta ton itu juga dari Amerika Serikat, kemudian jadi tiga data-data dunia, dari dunia maupun nasional mengatakan produksi sekitar 34 juta ton, dan itu pun terus-terus meningkat mencapai 4 juta ton. Bahkan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian dan nantinya akan terus berlanjut sampai ke depan. Jam 7 malam lebih 26 menit, saya coba cek informasi ke Gatekeeper terlebih dahulu. Lilin, silakan.
1: Ya, informasi masuk baru saja disampaikan sama Bapak Miftahul Rashid ya. Beliau ini ternyata anggota damkar begitu.
0: Oke, gimana?
1: Ya, mengirimkan sebuah dokumentasi kiat evakuasi operasi tangkap tawon. Oke. OTT.
0: Di mana lokasinya?
1: Takutnya ini tadi juga salah ya, operasi tangkap tangan.
0: Nah, iya, padahal kan tangkap tawon.
1: Tangkap tawon.
0: Lokasinya di mana ini?
1: Ada
0: tadi
1: di Dusun Sukorami, Desa Rowomarto. Ini, okay, ada musiknya.
0: Ada sound systemnya juga ternyata.
1: Ini sudah diedit kayaknya.
0: Sudah diedit gitu. Okay.
1: Jadi sinematik-sinematik itu malam hari.
0: Kan ya.
1: Benar, ini cahayanya kayak diredupkan begitu loh, Intan.
0: Oh gitu. Okay.
1: Jadi sebelum melakukan proses evakuasi sarang tawon tersebut, ini lampunya dipadamkan terlebih dahulu ya, karena memang ini posisinya juga malam hari, mungkin biar tawonnya itu tidak kemana-mana. Biasanya kalau hewan itu kan malam hari kan tidur ya.
0: Nah, beda kecuali sama tawon.
1: Kecuali kalau misalkan hewan nokturnal gitu, kalau malam bangun. Okay. Mungkin kalau tawon ini salah satu caranya itu gelap dulu, baru bisa dilakukan evakuasi, kayak gitu ya. Kemudian terkait dengan kegiatan nonton bareng film Festival Babi, saat ini kita juga masih menghubungkan kepada jurnalis Radio Cakra Krisna, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sementara itu, terkait dengan agenda nonton bareng film Pesta Babi yang kontroversional di Nganjuk, saat ini sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakrakrisna, Mahbub Jamal. Selamat malam, Jamal.
2: Ya, selamat malam, Inta dan juga Seru Caka. Saat ini saya sedang berada di salah satu kafe atau warkop di wilayah Nganjuk Kota, begitu ya. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan nonton bareng salah satu film yang paling kontroversial, gitu ya. Judulnya adalah Pesta Babi, dan seperti kita ketahui pada beberapa informasi yang beredar, gitu ya, bahwa film ini sempat mengalami apa ya, semacam pembubaran, gitu ya. Jadi beberapa titik, beberapa lokasi itu yang menggelar nonton bareng film ini dibubarkan karena memang dinilai ada unsur protes dan sebagainya, begitu ya. Dan saat ini saya sedang berada di tengah para peserta, begitu, yang saat ini juga sedang berlangsung untuk pemutaran filmnya. Dan untuk diketahui, pada juga Seru Cakra, bahwa film berjudul Pesta Babi ini merupakan film dokumenter ya, yang karya dari Dandi Laksono. Dan ini menyorot soal perjuangan masyarakat adat Papua, terutama dalam hal deforestasi hutan. Di mana dalam film tersebut, tadi setelah saya mencari atau mengumpulkan informasi, bahwa ini merupakan salah satu dokumenter yang paling khas, begitu ya. Artinya ini juga mengundang banyak kontroversi, gitu, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan beberapa pihak, gitu ya. Dan intinya dalam film Pesta Babi ini adalah merupakan cerita dari perjuangan masyarakat adat Papua, begitu ya, yang menolak adanya deforestasi atau penggundulan hutan-hutan yang ada di Papua. Di awal film tadi kami perhatikan juga ada beberapa dokumenter kaitannya dengan hutan Papua yang mulai beberapa khususnya di Papua Selatan, gitu ya, yang dipergunakan untuk beberapa proyek strategis nasional. Dan ini pada akhirnya memunculkan semacam protes dari beberapa masyarakat adat Papua, yang kemudian protes tersebut dituangkan atau digambarkan dalam film dokumenter ini. Dan sejauh ini, Intan dan juga Seru Caka, nampaknya tidak seperti daerah-daerah lain ya, di kegiatan nonton bareng yang dihajuk ini berlangsung dengan baik, dengan tenang juga. Para peserta juga melaksanakan apa namanya nonton film ini juga dengan tenang, dan tentunya tidak seperti daerah lain ya. Kemungkinan ini juga tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan pada malam hari. Demikian yang dapat kami laporkan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya, Mahbub Jamal. Selamat malam, selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.

Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sementara itu, dini hari tadi kita juga terima informasi adanya kebakaran yang melanda sebuah toko kelontong untuk di wilayah Gebong Malang, Desa Bandung, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang. Api yang membakar bangunan toko berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Kabupaten Jombang melakukan penanganan selama lebih dari 1 jam. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Haryanto, menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima sekitar jam 2:30 pagi. Tidak lama berselang, yaitu satu mobil diberangkatkan menuju ke lokasi kejadian. Kebakaran diketahui pertama kali sekitar jam 2:28. Warga melihat kepulan asap disertai api yang membesar dari dalam toko kelontong milik SK yang berumur 52 tahun warga setempat. Sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun, kobaran api semakin membesar dan sulit untuk dikendalikan. Pada jam 2:30 pagi lebih 1 menit, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pusdalops yang selanjutnya diteruskan ke Pos Damkar Kabupaten Jombang. Petugas damkar tiba di lokasi sekitar jam 2:40 dan langsung melakukan proses pemadaman serta pembasahan untuk mencegah api kembali menyala. Penanganan dinyatakan selesai pada jam 4 pagi dan seluruh personil kembali ke markas. Objek yang terdampak dalam kebakaran ini berupa toko kelontong yang berukuran sekitar 10 x 12 meter persegi. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa, kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

0: update informasi ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk disampaikan sama Pak Suprianto ya. Untuk cuacanya di wilayah Blora, Jawa Tengah, ini gerah katanya.
0: Oh, gerah, panas, ungkep ya? Kayak gitu ya.
2: Benar. Apa karena enggak ada hujan itu ya?
1: Gak ada hujan ya. Sudah masukin musim kemarau, sedulur cakra.
2: Anginnya enggak ada tadi di sana.
0: Atau dikasih ungkep dari angin nganjuk saja.
1: Mungkin karena memang hawanya ini loh, Intan, sudah masukin musim kemarau, jadi hawanya itu memang ungkep ya. Tadi berkah untuk sedulur cakra yang tadi wilayahnya diguyur hujan ya. Di siang tadi, meskipun enggak lama, tapi seenggaknya agak dingin lah ya.
0: Iya,
1: untuk
0: betul
1: di malam hari ini. Kemudian disampaikan sama Pak Suprianto, besok lusa itu Jumat Pahing. Bagi sebagian warga di Blora, itu ada yang bikin kupat atau ketupat. Benar sekali
0: gitu ya. Setiap Jumat Pahing.
1: Jumat Pahing. Agendanya itu dinamakan gumbrekan. Iya, gumbrek gitu.
0: Baru dengar ini saya.
1: Ini kayaknya istilah Jawa, Intan.
0: Jadi apakah ini terkhususkan di Blora ya?
1: Kayaknya di Blora ya. Ini tapi beberapa warga saja atau hanya beberapa daerah saja, enggak menyeluruh, Intan. Informasi dari Pak Suprianto ini tadi ya. Terima kasih Pak Suprianto. Kemudian ada Bu Aisyah di Jombang, ini juga mengabarkan Jogoroto Jombang cuacanya tidak hujan, hawanya juga panas begitu.
0: Ungkep juga
1: sama. Kemudian lalu lintas di Jogoroto menuju arah Jombang Mojoagung juga ramai, banyak kendaraan yang melintas. Terima kasih Bu Aisyah. Ini tadi juga ditanyakan, ini tadi Mbak Lilin dinernya gimana?
0: Oh gitu, dinernya sendirian Bu Aisyah dia.
1: Sendirian. Soalnya Mbak Intan juga dinernya sendiri-sendiri ini tadi.
0: Dinernya
1: ya
0: sendiri-sendiri ini tadi Bu Aisyah enggak ada temennya. Bu Aisyah mau nemenin ta?
1: Ini Bu Aisyah lagi dinner atau enggak Bu Aisyah bisa ditambahkan ya. Kok belum ditambahkan sama Bu Aisyah ini tadi. Kemudian informasi lain ini tadi juga masuk disampaikan oleh Mbak Laila, beliau perjalanan juga ya Intan, melintas di sekitaran Mengkring Kediri masih ramai dan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk dominasinya adalah kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian informasi masuk juga dari wilayah Nganjuk ya, ada insiden lagi Intan ini. Dikabarkan ada seorang remaja usianya 17 tahun berprofesi sebagai pelayan atau waiters salah satu kafe yang ada di Nganjuk. Ini diduga menjadi korban pemerkosaan oleh bosnya sendiri begitu. Jadi korban tersebut informasinya masih berusia di bawah umur dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Nganjuk. Jadi untuk pelaporannya tersebut baru saja dilakukan ya hari ini 13 Mei 2026 begitu. Saat dimintai keterangan dari pihak kepolisian Intan, korban ini mengungkapkan kalau peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari. Jadi di tanggal 12 Mei 2026-nya sekira jam 3 dini hari. Ini di kamar mes tempat korban tinggal begitu. Dan korban juga mengatakan kalau bosnya yang berinisial JFS tiba-tiba masuk ke dalam kamar mesnya tersebut untuk meminta korban membuang sampah. Namun pada akhirnya JFS ini memaksa korban untuk melayani nafsunya tersebut. Bahkan JFS ini juga sempat mengancam korban untuk berteriak begitu ya. Jadi untuk sementara ini dari anggota unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk, Bribtu Dery Iqbal Putra Perdana juga membenarkan terkait dengan dugaan pemerkosaan tersebut begitu. Saat ini teman-teman kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dan untuk saat ini dari teman-teman kepolisian juga terus memantau kondisi korban, mengingat korban ini merupakan seorang anak yang masih di bawah umur begitu. Untuk perkembangan informasinya seperti apa, kita masih terus mengikuti terkait dengan perkembangan tersebut ya Intan. Untuk sedulur cakra juga bisa terus mendengarkan siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. Mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya. Itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Bank Indonesia memusnahkan sebanyak ada 466.000 lembar uang rupiah palsu. Pemusnahan uang palsu tersebut dilaksanakan dalam kegiatan seremonial yang digelar di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada hari Rabu 13 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan sinergi antar instansi dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman peredaran uang palsu. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan bahwa pemusnahan uang palsu menjadi bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan mata uang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, Polri akan terus menindak tegas seluruh bentuk tindak pidana pemalsuan uang, mulai dari proses produksi, kemudian penyimpanan, hingga distribusi kepada masyarakat. Pihaknya juga menyebutkan rasio temuan uang palsu mengalami penurunan yang signifikan dari 4 ppm pada tahun 2025 menjadi 1 ppm pada April 2026. Sepanjang periode 2025 hingga April 2026, Bareskrim Polri dan jajaran berhasil mengungkapkan ada 252 laporan kasus uang palsu dengan total ada 1.241 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa ada 137.000 lembar uang rupiah palsu dan ada 17.267 lembar uang dolar palsu. Pihaknya juga menegaskan, peredaran uang palsu bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah, serta mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional. Ratusan ribu lembar uang palsu yang dimusnahkan itu merupakan hasil temuan perbankan melalui Bank Indonesia sejak 2017 hingga November 2025.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untungnya di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa untuk di Rabu malam. Apakah masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kepadatan untuk di titik-titik tertentu. Kira-kira ini kepadatan berada di mana? Anda bisa selokasi saja nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan. Jam 8 malam sudah berlangsung ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra, di jam 8 kali ini bersama saya kembali, Lilin Bayu, akan menemani aktivitas Anda hingga jam 9 malam nanti. Jadi silahkan Anda bergabung via WhatsApp maupun juga telepon ya, di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul. Beralamatkan di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Untuk perkembangan terkini seperti apa dari informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Para petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino atau musim kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengandalkan sumur air untuk menjaga kebutuhan irigasi lahan pertanian tetap tercukupi. Selain itu, petani bersama kelompok tani juga mulai membenahi saluran irigasi agar distribusi air ke area persawahan lebih lancar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga produksi bawang merah tetap stabil di tengah ancaman cuaca kering yang dapat mempengaruhi hasil panen tersebut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group.

0: Paparan kolam budidaya ikan patin di Sukawetan menjadi gambaran tentang bagaimana masyarakat desa membangun harapan baru bagi perekonomian keluarga dan ketahanan pangan daerah. Dengan luas kawasan budidaya sekitar 9 hektar dan lebih dari 200 kolam aktif, masyarakat setempat kini mampu melakukan panen ikan patin setiap hari. Dalam satu siklus budidaya, selama kurang lebih 6 bulan, hasil panen dari Trenggalek telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam bentuk filet ikan patin yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Bagi masyarakat pembudidaya, ikan patin bukan hanya komoditas perikanan. Selain menjadi sumber penghasilan keluarga, ikan patin juga dikenal memiliki kandungan protein tinggi, omega-3, serta nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat. IPAS menilai, budidaya ikan patin memiliki peran strategis, tidak hanya bagi ekonomi desa, tetapi juga dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Saya Putri melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Penjual nasi pecel di Kota Madiun, Jawa Timur mengeluhkan tingginya harga cabai rawit di pasaran. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
2: Pasalnya, dalam 3 bulan terakhir, harga cabai tetap bertengger di harga yang tinggi. Sri Handayani, pedagang nasi pecel yang sedang berbelanja di pasar besar Kota Madiun, mengeluhkan harga cabai yang masih tinggi. Kendati sudah turun menjadi Rp68.000 per kilogram, harga tersebut dinilai masih jauh di atas batas normal. Handayani mengatakan cabai rawit menjadi salah satu komoditi yang penting untuk usaha kecilnya sebagai penjual nasi pecel. Salah satu bahan dasar untuk membuat sambal pecel yakni cabai rawit. Lantaran harga cabai tak kunjung normal, Handayani memilih mengurangi volume belanjanya untuk disesuaikan dengan modal yang dimiliki. Dengan demikian, ia berjualan nasi pecel sesuai dengan bahan yang dimiliki. Sebelum turun menjadi Rp68.000, kata Handayani harga cabai rawit sempat melonjak dari Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bagi Handayani, mengurangi volume belanja menjadi solusi yang tepat di tengah ekonomi yang sulit. Bila sebelumnya belanja cabai rawit hingga 1 kg, kini ia hanya membeli setengah kilogram saja. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Realisasi penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini telah mencapai lebih dari 50 ribu ton atau sekitar 42,45% dari total alokasi tahun 2026 sebesar 130 ton. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
3: Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Bojonegoro, Yuserisa Laksana mengatakan, serapan pupuk subsidi di Bojonegoro sejauh ini masih berjalan sesuai kebutuhan petani di lapangan. Rinciannya, pupuk urea telah disalurkan sebanyak 26 ribu ton dari total alokasi 63 ribu ton, kemudian pupuk NPK terrealisasi 22 ribu ton dari alokasi 53 ribu ton, sementara pupuk organik telah terserap 6 ribu ton dari total alokasi 13 ribu ton. Sedangkan pupuk ZA baru dialokasikan 1 ton dan belum ada realisasi penyaluran. Yuserisa menegaskan, ketersediaan pupuk subsidi di Bojonegoro hingga saat ini masih aman dan mencukupi kebutuhan petani. DKPP Bojonegoro juga terus melakukan pengawasan bersama distributor dan kios resmi agar penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar dan tidak terjadi kendala di tingkat petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Di usia 65 tahun, Paina tidak pernah membayangkan langkah kecilnya memetik daun pisang setiap hari akan membawanya sampai ke tanah suci. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
4: Warga RT3 RW 13 Dusun Ngedok, Kelurahan Wonosobo Barat itu mengaku hanya menjalani hidup seperti biasa, yakni bekerja, menabung sedikit demi sedikit, lalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Puluhan tahun terakhir, kesehariannya dihabiskan sebagai buruh pemetik daun pisang klutuk. Daun itu kemudian dijual ke pasar pagi, warung-warung, hingga pelanggan di kawasan Sumberan dan Kampung Puntu. Selama bertahun-tahun, Paina mengambil daun dari kebun milik orang lain. Bahkan, sebelumnya

0: Ia sempat membeli daun untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan kecil dari hasil berdagang. Namun, dalam 4 tahun terakhir, keadaan mulai berubah. Setelah bertahun-tahun bekerja, Paina akhirnya memiliki lahan sendiri untuk ditanami pohon pisang. Paina mendaftar haji sekitar tahun 2012 bersama sang suami. Namun, di tengah proses menunggu keberangkatan, suaminya dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan, sehingga porsi keberangkatan kemudian digantikan oleh anaknya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk dapat memprioritaskan lapangan kerja tenaga lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja Kutai Kartanegara.
2: Pasalnya data pencari kerja di Kukar hingga saat ini mencapai sekitar 11.000 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, baik itu yang belum bekerja maupun sudah bekerja tapi ingin mencari pekerjaan yang baru. PLT Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan data tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah untuk dapat memberikan kesempatan perluasan kerja bagi masyarakat Kukar. Maka itu, pemerintah daerah memiliki program Kukar Siap Kerja yang akan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja secara virtual. Ia mengemukakan bagi perusahaan yang wajib lapor lapangan pekerjaan nantinya memiliki akun khusus terhadap informasi tersebut untuk disampaikan secara luas. Pihak perusahaan yang telah menyampaikan informasi lapangan kerja pada aplikasi Kukar Siap Kerja akan terhubung langsung oleh data pencari kerja atau warga yang telah dilatih sesuai lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sebanyak 30 koperasi desa Merah Putih telah beroperasi di beberapa desa di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
3: Bahkan, beberapa dari KDMP tersebut telah sukses meraih omset hingga jutaan rupiah, meski masih tergolong baru melaksanakan aktivitas niaganya. Dandim 0810 Nganjuk Letkol Arha Taufan Yuda Bakti mengatakan 21 dari 30 KDMP yang dimaksud telah memulai operasionalnya sejak 18 April 2026 lalu. Menurut Letkol Taufan, beberapa di antaranya berhasil menjalankan aktivitas niaga dengan baik hingga meraup omset jutaan rupiah per hari. Letkol Taufan mencontohkan KDMP di Desa Merbek, Kecamatan Merbek yang pernah meraup omset hingga 11 juta rupiah dalam sehari. Lebih lanjut, KDMP yang beroperasional telah mendapatkan berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Puluhan KDMP yang telah beroperasi itu memiliki banyak komoditas unggulan yang dijual, seperti produk-produk pertanian dan UMKM. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Sebanyak 40 desa di Kabupaten Pacitan dipastikan batal menggelar pemilihan kepala desa serentak pada Juni 2026 dan resmi ditunda hingga tahun 2027 akibat kendala sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
4: Keputusan penundaan strategis ini diambil menyusul baru diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026. Sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa Maret lalu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak memiliki cukup waktu untuk merampungkan penyusunan Raperda Pilkades sebagai payung hukum teknis. Anggota Komisi 1 DPRD Pacitan Ririn Subianti mengungkapkan, langkah ini penting diambil demi menghindari risiko hukum di kemudian hari. Pasalnya, jika dipaksakan, terdapat kekosongan aturan krusial terutama mengenai mekanisme pemilihan calon tunggal. Meski peraturan pemerintah tersebut menjadi angin segar, Ririn menyebutkan tahapan dimulai Juni dan pelaksanaan batal di akhir tahun 2026. Hal tersebut untuk menyelesaikan rangkaian regulasi mulai dari perda hingga peraturan bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah bersepakat untuk memanfaatkan waktu penundaan ini guna mematangkan persiapan aspek anggaran serta penciptaan kondisi keamanan yang lebih kondusif. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek,
6: Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, untuk hari ini bisa dikabarkan ya, untuk informasi menarik maupun juga pengalaman Anda di hari ini, ada cerita unik apa? Jadi Anda bisa bergabung via WhatsApp maupun juga di telepon di 0852-9001061. Masih kami tunggu untuk perkembangan terkini di jalur-jalur yang Anda lalui maupun juga kewaspadaannya ya. Kemudian kalau Sedulur Cakra mungkin masih bingung juga untuk menentukan sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kita update informasi, Intan.
1: Tadi saya terima telepon off air ya dari Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi tuh, katanya, waduh Mbak, Ngawi kok nggak hujan-hujan?
0: Ngawi nggak gitu. Hujan ya, nggak kebagian hujan.
1: Nggak kebagian, Mas Taufik sih nggak minta ya. Mas Taufik sih nggak minta, makanya nggak dikasih hujan deh akhirnya. Jadi untuk di wilayah Ngawi tadi kan sempat ngobrol sama saya ya, itu hawanya tuh ya gitu-gitu aja Mbak, ya nggak cerah, ya nggak redup kayak gitu, aman lah istilahnya, nggak hujan. Iya betul, katanya telepon kangen Mbak Lilin gitu. Mbak Lilin siaran Mas Taufik, jadi yang bisa angkat ya saya. Begitu. Mungkin kalau mau ngobrol sama Mbak Lilin on air saja lah.
0: Bener, ya. Monggo.
1: Monggo menyampaikan kira-kira untuk di wilayah Ngawi malam kali ini seperti apa. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Putra yang saat ini sudah sampai di Simpang 4 Kronggo Kediri arah Tulungagung. Disampaikan kondisi arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga tidak hujan. Malam kali ini ya ada yang lagi dinner dan nongki.
0: Siapa?
1: Kang Zen.
0: Kang Zen, oke.
1: Bersama itu ya, partner hidup ya tentunya. Nah mantep ini, ada apa ya ini? Tempe mendoan. Tempe mendoan. Kemudian ada, kalau saya lihat ini jusnya jus jambu. Kemudian ada salad buahnya. Mantep ya. Ini kira-kira dinernya nyemil aja atau ada makan beratnya Kang Zen? Atau mungkin makan beratnya gak ke foto ya? Jadi cuma cemilannya aja. Soalnya terlihat cuma cemilannya ini Lilin. Jadi cuma tempe mendoan goreng, kemudian ada salad buahnya, ada jus jambunya. Kira-kira ini Kang Zen makan berat apa tidak atau nyemil saja? Iya kan?
0: Iya.
1: Atau mungkin ganjel dulunya di sini, nanti makan beratnya di beda lain. Kadang kan gengsi seperti itu ya. Di tempat fancy beli kopi sama cemilan, makanannya ya tetap di pinggiran.
0: Nggak apa-apa, yang penting kenyang.
1: Yang penting kan
0: soalnya
1: kenyang.
0: Kalau misalkan ke tempat fancy ya ini yang BU yang uangnya masih tipis-tipis gitu ya. Jadi kalau misalkan makan dengan porsi yang mini,
1: yang
0: dengan
1: mini,
0: harga yang
1: pricey, yang itu pricey, kan pastinya mikir dua kali.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Kalau di kafe itu biasanya kan harga 50 dapat segini. Kalau di pinggiran 50 dua orang, tiga orang
0: ya bisa kan? Tanduk-tanduk nanti.
1: Bisa tanduk-tanduk, bisa kenyang-kenyang itu pastinya ya. Soalnya gengsi seperti itu. Cuma ke kafe beli kopinya aja, nanti untuk cemilannya join sama temen. Foto-foto cekrek-cekrek sudah pulang.
0: Kita kan cari fotonya sebenarnya ya.
1: Sebenarnya tuh kita beli view-nya, vibes-nya, beli tempatnya. Ya kan? Nah, makanya tetap nanti di pinggiran. Pecel oke lah. Penyetan oke lah ya. Mata biasanya seperti itu ya. Monggo Kang Zen dilanjut dulu ya untuk dinner atau nongki sama partner hidupnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Lutfi yang saat ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca tidak hujan. Pak Santoso mengabarkan perjalanan kali ini dari Surabaya yang akan mengarah ke Madiun lewat jalur bawah. Disampaikan sudah sampai di seputaran Mojokerto. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuman sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca pun dikabarkan tidak hujan. Pak Didi berada di seputaran Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Disampaikan juga sejauh ini masih aman saja, cuaca tidak hujan. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Hmm.
2: sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, artinya Jogja Solo terutama ya, situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
4: Oh iya. Ya.
2: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya, di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
4: Iya, iya.
2: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
4: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
2: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: ter hancur mencintaimu.
1: (0852) 9001 update informasi dulu ke Intan.
2: Nah, ini Mas Nano Sugeng ya,
1: okay,
2: memberikan updatean.
1: Mm-hmm.
2: Di Jogja sekarang ada kegiatan loh.
1: Ada kegiatan apa, Mas?
2: Acara golek garwo. Gimana ini, Lilin? Oh, kayaknya kita harus ikut gak sih tadi?
1: Yang nikah masal itu ya? Berarti ini masih rangkaian?
2: Masih rangkaian.
1: Masih rangkaian
2: kalau
1: acaranya.
2: Nikah masalnya kayaknya belum gak sih?
1: Oh,
2: ini masih
1: cari pasangannya.
2: Istilahnya tuh kayak masih menyaring lah ya.
1: Bisa gitu ya?
2: Iya gitu, kan golek garwo.
1: Oke, oke, menarik ini.
2: Menarik, harusnya kita ikut gak sih tadi sama Mas Nano? Mas Nano gimana kok gak di infoin sih? Harusnya aku sama Mbak Lilin yuk diajak ya.
1: Bentar
2: kan?
1: Lagi Mas Nano, ini kurang 17 menit kita meluncur ke sana ya.
2: Kita susur ya, kita langsung OTW ke sana ya setelah closing hari ini ya, Lilin ya.
1: Ini mungkin sistemnya gimana, Mas Nano ke situ atau enggak ya?
2: Enggak dong.
1: Ke lokasi situ. Ke lokasi golek gerbonya. Maksudnya itu pendaftaran dulu di di depan atau ada loketnya?
2: Kayaknya tuh kayak gimana? Ada pastinya sih ada rangkaiannya ya, Lilin ya. Kayak apa? Ada pamfletnya, ada pendaftarannya, seperti itu.
1: Oke, jadi ini pendaftarannya
2: jadi tuh
1: bisa
2: ada
1: online
2: enggak? Persyaratannya.
1: Oh, ada persyaratannya.
2: Ada ada fotokopi KTP, kemudian ada fotokopi KK, lalu pas foto yang terbaru yang terupdate ya.
1: Oke.
2: Jangan foto 2020 gitu kan, 6 tahun yang lalu, jangan dong ya. Jadi yang terbaru sekarang. Kemudian ini ada surat pernyataan bermaterai. Kira-kira surat pernyataan apa ya isinya itu?
1: Oh, menyatakan bahwasannya dia ini masih sendiri dan tidak punya pasangan,
2: gitu.
1: Mungkin seperti itu.
2: Gak punya pasangan yang gimana ini?
1: Maksudnya gak punya gandengan,
2: gak
1: yang
2: punya gandengan, gak punya pacar gitu, gitu toh.
1: Yang sudah disahkan.
2: Oh gitu. Kalau saya pikir dia nggak punya pacar.
1: Kalau udah punya istri boleh cari yang kedua.
2: Nggak boleh dong. Nggak boleh ya Lilin. Nggak boleh ya dinormalisasi.
1: Iya. Saya kira kan ini tadi kan cuma persyaratan yang bermaterai gitu. Mungkin untuk menyatakan bahwa dia ini masih sendiri, masih single gitu loh ya.
2: Sama ada.
1: Kalau yang HTS nggak dihitung kayaknya.
2: Oh nggak dihitung ya. Pacaran juga nggak dihitung.
1: Nggak dihitung.
2: Oh nggak dihitung.
1: Ya.
2: Oke baik. Nah ini ada juga ternyata fotokopi akte cerai begitu.
1: Oh iya,
2: jadi betul
1: ini.
2: Yang bermaterai itu Lilin. Ya kan, biar menunjukkan ini statusnya apa.
1: Statusnya apa? Ini
2: apakah
1: maksudnya
2: single atau mungkin sudah pernah menikah. Jadi kan biar tahu statusnya kan jelas gitu.
1: Benar.
2: Kan. Ditakutkannya mungkin nanti ketika sudah punya pasangan daftarnya nggak boleh dong ya.
1: Nggak boleh maruk.
2: Nggak boleh maruk loh ya. Jadi tuh Mas Nano tadi tuh melaporkan suasana Jogja lantai 2 Mbak Lilin ramai sekali.
1: Oke.
2: Lalu lintas Gunung Kidul didominasi mobil plat luar kota dan untuk kelancaran juga masih aman lancar. Tadi dari Solo ke Gunung Kidul perjalanannya ramai sekali. Dan untuk di pusat Gunung Kidul ada perubahan jalur lalu lintas yang tadi dikarenakan ada acara golek garwo.
1: Golek garwo. Lokasinya di mana Mas ini?
2: Langsung Lilin cari tuh ini.
1: Iya, langsung saya cari. Saya juga penasaran ini.
2: Jadi itu pusat Gunung Kidul ada, pusatnya di Gunung Kidul.
1: Okay.
2: Dikarenakan ada acara golek garwo. Jadi di pusatnya Gunung Kidul ya.
1: Oke. Okay.
2: Katanya Mas Nano istilahnya cari jodoh dan nikah masal.
1: Oh, dan nikah masal.
2: Jadi ini cari jodoh dulu baru nikah ya. Gitu kan?
1: Benar. Ini cari jodoh dulu, kemudian timeline-nya ini sudah ada timeline-nya.
2: Sudah ada timeline-nya. Aduh.
1: Iya, sudah ada timeline-nya. Ini cari garwo dulu, kemudian nanti langsung nikah, lamar dulu dong.
2: Oh, lamar dulu
1: dong.
2: Oh, enggak itu.
1: Terus nikah.
2: Enggak cari hari dulu.
1: Oh, enggak. Semua hari baik. Jadi ini kayaknya itu enggak pakai hitung-hitungan Jawa, Intan. Soalnya kan lo misalkan nikah masal, kemudian kalau pakai hitung-hitungan Jawa kan nggak bisa masal nanti. Soalnya setiap orang itu kan punya hitungannya sendiri, punya apa neptunya itu loh. punya neptunya, punya wetonnya. Nanti kalau
2: dan cari, tentunya kan tiap orang kan beda-beda ya.
1: Kalau
2: tergantung kepercayaan sebenarnya.
1: Benar. Nanti kalau misalkan ngitungnya satu-satu, nggak jadi masal nanti.
2: Nah, nggak
1: ya.
2: Jadi masal. Keburu itu, keburu apa? Ditinggal temen-temennya ya kan? Ternyata tuh ada itu loh, ada umurnya kriteria juga. Jadi usia 20-40. Kita masih lho dong ya?
1: Oh masih.
2: Enggak dong, kan aku masih 18. Jadi gak masuk ya aku ya.
1: Oh iya iya.
2: Tapi gak apa-apa, tak tuain 2 tahun lah ya biar ikut ya kan.
1: Iya.
2: Umur 20
1: gak
2: tahun.
1: Gak apa-apa.
2: Ternyata tuh bisa pendaftarannya online juga.
1: Oh bisa online. Saya cari barcode-nya dulu bentar.
2: Kita sudah telat karena pendaftaran terakhir 29 April Lilin.
1: Oh 29 April kemarin.
2: Kalau kita nyusul-nyusul gitu boleh gak
1: boleh
2: sih?
1: Boleh gak sih? Ini masih ada stoknya
2: gak? Ada stoknya gak ya kira-kira? Okay. Aku boleh request gak sih? Maksudnya request
1: gimana?
2: Garwo. Oh, request bukan request Garwo. Lagu lo ya.
1: Oh request Garwo. Boleh gak ya ini? Mungkin seduru cakra yang pernah ikutan event-event kayak gini
2: kira-kira
1: ya.
2: Kira-kira ini gimana ditambahkan ya skemanya ya. Kemudian runtutan acaranya itu seperti apa? Setelah daftar apakah langsung ditemukan dengan beberapa peserta? Kemudian apa tinggal pilih apa gimana? Gitu
1: atau
2: ya?
1: Itu menyertakan portofolio sama CV-nya.
2: CV-nya langsung ini serah CV gitu ya.
1: Serah CV, lihat CV-nya cocok atau enggak gitu. Kayak kita itu
2: lamar
1: kerja itu kan kita lihat CV-nya, portofolionya, kemudian track record-nya.
2: Kalau saya
1: enggak
2: masuk track record-nya jadi saya ketolak dong.
1: Benar. Gitu. Kayaknya kayak gitu. Nah, ini nanti yang menentukan si ini berjodoh dengan si ini. Itu, ini gimana?
2: Nah, iya betul. Aduh. Kira-kira siapa ya yang menentukan itu?
1: Ini teman-teman dari KUA atau mungkin
2: atau
1: ada,
2: dari mungkin pihak ketiganya Lilin.
1: Ada kan pihak ada ketiganya ya? Benar. Atau mungkin gini Intan, ketika ada yang mendaftar tersebut wajahnya sudah terpampang dengan biografinya, sedemikian rupa nanti tinggal milih.
2: Oh, tinggal
1: atau kayak
2: gitu
1: ya.
2: Tapi kasihan ya gak dipilih dong Lilin. Iya kan? Kasihan yang gak dipilih. Namanya kan golek garwo nikah masal. Kasihan dong kalau yang gak dipilih.
1: Tapi kayaknya,
2: tapi aku jadi kepo deh ya. Kira-kira ini gimana ya nanti runtutan acaranya ya kan?
1: Benar. Saya juga ikut
2: kita
1: penasaran.
2: Kita telat ya daftarnya Lilin. Tanggal 29 April kemarin ternyata penutupan.
1: Oke. Waduh udah lama ya ini sudah.
2: Bilang aja kalau kita barcode-nya hilang gitu. Iya kan? Tinggal ke sana aja bilang sama panitia barcode saya hilang Pak, mohon maaf gitu.
1: Gini aja, saya punya satu solusi.
2: Gimana
1: gini.
2: Tuh solusinya?
1: Kita ikut event depannya.
2: Oh. Kelamaan dong.
1: Ini kan masih batch berapa belasan ya? 12, gitu ya, 13.
2: Ya. Kira-kira yang selanjutnya tahun depan.
1: Iya, kayaknya ya.
2: Enggak bulan depan ya?
1: enggak. Aduh. Terlalu mepet itu. Terlalu biasanya kalau event-event kayak gini setahun sekali ya. Atau mungkin biasanya di daerah lain juga menyediakan yang mengadakan juga. Kayaknya banyak sekarang
2: kayaknya
1: yang sudah.
2: Kayaknya aku pengennya tapi di Jogja.
1: Oh, yang pengennya di Jogja. Oke.
2: Karena biar ada vibes-nya.
1: Biar ini. Apa namanya kayak vibes kerajaan.
2: Nah betul dong.
1: Kemudian
2: siapa
1: vibes,
2: tahu saya dapat orang Jogja kan.
1: Waduh luar biasa.
2: Luar biasa sekali kan.
1: Yang soft spoken gitu ya.
2: Yang dia lemah lembut gemulai gitu ya. Apalagi saya

Ya, Sedulur Cakra, kalau mungkin Anda juga penasaran terkait dengan kegiatan Golek Garwo, ini juga bisa disampaikan mungkin di tempat Anda, di daerah lain juga pernah diadakan acara serupa ya. Silahkan sampaikan di 0852 9001061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak 106,1 FM Radio Cakrakrisna ya. Dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini, bagaimana untuk situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui? Anda berbagi informasi dengan kami. Silahkan, masih kami tunggu ya. Dan kita akan bertemu lagi di besok hari Kamis 6 di hari Kamis tanggalnya 14 Mei 2026 ya Saudara Cakra, di jam 6 pagi bersama saya kembali Lilin Bayu. Besok kita akan berjumpa lagi, jadi silakan bagikan informasi menarik, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Karena sudah memasuki jam 9 malam, saatnya saya Lilin Bayu dan juga Intan Anggraini izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam Sedulur Cakra dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu

Ngestu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background

0: keren. Di embung es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik. Kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Peh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Itu selawan bu beh
1: bentotan iki lho pak.
0: Iyalah
1: iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wes lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tapi tos lawan bu beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bontotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
2: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotane iki lho Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'alukal ikhlas fil amal wa na'udzu bika ya rabbana min ar-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurub ifarrijal kurub wa ya satir al-uyub isturi al-uyub wa ya mutakhir al-kulub taghir al-kulub inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmatnya yang amat, nikmat, nikmatnya yang amat, amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung,

0: tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tetapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat, karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah, sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak, karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan, beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hebat, fadal, hebat. Masya Allah, ya merhaba. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal, satu orang melakukan salat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu sholatahu. Sholatnya itu wah diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia mengkhusuk-khusukkan sholat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh Masya Allah. Masya. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ini ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah. Kalau begitu, aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah. Sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi, setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu. Belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia. Terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu akhirnya klop. Okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan. Bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya unggul untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola. Agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang. Dia di medan laga. Liyukola. Supaya disebut. Atau Al-Munfik. Orang berderma. Liyukola. Hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya. Supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita rawat saat ini. Agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat. Orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya. Untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta. Kau dusta. Kau belajar ilmu. Lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim. Dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah, kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran. Tapi bukan karena Allah, neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. gampang terkenal nih ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabi bin namlatis sauda ala sakhratis samma filalati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak, jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, Aro'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga
1: tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah, Ampuni angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon susulkan kami ke

bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah.

0: kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah dan tutup aib mereka ya Allah di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka ya Allah, buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah, bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga senang, sehat, dan bahagia ya. Jangan lupa bahagia di pagi hari ini, di hari Kamis 14 Mei 2026. Kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di pagi hari ini, akan menemani aktivitas Anda semua ya, bersama dengan Alvan Amar, sedulur Cakra pagi hari ini. Silahkan Anda berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga rencana perjalanan di pagi hari ini. Silahkan sampaikan. Jangan lupa kirimkan juga foto, video maupun juga share lokasinya di mana, di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group ya, atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Kediri ya, tepatnya ada di Wates, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Beralamatkan di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates, silahkan ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, seduluh cakra untuk cuaca di pagi hari ini sangat cerah sekali ya. Di sekitaran studio mataharinya juga sudah mulai nampak. Kalau di wilayah Anda gimana? Apakah masih ada yang diguyur hujan ya? Soalnya sore kemarin banyak sekali wilayah yang diguyur hujan. Bagi Anda sedulur cakra yang mungkin saat ini juga lagi perjalanan, silahkan cek rute perjalanan Anda apabila akan melintas di Nganjuk ya. Karena hari ini di tanggal 14 Mei 2026 akan ada kunjungan Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titik Soeharto bersama dengan Menteri Pertanian RI dalam agenda panen raya kedelai tahun 2026 sedulur cakra yang akan digelar di wilayah Nganjuk ya. Untuk kegiatannya akan dilakukan pengaturan lalu lintas sedulur cakra, jadi pastikan cek rute Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan untuk titik-titik mana saja yang dilakukan proses rekayasanya, silahkan Anda terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Cek informasi Elvan.
1: Ya Lin, tadi pesan masuk dini hari dikirimkan oleh Pak Firmansyah. Ini berbagi kewaspadaan. Jadi ceritanya kemarin atau dini hari tadi, ini Pak Firmansyah pulang kerja jaga warung begitu sekitar jam 1:30 dan perjalanan dari Brebek menuju ke arah Payaman Nganjuk. Lalu pas sampai di wilayah Candi Rejolo Ceret atau di depannya Gudang Bulog, itu ada pemuda berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Yamaha Vixen. Ini dari arah utara menuju ke selatan dengan ugal-ugalan begitu Lin. Bahkan kedua pemuda itu menggunakan lajur lawan, jadi berada di depannya Pak Firmansyah begitu. Harusnya di sisi sebelah kanan, tapi itu melaju di sisi sebelah kiri di jalur yang berlawanan. Kemudian sengaja memepet Pak Firmansyah dari depan, jadi seakan-akan ngajak adu banteng begitu. Tidak hanya Pak Firmansyah, tapi juga ada beberapa pengendara lain yang kata Pak Firmansyah ini memang sengaja dipepet begitu. Karena sudah minggir ke kiri, tapi dari depan masih dipepet dan bahkan sampai diludahi Lin. Jadi belum tahu ini maksudnya apa. Tapi yang jelas seperti dalam pengaruh alkohol begitu. Jadi Pak Firmansyah mengimbau sedulur cakra untuk hati-hati, terutama yang melintas di wilayah Loceret, Candirejo, karena beberapa waktu lalu kan di lokasi yang sama terjadi aksi tawuran.
0: Kejadiannya jam berapa, Alvan?
1: Pesan masuk kita terima jam 2 dini hari tadi, tapi Pak Firmansyah pas melintas di sekitaran Gudang Bulog itu jam 1:30.
0: Setengah dua dini hari.
1: Jadi baru pulang kerja, kemudian melintas di depan Gudang Bulog dan ada pemuda boceng dua naik Yamaha Vixen ini ugal-ugalan begitu.
0: Jam-jam rawan juga di jam-jam rawan tersebut ya.
1: Kata Pak Firmansyah ini lokasinya nggak jauh sama lokasi yang kemarin digunakan sekelompok pemuda untuk tawuran itu Lin. Jadi masih di sekitar situ. Bahkan kita dikirimkan beberapa foto memang. Jadi kan kata Pak Firmansyah tadi pengendara yang dari lawan arah sengaja dipepet kemudian diludahi begitu dan dikirimkan beberapa foto, memang ada bekas. Ini hati-hati, untungnya tidak sampai adu banteng begitu, karena memang dipepet dari arah depan kemudian Pak Firmansyah berusaha menghindar dengan turun ke aspal ke arah semakin kiri begitu, padahal posisi awal sudah di pinggir, tapi memang sengaja dipepet dari arah depan. Ini hanya mengimbau warga masyarakat terutama yang pulang kerjanya malam atau dini hari dan melintas di area Candi Rejo Loceret Nganjuk ini agar lebih hati-hati, karena untuk daerah-daerah situ beberapa hari ini memang rawan. Kapan lalu terjadi tawuran dan dini hari tadi, ini belum tahu motifnya apa, tapi yang jelas Pak Firmansyah kemarin nggak sampai diberhentikan untungnya. Tapi yaitu membahayakan, dipepet dari depan kemudian juga diludahi informasinya di depan Gudang Bulog Candirejo Loceret ini dini hari tadi kejadian. Saya masih tanyakan lebih lengkap apakah ini hanya satu sepeda motor atau ada beberapa sepeda motor begitu Lin. Nanti saya update kembali. Ini masih belum ada balasan dari Pak Firmansyah. Kemudian ke informasi lain, traffic pagi ini disampaikan Pak Suprianto berangkat dari jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sudah masuk di Simpang 3 Mengkreng, lancar pagi ini, tidak ada hambatan. Lalu dari Pak Basuki tadi berangkat dari kawasan Simpang 5 Gumul menuju ke arah Kediri Kota. Sampai depan kantor Pemkab Kediri, Simpang 3 masih lancar. Antrian memang lumayan, tapi kalau lampu hijau langsung habis. Ini cuaca juga cerah pagi ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvana pada informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk informasi maupun juga kewaspadaan lainnya, Sedulur Cakra bisa sampaikan melalui WhatsApp maupun juga bergabung via telepon di 0852 9001061.

Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu ya. Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak menerima keluhan dari investor luar negeri terkait dengan proses perizinan di Indonesia yang terlalu lama. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 10,2 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejagung pada hari Rabu. Prabowo juga mengaku sudah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengumpulkan ahli-ahli dan membentuk satuan tugas terkait deregulasi perizinan tersebut. Di sisi lain, Prabowo juga mengaku masih menemukan adanya birokrat-birokrat yang secara sengaja untuk mempersulit proses perizinan untuk mencari celah meminta uang. Ia mengaku heran, lantaran ketika proses perizinan sudah dipermudah oleh pemerintah, akan tetapi kembali dipersulit oleh kementerian atau lembaga melalui peraturan menteri hingga peraturan teknis.

0: Sampai di Tugu Garuda Pare juga lancar, cuaca sudah mulai cerah, beberapa titik ruas jalur ramai, terutama untuk titik persimpangan dan juga area Pasar Bogor tadi cukup padat, lebih hati-hati kalau melintas di sana. Kemudian Pak Kurniawan di jalur Prambon menuju ke arah Pace, ini sudah sampai di Jalan Raya Banyakan Kediri juga tidak ada hambatan, cuaca cerah di sana. Kemudian Mbak Ani di Kertosono, ini seputaran Pasar Baru cukup ramai. Tadi area SPBU Kertosono sampai ke stasiun, kemudian ke arah Pasar Baru juga cukup padat. Jam-jam berangkat kerja lebih hati-hati. Untuk jalur Kertosono ramai dominasi kendaraan roda 2 untuk pagi ini. Kemudian dari Pak Putra, jalur dalam kota Nganjuk ini melintas di seputaran Tugu Jaya Stamba ke arah Alun-Alun masih cukup lancar. Hanya harap lebih hati-hati, jam-jam berangkat kerja ada kenaikan volume kendaraan, tapi masih normal kondisinya. Kemudian satu lagi, Pak Yohanes di jalur tol menuju ke arah Juanda. Tadi naik di Getol Banter Kedumulya aman, semua pintu tol terbuka, tidak ada penumpukan. Naik tadi sebelumnya di seputaran jembatan kereta api Bandar yang memang harus terhambat karena bertepatan dengan kereta melintas, tapi selepas itu naik tol arah ke Juanda, ini sampai ruas tol Mojokerto juga tidak ada hambatan. Hanya lebih hati-hati, arah ke timur cukup cerah sehingga pagi ini agak silau, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, memasuki musim panas kali ini ya. Pastikan Anda tetap menjaga kesehatan tubuh Anda, salah satunya dengan mengkonsumsi herbal Naria.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, warga Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang digegerkan dengan temuan limbah medis yang berserakan di saluran irigasi. Tumpukan limbah medis berupa jarum suntik itu ditemukan berada dekat akses jalan menuju pemukiman setempat. Pemantauan pada hari Rabu lalu, terlihat sejumlah alat suntik tampak masih terbungkus kantong plastik. Namun beberapa di antaranya terlihat menyembul keluar dari saluran irigasi. Limbah berbahaya ini diduga kuat terbawa arus aliran air dari hulu hingga akhirnya tersangkut di parit yang perbatasan langsung dengan area perumahan warga. Adanya limbah medis ini pertama kali muncul saat warga yang melintas mencurigai benda-benda plastik yang hanyut. Salah satu warga mengungkapkan kekhawatirannya mengingat lokasi penemuan merupakan area terbuka yang sering dilewati oleh masyarakat. Keberadaan limbah medis di saluran irigasi sangatlah tidak wajar. Ia merasa terancam dengan resiko kesehatan yang mengintai, apalagi anak-anak di lingkungan sekitar kerap beraktivitas di dekat parit tersebut. Ya sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan ya, silahkan Anda berbagi informasi dengan kami di 08.

0: 0852 9001 61. Ya sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini mau melakukan perjalanan, harap hati-hati dan juga waspada saja ya. Nanti untuk Nganjuk juga akan menyambut kunjungan Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titik Soeharto bersama dengan Menteri Pertanian RI dalam agenda panen raya kedelai tahun 2026 ya, digelar di wilayah Kabupaten Nganjuk sedulur cakra. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedda Kabupaten Nganjuk Pak Samsudin juga mengatakan kalau sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Selain Menteri Pertanian dan Ibu Titik Soeharto, kegiatan juga disebut akan dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI, kemudian Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau, hingga Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pemerintah daerah bersama dengan jajaran OPD sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi panen kedelai sedulur cakra yang berada di Desa Ngudian, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Lokasi tersebut dipilih sebagai titik utama panen raya ya, karena memang dinilai paling siap untuk kegiatan seremonial. Sementara untuk Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk akan menjadi lokasi temu bersama dengan kelompok tani. Setelah agenda panen selesai, rombongan nanti dijadwalkan menuju pendopo KRT Sosro Kusumo untuk ramah tamah sebelum kembali ke Jakarta melalui Stadion Anjuk Ladang. Cek informasi Elvan.
1: Ya Rin, tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin berangkat dari jalur Kecamatan Baron menuju ke arah Jombang. Ini sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng, untuk ketiga arah masih lancar. Tadi lewat Kertosono yang cukup ramai. Hati-hati yang melintas di seputaran RSD Kertosono sampai ke SMAN 1 Kertosono, karena untuk aktivitas pagi ini kendaraan keluar masuk cukup padat. Ada petugas yang membantu menyeberangkan, tapi tetap hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Jalur nasional juga cukup ramai soalnya pagi hari ini. Kemudian Mbak Zaskia tadi masuk di Bypass Nganjuk menuju ke arah terminal, ini masih aman. Simpang 4 Bawang Merah Sukomoro yang menuju ke arah Bypass juga tidak ada hambatan, antrian kendaraan masih normal. Kondisi di Bypass cukup ramai, beberapa titik industri juga cukup padat pagi hari ini. Lepas dari situ arah ke terminal dengan dominasi kendaraan roda 4 pribadi dan beberapa sepeda motor. Lalu dari Pak Siva tadi berangkat dari Mojoroto menuju ke arah Prambon. Ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Merican, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari BMKG Juanda mengirimkan perakiraan cuaca untuk hari ini Lin di wilayah Kabupaten Nganjuk, di mana mayoritas akan cukup cerah. Hari ini tidak ada potensi hujan, cenderung panas. Suhu udara bisa mencapai 34 derajat di siang menjelang sore sampai siang harinya. Untuk hembusan angin hari ini juga akan kencang juga, jadi lebih hati-hati yang melintas. Untuk puncak suhunya nanti diperkirakan di jam 1 sampai jam 3 sore, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Elvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: You have no game. Talk to Nick. Would you rather?
5: I'm hungry.

0: Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Komisi Pemberantasan Korupsi menggali keterangan 6 orang saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 mengenai permintaan uang oleh pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 6 orang saksi tersebut diperiksa oleh KPK pada hari Selasa 12 Mei 2026 berinisial NOV dan KR dari PT Batam Karya Prima. Kemudian juga ada BN, AK, dan AHA dari PT Tri Multiguna Solusi serta PMS selaku Direktur PT Multi Prima Daya Perkasa. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan, KPK menduga saksi tersebut kemudian memberikan sejumlah uang tunai maupun juga transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh pegawai atau pejabat Kemenaker tersebut. Ia pun mengatakan penyidik KPK sudah mendapatkan informasi bahwa pegawai atau pejabat di Kemenaker selama tahun 2019 hingga 2025 menerima uang hingga miliaran rupiah terkait dengan pengurusan sertifikat K3. Ya, Sedulur Cakra, mungkin saat ini Anda juga sudah melakukan perjalanan ya. Bagaimana Sedulur Cakra situasi di jalur yang Anda lalui? Aman, lancar, atau mungkin tadi ada hambatan? Sampaikan di 0852-9001061. Pak Sujat Miko, halo, selamat pagi. Halo Bapak, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik Bapak. Gimana panjenengan? Sehat ya? Halo Bapak. Oke, sepertinya masih ada gangguan sinyal ya. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper. Ya, untuk Sedulur Cakra yang saat ini juga lagi perjalanan ya, bisa berkabar dengan kami. Situasi di jalur yang Anda lalui bagaimana? Apakah saat ini masih ada proses perbaikan jalan Sedulur Cakra di Sukomoro Nganjuk kemarin sore itu masih ada perbaikan jalan ya? Karena ada perbaikan jalan tersebut sehingga menyebabkan untuk antrian kendaraan dari kedua arah itu juga mengular panjang dan harus bergantian begitu Sedulur Cakra. Untuk di pagi hari ini bagaimana update-nya? Semoga sudah selesai ya. Silahkan berkabar di 0852 9001061.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Saya sapa kembali ya. Selamat pagi Pak Sujatmiko.
1: Selamat pagi Mbak Lin. Mohon maaf, Mbak Lin putus tadi ya.
0: Iya Bapak, sinyalnya susah ya. Di mana Bapak pagi hari ini?
1: Saya ini di stadion Mbak, lagi olahraga, lagi tenis lapangan.
0: Oh,
1: liburnya panjang.
0: Waduh,
1: mulai hari ini. Jumat, Sabtu, Minggu libur panjang. Jadi kegiatannya untuk tenis.
0: Oke.
1: Lapangan.
0: Dimanfaatkan untuk olahraga ya Pak Sujatmiko.
1: Olahraga yang utama, kesehatan yang utama Mbak. Kesehatan itu nomor satu ya.
0: Benar sekali.
1: Nomor satu itu bersyukur, nomor dua itu kesehatan Mbak. Jadi kita harus bersyukur.
0: Inge.
1: Nomor dua kesehatan. Ini di stadion lagi ramai Mbak, ada pengamanan ya mulai ini. Jadi semakin ini semakin ramai. Info yang saya tangkap ini RI1 info yang saya tangkap ya, katanya hari Minggu ke Nganjuk. Katanya hari Minggu ke Nganjuk.
0: Oh, Bapak Presiden.
1: Iya, RI1 Pak Presiden. Tapi alhamdulillah dampaknya adalah jalan-jalan yang bikinnya lubang-lubang sudah tertutup semua Mbak.
0: Sudah mulus semua ya.
1: Ini takutnya, memang takutnya dari Pak Presiden datang ya. Wah, itu kalau Pak Presiden itu tidaknya ada banyak ini ya yang monitoring di masing-masing kabupaten. Paling luar biasa ya.
0: Iya. Kan? Jadi sekarang, ini.
1: Oh iya, ya Mbak ya. Itu jalan itu Mbak. Sudah ditambah semua Mbak. Yang saya laporkan sampai 15 kali atau 20 kali di Radio Cakra itu tidak pernah direspon oleh Dinas PUPR. Sekarang dia takut kalau ada Pak Presiden datang.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah sudah mulus semua ya. Tentunya di jalur-jalur utama ya.
1: Mbak, itu juga di ini Mbak, di jalanan itu kan banyak rumput-rumput Mbak ya, di jalan itu ya. Jalanan yang dari perumahan sampai ke sana itu. Ternyata Mbak, dikerahkan tenaga-tenaga dari kebersihan ya, itu bersih-bersihkan rumput Mbak di pinggir jalan. Pagi tadi saya berangkat sudah bersihkan rumput.
0: Waduh.
1: Wah, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Padahal Pak Presiden ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: bakal dalam Islam ya.
1: Iya, iya, luar biasa sekali. Ini nanti saja juga akan dihadiri sama Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, kemudian ada Ibu Titik Soeharto juga loh Bapak. Mau panen kedelai katanya.
0: Iya, infonya seperti itu. Jadi saya senangnya itu jalannya di stadion juga diperbaiki, Mbak. Yang jalan masuk ke stadion itu mungkin dibuat mungkin nyambut ya, datang naik pesawat, mau naik helikopter mungkin, terus dia langsung ada di stadion, terus di mungkin dikawal dengan mobil ya, mobil khusus presiden. Nah itu jalannya juga sudah dibuat aspal baru, Mbak ya, tumpuk gitu jalannya, mulus.
1: Oke, okay, iya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Luar biasa
0: juga,
1: sekali.
0: Mbak. Dan bisa juga, anu apa stadion itu kan pagar-pagarnya itu jadi cat, Mbak. Jadi kelihatan baru ya. Senang sekali. Wah, luar biasa.
1: Waduh, Nganjuk indah ya, Pak, hari ini.
0: Nganjuk indah. Karena ada Pak Presiden, saya senang dampaknya luar biasa. Semuanya memang Nganjuk sekarang sudah terkenal, Mbak, di nasional dan internasional ya, dengan adanya
1: benar
0: monumennya Ibu Marsina ini ya, Mbak Marsina.
1: Waduh.
0: Itu jadi terkenal. Jadi yang dikenal ya kan, Nganjuk, Nganjuk gitu. Selama ini kan Nganjuk itu kan karena, ya mohon maaf ya, kalau di daerah Nganjuk kan terkenal mana, Guyangan, Guyangan gitu ya. Sekarang sudah terkenal jadi yang luar biasa di Indonesia yang dikenal ya. Saya senang sekali.
1: Iya, luar
0: dan
1: biasa sekali.
0: Jalannya juga bagus, saya senang. Jadi anak-anak itu, orang Nganjuk kalau lewat di jalan itu enak dan tidak lagi suara-suara jalannya bolong-bolong. Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah
0: itu
1: sekali.
0: Itu kalau Pak Presiden lewat lewat gini, Mbak ya. Jadi ditambali semuanya.
1: Waduh.
0: Amin, Mbak, gini. Mudah-mudahan lah semua diberi kelancaran, Mbak.
1: Oke, amin.
0: Ya,
1: siap.
0: Ini ada tamu orang penting di RI 1 datang ke sini, tidak ada halangan, semuanya lancar ya.
1: Amin. Pokok doa dan terbaik ya.
0: Ya, dan lanjut melesat ya, Mbak ya, seperti itu.
1: Inggih. Oke, siap. Terima kasih Pak Sujat Miko sudah bergabung dan berbagi informasi ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak. Selamat pagi.
0: Terima kasih mau tenis ini. Oke, mau tenis lapangan.
1: Oke, siap. Semangat, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujat Miko Sedulur Cakra mengabarkan kalau jalur-jalur utama di Nganjuk itu sudah dilakukan perbaikan semuanya. Sudah mulus semuanya, Sedulur Cakra. Kalau Anda mungkin saat ini juga lagi perjalanan melintas di Nganjuk, silahkan berbagi pengalaman Anda. Mungkin before afternya ya, setelah dilakukan perbaikan di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, karena ini tadi tanggal merah ya, di tanggal 14 Mei 2026, Anda bisa request lagu untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Silahkan kirimkan judul lagu dan nama penyanyinya siapa, nanti akan kita putarkan sesuai dengan urutan yang sudah masuk ya. Silahkan Anda berbagi informasinya. Dan sedulur Cakra, tadi malam atau tepatnya di hari Rabu malam ya, digelar nonton bareng film Pesta Babi di salah satu warung di Kabupaten Nganjuk, dan informasinya juga berjalan aman dan juga tertib. Kegiatan nobar tersebut diadakan oleh salah satu organisasi mahasiswa Kabupaten Nganjuk dan berjalan secara aman hingga sesi akhir nobar. Panitia penyelenggara sempat mendapat pertanyaan yang berbau intimidasi dari berbagai pihak. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Umum PC PMII Kabupaten Nganjuk Said Rohman saat ditemui awak media usai pelaksanaan kegiatan tersebut. Meski demikian, Said menegaskan kalau pemutaran film tersebut akan dilaksanakan dan berlangsung dengan aman hingga akhir sesi. Menurutnya, hal ini berbeda dengan pelaksanaan nobar film kontroversial tersebut di sejumlah daerah yang dibubarkan oleh aparat. Menyoroti pembubaran tersebut, Said menilai hal itu seharusnya tidak dilakukan lantaran tidak berdasar. Pemutaran film Pesta Babi malam ini merupakan kali pertama diselenggarakan di wilayah Nganjuk. Menurut Said, film tersebut bagus karena menggambarkan kondisi real tentang perjuangan masyarakat adat Papua. Ya, sedulur Cakra, kalau Anda penasaran ya, sebenarnya film Pesta Babi ini film apa begitu? Jadi ini memang ramai sekali diperbincangkan di media sosial ya. Film ini menarik perhatian karena mengangkat isu masyarakat adat Indonesia. Tidak hanya isi ceritanya yang jadi perbincangan, film Pesta Babi juga banyak menarik perhatian publik sejak pertama kali diperkenalkan. Tema yang diangkat membuat film ini cukup ramai dibahas di berbagai kalangan. Ya, sedulur Cakra, untuk sinopsis film Pesta Babinya sendiri, jadi untuk film Pesta Babi ini merupakan film dokumenter ya, yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru. Berdasarkan trailer yang diunggah melalui channel YouTube Indonesia Baru, film ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di selatan Papua yang menghadapi masifnya ekspansi industri dan juga proyek negara di tanah leluhur mereka. Jadi kisahnya tersebut bermula dari kedatangan kapal-kapal yang membawa ratusan alat berat ke Papua. Ini untuk mendukung proyek strategis nasional di bidang pangan dan energi seperti biodiesel sawit serta bioetanol tebu. Dari situ penonton diajak melihat bagaimana pembangunan yang disebut membawa kemajuan justru memunculkan keresahan bagi masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada hutan dan tanah Papua. Seiring berjalannya cerita, film ini memperlihatkan berbagai bentuk perlawanan masyarakat Papua terhadap proyek tersebut. Mulai dari pemasangan salib raksasa, palang adat, sampai munculnya gerakan salib merah yang menyebar di wilayah selatan Papua sebagai simbol penolakan terhadap perusahaan dan militer yang masuk ke tanah adat mereka. Lewat momen-momen tersebut, penonton juga diajak melihat bagaimana masyarakat adat berusaha untuk mempertahankan ruang hidup sekaligus identitas budaya di wilayah mereka. Melalui simbol tradisi Pesta Babi yang erat dengan makna kehormatan dan persaudaraan, film ini juga menggambarkan hubungan kuat masyarakat Papua dengan alamnya. Penonton tidak hanya disuguhkan soal konflik pembangunan dan juga kerusakan hutan, tetapi juga diajak untuk memahami sudut pandang masyarakat, di mana masyarakat adat yang merasa masa depan mereka ikut terancam. Apakah sedulur Cakra juga sudah nonton film Pesta Babi ini, atau mungkin tadi malam Anda juga sempat hadir di salah satu warkop yang ada di Nganjuk ya, untuk nonton bareng film Pesta Babi tersebut? Silahkan Anda sampaikan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sigit ini melaporkan ada jalan berlubang, lokasinya di Jalan Lejen Suprapto, Balong Rejo, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk. Tidak banyak lubangnya, hanya ada satu, tapi informasi dari Pak Sigit tadi cukup dalam sehingga juga membahayakan berada di tengah jalan lubangnya. Ini jalur utama juga, jadi kita laporkan ke teman-teman PUPR untuk proses perbaikan. Ini yang sering melintas di Jalan Lejen Suprapto, Balong Rejo, Brebes Nganjuk bisa lebih hati-hati. Kita sudah lengkap dikirimkan foto, keterangan beserta share lokasinya. Ini kita teruskan, semoga segera diperbaiki. Kemudian informasi lain tadi Pak Diki, jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang sudah masuk di jalur Pujon, ini masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian disampaikan oleh Mbak Sintia, Serengat Blitar menuju ke arah Blitar Kota, ini juga tidak ada hambatan. Lepas jam 6 pagi kondisi trafik cukup ramai karena berangkat jam-jam sekolah, tapi untuk kondisi jalan tidak ada titik kepadatan, hanya ramai saja jalur Serengat sampai ke dalam kota Blitar, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terima kasih sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Masih kita tunggu update perjalanan dari Anda ya. Silakan Anda sampaikan di 0852-9001061. Sudah masuki jam 7 pagi, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.